0: Pagi-pagi gini siapa nih yang udah sarapan? Atau kamu lagi order makanan kamu tapi belum datang? Mungkin bagi kamu ada yang tim bubur ayam, ada tim nasi goreng, ada tim pecel lontong gitu ya. Atau malah dari beberapa kamu lebih suka ngopi dulu nih sebelum memulai aktivitas. Tapi ya teman Pro 2, ngomongin soal sarapan dan juga makanan, ternyata ada fun fact menarik nih dari dunia kuliner. Dimana beberapa makanan khas Thailand ini ternyata punya kemiripan loh dengan makanan-makanan yang sering kita temui di Indonesia. Mulai dari bentuknya, teksturnya, bahkan sampai even rasanya pun mirip gitu. Dimana contoh pertama ada namanya Hanom Phok Buah yang bentuknya itu dan juga teksturnya mirip banget sama kue cucur. Bedanya sih versi Thailand bisa dikasih tambahan pandan atau ubi ungu. Jadi aromanya lebih ada, lebih khas gitu lah ya dibandingkan dengan cucur di Indonesia. Terus nextnya lagi ada beberapa makanan lain yang bakal kita bahas di pagi hari ini. Mungkin buat kamu yang udah pernah ke Thailand, boleh kamu share juga ke Tifah kira-kira makanan apa sih yang paling kamu kangenin dari Thailand. Boleh share ke WhatsApp-nya Pro 2 Pekanbaru di 0811-7600-884.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, gue udah jalan, kita lagi nyampe.

Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya. Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak Pak

hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat beresiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga beresiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kita masih ngobrolin soal kuliner yang ada di Thailand yang mirip banget dengan makanan-makanan yang ada di Indonesia. Mungkin kalau kita mampir ke Thailand, mampir nggak tuh? Atau kita merencanakan liburan ke Thailand, bisa dicobain ya kuliner-kuliner berikut ini. Kalau tadi kita udah ngobrol soal ada kue cucur yang ternyata kalau di Thailand itu namanya Khanom Phak Buah. Ini ada kue apem juga kalau di Indonesia namanya. Tapi kalau di Thailand ada Pa Thong Kho, teman pro 2. Ini pronunciation-nya bener apa enggak ya? Tapi ya tulisannya begitu, teman berdua. Nah, kalau di Thailand tersendiri nih, makanan ini juga disajikan dalam warna hijau dan biasanya tuh bisa dinikmati enggak pakai taburan kelapa ya, kayak beberapa versi kue apem di Indonesia. Jadi kalau lihat nih dua makanan ini jangan heran kalau rasanya kayaknya udah familiar gitu ya di Indonesia. Dan next ada hakmuk, yakni pisang yang dibakar terus digepengkan. Nah, kalau di Indonesia, khususnya di Makassar, kita punya pisang epe. Sama-sama pakai pisang yang dipipihkan, cuma penyajiannya aja yang beda, teman pro 2. Kalau pisang epe di Indonesia dikasih saus gula merah atau berbagai topping manis, sementara hakmuk ini biasanya disajikan dengan siraman saus karamel. Siapa yang udah ngiler?

Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama, kita bisa menghentikan abrasi.

0: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Masih ngomongin soal makanan, kayaknya kita kalau ngomongin makanan semangat banget ya. Dan yang terakhir ini ada, mungkin udah gak asing lagi buat kamu, baik yang Indonesia ataupun yang udah pernah ke Thailand. Ya ini ada Pad Thai. Ya kalau dilihat sekilas sih bentuknya tuh kayak mirip dengan kwetiau goreng yang biasa kita temui di Indonesia. Tapi bedanya, Pad Thai ini punya ciri khas berupa tambahan udang kecil kering, kacang goreng, cabai bubuk, dan juga kucai. Aduh menarik banget sih, jadi lapar nih sama Pro 2. Ya walaupun Indonesia dan juga Thailand punya budaya dan juga tradisi kuliner yang beda, ternyata nih ada beberapa makanan yang punya kemiripan dari bentuk dan juga cita rasanya. Mungkin ini juga yang bikin makanan Thailand tuh cukup mudah ya diterima oleh lidah-lidah orang Indonesia. So, kalau kamu pagi hari ini belum tahu mau sarapan apa, jangan mikirin apa ya yang akan aku makan pagi ini. Tapi kayaknya mungkin bisa dicoba makanan-makanan baru yang bisa membuat lidah kamu ikut jalan-jalan ke Thailand ya.

0: lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Sama Pro 2, sudah pukul 7 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Dan kita udah ngobrolin soal beberapa jenis makanan yang mirip banget ya. Makanan Indonesia yang mirip dengan makanan Thailand. Mungkin bagi kamu beberapa udah pernah cobain, atau ada juga yang penasaran dengan makanan-makanan tadi, boleh banget kamu cobain ya sama Pro 2. Kayaknya untuk sarapan agak sedikit ringan banget ya. Tapi kalau nasi goreng tadi itu enak banget sih kayaknya. Mungkin boleh ya kamu coba teman Pro 2 untuk kuliner-kuliner khas Thailand yang mirip banget dengan kuliner yang ada di Indonesia. Dan next kita bakal ngobrolin apa? So buat kamu stay tune terus di sini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
1: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
0: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
1: Oh, begitu, Dang?
0: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
1: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya di Espada. Tapi kali ini kita bakalan ngobrolin tentang edukatif, Teman Pro 2. Satu jam ke depan dari jam 8 sampai dengan jam 9 akan fokus kita obrolin soal edukatif. Tapi biasanya kan ada narasumber ya dari Gasing, komunitas Gasing. Tapi kali ini kita bakal ngobrol aja bareng Tifah, karena Tifah udah punya satu topik yang sangat-sangat mungkin ini bisa menjadi insight baru kamu di hari ini. Dan bisa juga untuk menjadi reminder buat kita kalau ternyata penggunaan kecerdasan buatan ataupun AI ini juga memerlukan banyak banget air untuk pendinginan dan juga untuk membangkitkan listrik dari si AI ini. Dan dari internet kayaknya banyak banget ya orang-orang yang buat konten kalau beberapa daerah itu udah mengalami kekeringan karena adanya server AI. Apakah ini benar, Teman Pro 2? Kita bakal bahas ini pastinya di Spada edisi edukatif kali ini. So buat kamu stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap.

juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan kita masih di Spada teman Pro 2 dari laman bbc.com nih. Menurut PBB, separuh populasi dunia ini udah mengalami kelangkaan air dan juga perubahan iklim. Nah, ternyata peningkatan permintaan penggunaan AI itu diperkirakan bakal meningkat meningkatkan kelangkaan ini. Dan ternyata nih teman Pro 2, berapa ya air yang dipakai buat AI? Dari Sam Altman, CEO OpenAI, ini juga bilang kalau satu query, kalau dalam bahasa Indonesia sih, query itu bisa mencakup pertanyaan, pencarian, permintaan, penelitian, dan juga instruksi ke ChatGPT. Ini menghabiskan 1/15 sendok teh air. Wow. Tapi ya, ternyata studi dari Akademisi Amerika Serikat di California dan juga Texas ini menyimpulkan kalau 10-15 respon dari model GPT-3 punya perusahaan ini juga menghabiskan 0,5 liter air. Wah, yang berarti antara 2-10 sendok teh air per respon. Wow, wow, wow. Itu dia tadi kalau kamu pakai satu kali nanya ke ChatGPT itu membutuhkan 2-10 sendok teh air per respon. Gimana kalau tiap hari kamu bergantung sama namanya AI? Dan tentunya jumlah air yang dihabiskan ini juga perkiraannya bervariasi ya, tergantung juga pada jenis query, panjang respon, di mana respon diproses, dan juga faktor-faktor yang diperhitungkan dalam perhitungan. Kalau untuk perkiraan akademisi Amerika Serikat sih 500 mili untuk sekitar 10-50 obrolan kamu bareng chat ya, bareng ChatGPT kah atau bareng sama dengan OpenAI, yang mana ini juga mencakup air yang digunakan buat menghasilkan daya yang digunakan, ada menggerakkan turbin di pembangkit listrik, tenaga batu bara, gas atau nuklir. Oh wow, tapi sebanyak itu air, emang gimana sih AI itu pakai air? Apakah diminum atau pakai sirup kah? Atau untuk mendinginkan alatnya? Kita bakal bahas sesaat lagi.

0: Putra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Jadi, gimana sih caranya AI untuk minum? Nah, ternyata nih teman Pro 2, aktivitas daring mulai dari mengirim email dan streaming sampai pembuatan esai atau deepfake diproses oleh rak-rak server komputer besar di fasilitas besar yang disebut pusat data atau data center ya. Dan beberapa di antaranya tuh seukuran beberapa lapangan sepak bola, gede banget. Lapangan sepak bola aja udah gede, ini beberapa lagi ya. Dan FYI, suhu di pusat data tuh jadi panas waktu listrik mengalir lewat komputer. Kalau air, ini kan biasanya air bersih dan juga tawar, itu seringkali jadi elemen kunci dalam sistem pendinginan. Untuk metodenya sih bervariasi ya, tapi beberapa di antara metode ini pakai menguapkan air itu ke atmosfer sampai 80%. Wow! Emang apa hubungannya sama AI, Tifa? Nah, ternyata tugas AI itu membutuhkan daya komputasi yang jauh lebih besar, terutama buat aktivitas kompleks kayak menghasilkan gambar atau video, ketimbang tugas daring konvensional seperti berbelanja atau pencarian di web. Otomatis, AI ini menggunakan lebih banyak listrik. Dan perbedaannya emang sulit diukur sih ya. Tapi diperkirakan oleh International Energy Agency atau IEA, menunjukkan kalau suatu query ChatGPT menggunakan hampir 10 kali lebih banyak listrik dibandingkan satu query pencarian Google. Karena listrik yang lebih besar bisa berarti panas yang dihasilkan juga lebih banyak. Itu akhirnya banyak pendinginan yang dibutuhkan. Oh, tapi kan kalau kita ngetik sesuatu, ngasih prompt ke AI, itu kan juga membutuhkan waktu beberapa detik. Tapi kan lebih cepat ya biasanya, kayak konversi dari prompt kita ke gambar lah, atau perintah kita untuk AI untuk mengerjakan sesuatu kah. Emang seberapa cepat ya pertumbuhan konsumsi air ini untuk AI? Nah, selanjutnya bakal kita bahas. Stay tune di sini.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.

sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

kalau kita udah tahu seberapa, ya maksudnya gimana sih caranya si AI itu untuk menyerap air. Nah ternyata nih itu memproduksi perusahaan-perusahaan besar teknologi AI itu nggak ngasih angka konsumsi air secara khusus untuk aktivitas AI mereka. Tapi ternyata total penggunaan air ini udah meningkat ya. Ada Google, Meta, Microsoft yang merupakan investor dan juga pemegang saham utama di OpenAI. Semuanya udah mengalami peningkatan drastis dalam penggunaan air sejak 2000.

2020 menurut laporan dampak lingkungan mereka. Dan penggunaan air Google hampir berlipat ganda dalam waktu kurun tersebut, di mana Amazon Web Services ini belum memberikan angkanya. Tapi ya, dengan permintaan AI yang diperkirakan akan tumbuh terus, ini juga diprediksi kalau penggunaan air di pusat-pusat data bakal berlipat ganda pada tahun 2030. Wah, ini juga termasuk air yang digunakan buat pembangkitan energi dan juga pembuatan chip komputer. Dan Google juga mengatakan kalau pusat datanya ini menarik 37 miliar liter air dari sumber air pada tahun 2024, di mana 29 miliar liter diantaranya habis dikonsumsi, yang tampaknya merujuk pada penguapan air. Apakah itu jumlah yang banyak, Tifah? Iya, tergantung sih gimana cara membandingkannya. Karena jumlah itu bakal setara dengan jumlah minimum harian yang direkomendasikan PBB sebesar 50 liter per hari untuk 1,6 juta orang selama setahun, atau menurut Google, jumlah itu mampu mengairi 51 lapangan golf di Amerika Serikat bagian barat daya selama setahun. Tapi kenapa ya? Mereka tuh membangun pusat data di daerah kering. Nah, berbagai penolakan lokal terhadap pusat-pusat data ini udah jadi berita utama dalam beberapa tahun terakhir, of course, di beberapa wilayah dunia yang rawan kekeringan, termasuk di Eropa, Amerika Latin, dan juga negara bagian Amerika Serikat kayak Arizona. Bahkan nih, teman Pro 2, di Spanyol sendiri, sebuah komplek lingkungan bernama Your Cloud is Drying Up My River udah dibentuk untuk melawan ekspansi pusat data. Kalau di Chili dan Uruguay, keduanya dilanda kekeringan parah dan Google udah menunda atau mengubah rencana buat pusat data setelah proses terkait akses air. Ternyata penggunaan AI nggak sesimpel kita ngetik prompt terus bisa langsung jadi apa yang kita pengenkan ya. Karena sistem pendingin kering atau pendingin udara bisa digunakan, tapi ini cenderung pakai listrik lebih banyak dibandingkan yang berbasis air. Dan Microsoft, Meta, serta Amazon semuanya bilang kalau mereka lagi mengembangkan sistem lingkaran tertutup di mana air atau cairan lain disirkulasikan di sekitar sistem tanpa perlu diuapkan atau diganti. Dan skema di mana panas dari pusat data dimanfaatkan kembali buat digunakan sebagai pemanas rumah-rumah di sekitar ini juga lagi berjalan, teman Pro 2. Direncanakan sih bakal diadain di Jerman, Finland, dan juga Denmark. Kalau untuk ahli juga mengatakan perusahaan ini juga lebih suka menggunakan air bersih dan tawar gitu, seperti yang digunakan untuk minum, karena ini mengurangi risiko pertumbuhan bakteri, penyumbatan, dan juga korosi. Apakah manfaatnya akan sebanding gitu ya penggunaan AI terhadap dampak pada lingkungan? Ya mungkin ini bisa juga gitu untuk ngebantu mengurangi tekanan terhadap bumi. Tapi ya ada Direktur Global di Office of Innovation pada badan PBB untuk anak-anak atau UNICEF, Thomas Davin, ini bilang kalau AI bisa jadi terobosan baru bagi anak-anak di seluruh dunia dalam pendidikan, kesehatan, atau mungkin saja perubahan iklim. Tapi Davin bilang kalau dia juga pengen lihat perusahaan-perusahaan ini berlomba buat menuju efisiensi dan juga transparansi ketimbang mengeluarkan model yang paling kuat dan juga canggih. Bener sih, yang paling penting adalah lingkungan ya, karena kayak yang kita tahu sekarang banyak banget kekeringan, kemudian juga bahkan ada di beberapa lokasi yang kekurangan air bersih. Nah ini kan juga menjadi problem bagi semua orang ya. So buat kita juga teman Pro 2, mungkin kita sebagai netizen itu juga harus bijak dalam penggunaan AI. Ya kalau yang nggak perlu banget jangan dipakai. Jangan sampai kamu curhat sama AI deh. Itu berapa banyak tuh air yang bakal digunakan ya, cuma buat kamu curhat aja. Mungkin bisa curhatnya sama Pro 2 aja.

0: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
1: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
2: Hehe, gak juga sih, Dek. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
1: Gak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli. Tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak aja hujan.
3: Paket, paket.
4: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
1: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
4: Jelek banget.
1: Makanya, lihat review jujur.
4: Padahal, aku lihat komentar orang loh. Selebgram review baju ini lagi. Pedagangnya nggak jujur. Kok jahat sih? Merugikan pelanggan loh.
1: Zaman sekarang loh, Kak. Semua bisa menghalalkan berbagai cara.

asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Mas Iris pada teman Pro 2 dan kali ini kita lanjut lagi dari jam 9 sampai dengan jam 10. Kita ngobrol soal sepada tangkap bencana. Di mana dari laman rri.co.id ada sebaran titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera juga ternyata masih terpantau cukup tinggi nih teman Pro 2. BMKG Pekanbaru juga mencatat sebanyak 1149 titik panas berdasarkan pemantauan di hari kemarin 22 September 2026. Ada Anggun R yang juga forecaster BMKG Pekanbaru bilang kalau Sumatera Selatan jadi wilayah dengan jumlah hotspot terbanyak, yakni mencapai 713 titik. Kalau untuk Bangka Belitung ada 213 titik, Lampung 100 titik, dan Jambi 97 titik. Dan kalau untuk di Aceh ada 4 titik, Kepulauan Riau 4 titik, Sumatera Utara 3 titik, dan masing-masing 1 titik di Bengkulu dan Sumatera Barat. Kalau di Provinsi Riau sendiri, BMKG itu mencatat ya ada 13 titik panas untuk sebarannya meliputi Indragiri Hulu 10 titik dan juga Dumai, Kuantan Singingi dan juga Indragiri Hilir masing-masing 1 titik. Dan pastinya juga di tengah masih terpantaunya banyak banget hotspot peluang hujan di wilayah Riau pada Selasa yang kemarin kan itu juga masih ada gitu teman Pro 2. Dimana kemarin juga kayaknya ada hujan ringan gak sih yang juga ada di sebagian besar wilayah Riau di pagi hari, yang kayaknya udara kemarin tuh lebih sejuk gitu. Tapi tadi pagi juga rasanya lebih sejuk gak sih teman Pro 2? Dan ternyata selain ada hujan yang juga sedikit agak membuat udara kita lebih segar di pagi hari, ya walaupun masih agak terasa lah ya udara-udara asapnya teman Pro 2. Tapi BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap potensi hujan sedang sampai lebat. Seperti beberapa hari yang lalu, kayak hari Minggu kalau gak salah ya, yang mana itu hujannya deras banget gak sih? Dan tapi itu juga selain membuat udara bersih, ada juga beberapa poin-poin titik-titik yang juga banjir nih. Jadi waspada juga terhadap hujan yang mungkin bisa menyebabkan banjir ataupun juga volume air juga meningkat teman Pro 2. Dan kita pastinya masih ngobrolin soal tangga bencana sampai nanti jam 10 pagi hari ini. Kalau kamu mau ikutan join bareng Tifa di obrolan kali ini boleh banget, langsung aja drop opini kamu ataupun tanggapan kamu terhadap topik kita di tangga bencana pagi hari ini di WhatsApp kita di 0811760088.

merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di pada tangga bencana teman Pro 2. Kalau sekarang kita juga lagi ngerasain bencana yang mungkin dirasakan oleh banyak orang, ya ini adalah asap gitu ya. Ternyata juga dari laman rri.co.id, ini hujan yang turun di sejumlah wilayah di Riau pada kemarin ya, juga ngebawa dampak positif terhadap kualitas udara di Kota Pekanbaru, alhamdulillah. Di mana konsentrasi partikulat halus PM2.5 terpantau menurun sampai berada pada kategori sedang. Kalau untuk data pemantauan menunjukkan konsentrasi PM2.5 di Pekanbaru pada pukul 3 sampai 7 pagi juga berada di kisaran 10,9 sampai 25,9 mikrogram per meter kubik. Ya, angka ini juga berada dalam kategori baik sampai sedang. Dan yap, juga tentunya hujan ringan kayak gini yang berlangsung di Riau membantu kita untuk, ya walaupun konsentrasi udara juga sudah mulai membaik ya, membantu gitu dengan adanya hujan ini. Tapi kondisi ini juga masih perlu dipantau, karena tentu aja konsentrasi PM2.5 juga bisa kembali berubah mengikuti kondisi cuaca dan sebaran asap. Terlebih juga titik panas masih terdeteksi ya di sejumlah wilayah di Riau, teman Pro 2. Kita berdoa lah ya sama-sama dengan berharap agar dari karhutlah ataupun juga dampaknya terhadap asap juga bisa berkurang. Dan pastinya juga

kita juga sama-sama gitu ya mengupayakan untuk menyebarkan informasi-informasi yang pastinya juga bisa membantu saudara-saudara kita yang lebih terdampak banyak gitu. Kita masih ngobrolin soal asap teman Pro 2, tapi nanti kayaknya kita bakal ngobrol soal gimana caranya biar kita bisa survive di tengah banyaknya asap yang ada di sekitar kita.

0: pikir aku ini apa? Jodoh buangan.
1: Hah? Apa? Sampah bisa ngomong?
0: Tentu saja. Dengar ya, aku bukan jodohmu yang bisa kamu buang sembarangan. Aku punya tempat yang layak. Itu tuh, di tempat sampah. Kalau kamu buang aku sembarangan, yang rugi siapa? Kamu dan lingkungan.
1: Iya, maaf deh, aku salah. Mulai sekarang, aku bakal buang sampah di tempatnya.
0: Itu baru namanya pasangan yang bijak. Ingat, bumi cuma satu. Sayangi dia dengan buang sampah pada tempatnya. Jangan jadi mantan yang ninggalin masalah.
2: Buang sampah sembarangan, itu bukan solusi. Jadilah warga yang peduli, buang sampah di tempatnya. Lingkungan bersih, kita pun sehat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, ternyata walaupun kita masih ada di dalam ruangan, ternyata asap ini juga bisa masuk ke Teman Pro 2. Jadi yang perlu dilakukan adalah menutup jendela dan juga pintu. Ya walaupun kecuali suhu itu terlalu panas dalam ruangan, jadi ya bisa menjaga suhu tetap aman. Kamu juga bisa menyaring udara lewat pembersih udara portable HEPA atau filter kipas buatan sendiri, Teman Pro 2. Dan of course, jangan tambahin polusi dalam ruangan. Ini paling penting banget, jangan bakar obat nyamuk, jangan bakar lilin, dupa atau kayu, ataupun even kamu membakar atau menggoreng makanan di dalam ruangan, itu jangan ya, Teman Pro 2. Karena kamu juga bisa menutup semua akses dari si asap tadi untuk bisa masuk ke dalam ruangan kamu. Kalau perlu ya, di rumah ada salah satu ruangan yang emang benar-benar bersih dan juga terhindar dari asap, yang ini juga bisa menjadi salah satu ruangan steril gitu, yang bisa membuat udara itu tetap aman untuk kita hirup. Dan pastinya juga dari berbagai macam kasus yang ada, kayak kamu pernah gak sih lihat di ini, di Instagram atau di TikTok gitu, orang yang ngeposting tentang anaknya, anak bayi gitu, kasian banget, yang juga kadang kena ISPA gitu, Teman Pro 2. Kok kadang sih, dia kena ISPA gitu. Ini juga menjadi catatan penting bagi kita ya, untuk bisa menjaga diri gitu, istilahnya warga jaga warga kali ya.

0: Silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami... Kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
5: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
6: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
5: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Pro 2 sudah pukul 9 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat dan kayaknya hari ini bakal cerah banget. Soalnya udah kelihatan dari dalam studio Programa 2 Pekanbaru, cuaca juga udah cerah. Jadi buat kamu yang aktivitasnya hari ini outdoor, boleh banget jangan lupa pakai sunscreen dan pakai jaket kalau perlu kalau mau keluar ya, biar enggak sunburn pastinya. Dan kita lanjut lagi di tangga bencana sebagai closing, kayaknya juga makhluk hidup bukan cuma manusia kan, tapi juga hewan peliharaan, yang mana ini juga asap bisa mempengaruhi kesehatan hewan, bukan cuma hewan peliharaan aja. Tapi kamu juga kalau ada hewan peliharaan di rumah juga jangan lupa untuk memperhatikan kondisi hewan yang ada di rumah, terutama yang punya masalah jantung atau paru-paru. Kalau hewan peliharaan kamu nunjukin tanda-tanda iritasi akibat asap, kamu bisa menghubungi dokter hewan terdekat teman Pro 2. Ciri-cirinya gimana, Tifa? Ciri-cirinya mulai dari batuk atau tersedak, kesulitan bernafas, termasuk bernafas dengan mulut terbuka, peningkatan suara ketika bernafas, dan juga peningkatan laju pernafasan atau ketiganya. Atau kalau kamu melihat hewan peliharaan kamu tuh kelelahan atau kelemahan, ya mungkin boleh diwanti-wanti dulu, di warning dulu, kira-kira dia itu kenapa ya. Karena yang butuh sehat bukan cuma kita kan as a human, tapi juga si hewan peliharaan ataupun juga hewan-hewan yang ada di hutan juga membutuhkan yang namanya udara bersih, teman Pro 2. So kita cukupkan dulu untuk pada edisi tanggap bencana kali ini, dan juga nanti kita satu jam ke depan bakal lanjut lagi buat ngobrolin gak sih, kayaknya ini adalah segmen favorit kamu deh ya, dia adalah Pro 2 Hit List, teman Pro 2, dimana lagu-lagu hit bakal Tifa puterin sesuai dengan request kamu. So jangan kemana-mana, stay tune terus di sini di Programa 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Info Pro 2.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah kota Pemko bersama DPRD Pekanbaru akhirnya ketok palu menyepakati angka fantastis untuk rancangan APBD perubahan 2026. Kas belanja daerah resmi dipatok pada angka 3,26 triliun rupiah, di mana jumlah ini juga melonjak cukup tajam, yakni membengkak lebih dari 200 miliar rupiah jika dibandingkan dengan APBD murni yang sebelumnya berada di kisaran 3,049 triliun. Proses pengesahan anggaran juga dikawal langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru M. Isa Lahamid dengan didampingi oleh barisan wakil ketua. Dan juga suntikan dana segar bernilai ratusan miliar ini juga dialokasikan secara khusus demi membiayai aneka kebutuhan krusial warga yang belum sempat terakomodasi pada anggaran murni.

0: Info Pro 2.
1: Informasi selanjutnya dari laman rri.co.id di mana pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PUTRPKP terus mendorong percepatan rekonstruksi jalan ruas Sanglar Kota Baru. Saat ini pekerjaan masih berlangsung sesuai tahapan pelaksanaan di lapangan dan Yusnaldi juga mengatakan salah satu tahapan yang sedang dilakukan yakni menyiapkan lokasi stockpile di Parituwagu Desa Pembenaan. Lokasi ini juga akan menjadi tempat penampungan material sebelum dimobilisasi menuju ruas jalan yang dikerjakan. Dan teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi selanjutnya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.

0: Santai siang di Pro 2.
1: Tahun baru, lagu baru, hit baru. Siap-siap jadi saksi deretan lagu hits terkini di Pro 2 Hit List.
2: Dari lagu yang lagi ngetrend sampai musik yang bikin kamu gak bisa berhenti joget, semuanya ada di Pro 2 Hit List.
1: Setiap hari jam 10 sampai 12 siang, hanya di Pro 2. Ikutan voting dan dengerin lagu-lagu yang lagi hits banget. Jangan sampai ketinggalan, teman Pro 2. Pro 2 Hit List, cuma yang terbaik dan terbaru.
2: Pro 2 Hit List, musik paling hits untuk kamu yang selalu up to date.

Teman Pro 2, sudah jam 10 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Of course, ini adalah waktunya kamu bisa request lagu favorit kamu. Tapi hari ini kayaknya khusus buat kamu yang mau request, langsung aja menuju Instagramnya Pro 2 Pekanbaru ya. Boleh DM ataupun nanti bentar lagi Tifa mau buatin deh question box-nya di story ya. So, buat kamu yang mau request, langsung aja menuju Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Atau lewat aplikasi RRI Digital juga boleh. Monggo banget ya. Lagu-lagu hits bakal Tifa hadirkan di ruang dengar kamu. Stay tune di sini di program Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
3: Sabar.
2: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
3: Tuh lihat tuh.
2: Iya apa sih?
3: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
2: Ih, mana? Iya benar lagi tuh.
3: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Muka kita, Deng.
4: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama, karena hak itu adalah hak kita bersama.
5: Tahukah kamu? Ternyata di dunia ini ada lebih dari 7 miliar sidik jari manusia. Hal ini yang membuat sidik jari menjadi sangat unik dan istimewa. Sidik jari terbentuk sejak dalam kandungan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti pergerakan janin selama dalam kandungan, faktor genetik, serta pembentukan kulit ketika di dalam rahim. Terdapat pola tertentu yang diperlihatkan oleh cap sidik jari, seperti pola lingkaran, lengkungan, dan ulir. Walaupun setiap orang mempunyai pola sidik jari yang berbeda, tapi manfaat sidik jari tetaplah sama.
6: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
8: Teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, di mana kamu bisa request lagu favorit kamu di siang hari ini. Boleh banget langsung aja meluncur ke Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Tifa udah buatin story di sana, jadi kamu tinggal drop aja siapa nama penyanyi dan juga nama lagunya, judul lagunya apa. Bisa banget ya langsung meluncur ke Instagramnya Pro 2 Pekanbaru. Oke. Kali ini Tifa mau puterin dulu satu lagu dari Adrian Khalif yang judulnya 2001 kali, dan nanti disusul dengan ini ada yang request lagunya Sal Priyadi dari Aisyah dengan judulnya Gala Bunga Matahari. Sedih sih, tapi kenapa ya di request yang siang begini Aisyah? Oke deh kalau gitu. Terus juga satu lagi, Tifa mau puterin buat kamu satu lagi yang kayaknya akhir-akhir ini juga lagi happening banget. Walaupun ini juga lagu udah lama banget ya, kayaknya awal tahun 2000-an gitu loh. Ada lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart, yang juga menjadi soundtrack dari hidup kamu teman-teman berdua. Ini dia Adrian Khalif 2001 kali. Enjoy!

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi 2 kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.
2: Produever, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produever. Produever.

Yep, masih di Produ Hitlist, teman Produa. Dan kali ini Tifa mau bacain dulu pesan dari Instagram, requestnya. Ada yang pengen request lagunya Hindia, Berdan Salah Karir Tak Ada Artinya. Waduh Adin, tolong ya Din, ini kenapa nih? Kok kamu pilihnya yang judulnya ini sih? Kan masih ada lagi judul lagu Hindia yang lainnya. Tapi gak apa-apa deh, Tifa juga lagi pengen denger itu soalnya. Ada Berdan Salah Karir Tak Ada Artinya. Dan selanjutnya ada Lisa, katanya mau request lagu Tulus dengan Nala. Oke, teman Pro 2. Ini dua-duanya cowok ya. Tapi kayaknya satu lagu dari Yura Yunita, Tak Terduga, dan juga Erwin Gutawa bakal Tifa puterin deh buat kamu. So, ini dia tiga lagu buat menemani siang hari kamu yang kayaknya hari ini butuh es kelapa muda enggak sih?

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

Nomor 2, sudah pukul 10:56 waktu Indonesia Barat. Dan kayaknya juga kamu masih banyak banget list yang belum diputerin di siang hari ini. Tenang. Masih ada 1 jam ke depan. Dan nanti di santai siang, lanjutan dari Pro 2 Hit List bakal ditemenin sama Nadia dan juga Tifah. Waktunya pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Pastikan kamu stay tune terus di program Madu Pekan Baru, karena nanti bakal ada Nadia. Dan kalau gitu, karena Tifa udah nemenin kamu dari jam 5 subuh tadi, itu artinya Tifa harus pamit undur diri dan bye-bye.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.
2: Jalan Brawijaya 15A. Permisi?
3: Ya?
2: Pak Gerinya ada?
3: Wah, tuannya belum pulang.
2: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang.
3: Pak, silakan masuk, Pak.
2: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Sini dulu.
1: Kenapa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

milik Bastian dengan All I Want Is You. Teman berdua melanjutkan perjumpaan kamu di Pradua Hit List nih teman berdua. Tentunya juga di kita full beberapa hari ini di Instagram Pradua ya, karena WhatsApp kita seperti ada gangguan. Jadi Nadia akan bacakan di Instagram yang sekiranya belum diputar, itu ada siapa aja. Mana ini? Nabila. Ah, mana ini? Cegil. Oke, Cegil belum. Oke, sudah Nadia siapkan. Terus untuk Fajar Nur. Aduh, Fajar Nur nanti kayaknya putarin yang Sembuh Tanpaku ya. Lanjut juga siapa lagi ini? Menjauh dari Vanessa ya. Vanessa. Oke deh. Tiga lagu nih teman radio yang sudah Nadia siapkan untuk kamu. Tapi sebelumnya kita simak dulu nih single yang asik banget didengar siang-siang gini. Jadi biar agak lebih semangat nih teman radio untuk melanjutkan aktivitas kamu nanti hingga istirahat waktu tiba. Ada dia teman radio dengan lagu hit singlenya dengan AA nih teman radio. Jadi jangan kemana-mana. Ada tiga lagu yang sudah Nadia siapkan untuk kamu. Tetap di Pro 2 Hitlist.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Eh Albert, kamu tahu nggak sih tentang kejahatan cyber?
3: Ya jelas dong tahu. Makanya sekarang aku selalu pakai password yang super sulit.
2: Oh ya? Password kamu apa emangnya?
3: Nih denger nih, 1, 2, 4, 5 super aman.
2: Oh, itu super aman di mana?
3: Jelas dong, ya kan ada di belakangnya super, terus di dalamnya aman, harusnya lebih aman dong.
2: Bisa aja kamu. Terus gimana caranya kamu jaga akun media sosial biar gak kena hack?
3: Aku punya trik khusus dong, Gi. Aku selalu logout tiap kali selesai pakai.
2: Wah, keren. Hebat banget triknya ya. Aku juga punya trik rahasia nih.
3: Apa tuh?
2: Jadi, aku tuh gak pernah posting hal-hal penting di media sosial.
3: Oh, iya juga ya. Pantesan aku bingung yang mana sih mau kamu di media sosial. Jadi, kayak gitu hacker jadi bingung ya, Gi ya. Gak ada yang bisa dicuri di media sosial.
2: Nah benar, mereka cuma nemu foto kucing sama makanan aja.
3: Emang kamu punya makanan sama kucing? Fotomu kucing doang nih foto profilnya.
2: Nah iya, kan jadi aman deh kita dari kejahatan cyber. Lindungi identitas Anda dari kejahatan cyber.
4: Ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
5: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, bungkus aja. Nanti biar emak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia.
6: Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
7: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini?
6: Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Pemamra 2, terima kasih banyak untuk kamu tadi yang sudah bergabung di program Pradua Hitlist. Saatnya di Santai Siang, muda kreatif nih Pemamra 2, apa yang bisa kita lakukan untuk tetap produktif ya. Dan pastinya nanti dengan beragam dan juga lagu-lagu spesial untuk menemani istirahat kamu di siang hari ini yang cukup hangat nih Pemamra 2. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus di 88,4 Pradua Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.

adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan

0: pendengar, info terbaru saat ini kami sajikan di mana berita viral tentang seorang tokoh muda, Ano Cipto, yang sukses
1: Papa,
0: menjadi pemimpin yang
1: itu anak kita. Di Ano, Pak. So sukses dia, Pak.
0: Seperti diketahui,
1: Ano Uti, kamu so suksesnya. Kenapa tidak pernah telepon Papa dengan Nana?
2: Saya merintis karir ini tanpa bantuan siapapun. Saya sudah yatim piatu.
1: Jangan mengutuk anak kita.
3: Ma.
1: Pak, Ano itu tidak menginginkan kita dalam kehidupannya. Lebih baik kita berdua penuhi keinginannya, Pak.
0: Dengar berita viral kali ini, telah ditemukan sepasang suami istri yang tinggal di rumah sederhana, meninggal dalam keadaan berpelukan.
4: Dan di TKP
0: polisi mengatakan sebagaimana keterangan para warga. Sepasang suami istri yang selama ini hanya warga mengatakan sebenarnya mereka mempunyai anak, tapi sampai sekarang tak pernah mengetahui.
5: Kedua orang tuamu adalah malaikat yang selalu menyembunyikan sayapnya untuk bisa melindungimu.

Sampah yang dibuang sembarangan tidak hanya merusak pemandangan, tetapi juga membahayakan kesehatan kita dan generasi mendatang. Mulailah kebiasaan baik, buang sampah pada tempatnya. Dukung upaya kebersihan lingkungan. Menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba. Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.

Programa Dua Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, untuk sekarang ini memang tren untuk kuliner sendiri, teman berdua, masih didominasi dengan makanan-makanan Korea. Dan sekarang juga sudah mulai, apa ya namanya ya, rame banget nih untuk Korean Fried Chicken, yang menjadi salah satu hidangan yang menarik untuk dibuat di rumah atau juga bisa menjadi usaha kecil-kecilan kamu nih, teman berdua. Karena apa? Karena makanan satu ini memiliki tekstur renyah di luar dengan daging ayam yang tetap juicy di dalamnya. Jadi salah satu ciri khasnya adalah proses penggorengan dua kali atau juga double frying yang membantu menghasilkan lapisan luar lebih garing dan juga tahan lama. Seperti yang dilansir dari Mang Chi ini, teman berdua, teknik double frying ini menjadi salah satu rahasia dari Korean Fried Chicken. Jadi ayam pertama kali digoreng sampai matang dan berwarna keemasan, kemudian diangkat dan ditiriskan sebelum digoreng kembali dengan suhu minyak yang lebih tinggi. Proses kedua ini juga membuat bagian luar ayam ini menjadi semakin renyah tanpa terasa terlalu berat nih, teman-teman berdua. Untuk pembuatannya sendiri, kamu bisa menggunakan potongan ayam sesuai selera, kemudian bumbui dengan garam dan lada. Lapisi ayam dengan menggunakan tepung dan tepung pati, kayak apa ya, tepung kentang atau juga tepung, kayak tepung kentang sih yang cocoknya. Ini bisa menghasilkan tekstur yang lebih crispy. Dan setelah itu goreng ayam secara bertahap supaya suhu minyak tetap stabil dan ayam pun matang merata.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Cheers to the... Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timelessnya kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
3: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
4: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
5: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
4: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
5: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan. Karena membandingkan manusia dengan hewan.
4: Jadi gak boleh ya, Ma?
5: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
4: Iya, Mama.
3: Weh, backup aku. Aku diserang 5 orang. Ah, lah, mati aku kan.
4: Ma, lihatlah abang itu, Ma. Ngomong kasar.
5: Rizky?
3: Gak ada kok.
4: Oh, Rotodi.
6: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
7: Siapa sih yang gak tahu kalimat Hopimpa Alayum Gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hopimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hopimpa Alayum Gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hopimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hopimpa lagi.
8: Hopimpa Alayum Gambreng. Tahu dah po.
9: Pro 2 FM.
10: Teman terbaik kamu.

Solo single dari Ayub John dengan Cuma Aku. Oke, temu berdua di Sportpedia kali ini. Nadia tentunya kutip dari situs rri.co.id tentu dengan satu informasi dari cabang olahraga bulu tangkis nih, teman berdua. Nah, jadi pasangan Rachel Alessia Rose dan juga Feby Setianingrum yang tidak mampu membendung kekuatan Cina di babak semifinal bergu putri Asian Games 2026. Mereka itu kalah atas Liu Shengsu dan juga Tan Ning. Jadi tampil di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang pada hari Rabu 23 September, hari ini tepatnya ya. Jadi untuk Rachel sendiri dan Feby kalah dengan skor 15-21, 18-21. Jadi kekalahannya juga membuat Indonesia tertinggal 0-2 dari Cina. Nah, Rachel Alessia Rose juga menyebutkan beberapa momen mereka yang mampu meraih banyak poin karena bermain tenang dan juga lebih terkontrol. Tapi permainan ini kembali terburu-buru menjelang akhir pertandingan itu teman berdua. Jadi bagi Feby sendiri, mereka ternyata terbawa dengan permainan cepat lawan di awal, jadi sebelum memperlambat tempo dan juga menguras tenaga lawan, sayangnya mereka kembali terburu-buru pada akhir pertandingan. Jadi sebelumnya Putri Kusuma Wardani juga harus mengakui keunggulan dari Wang Jiyi di laga pertama. Jadi Putri kalah 2 game dengan 15-21 dan juga 20-22 nih teman peradua. Jadi pasangan bulu tangkis Putri Indonesia Rachel dan juga Feby yang gagal menuju ke final Asian Games 2026. Dan ini juga merupakan apa ya, pembelajaran cukup berharga bagi mereka karena mereka sudah meyakini nih bahwa ternyata dengan keburu-buruan mereka nih di menjelang akhir pertandingan itu malah membuat mereka gagal untuk maju ke Asian Games.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
3: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
4: Di penanganan bencana alam terus awal.
5: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam. Radio Republik of Indonesia.

0: 102 FM.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
0: Produe FM. Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Masih di Sportpedia ya, teman Pradua. Nah, soal tadi ada informasi seputar dari salah satu cabang olahraga bulu tangkis. Nah, kali ini Nadia mau ke Timnas e-Football Indonesia. Ya, wah, kenapa nih? Kok kabarnya sedih semua nih ya? Setelah tadi untuk Timnas bulu tangkis yang gagal masuk ke Asian Games, ternyata Timnas e-Football Indonesia juga harus mengakhiri perjuangannya meraih medali Asian Games 2026 setelah kalah dari Uzbekistan di perempat final. Pertandingan ini berlangsung di Aichi Sky Expo e-Sport Competition Room lantai 5 Aichi, Jepang. Pada hari ini juga nih teman Pradua, jadi Indonesia menurunkan Rizky Faidan pada kategori PC serta Radinka Wiratama untuk kategori mobile menghadapi Uzbekistan di perempat final. Keduanya didampingi oleh Adiatma Priyadi sebagai pelatih, sementara Uzbekistan menurunkan Abu Bakir Iminjunov dan juga Faruh Mirhamitov sebagai wakil utama mereka. Nah, pada kategori PC, Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Uzbekistan sebelum menghadapi penentuan kategori mobile yang berlangsung cukup ketat, tapi Indonesia kemudian kalah 2-3 pada kategori mobile sehingga Uzbekistan memastikan kemenangan agregat pertandingan pada babak perempat final. Nah, hasil ini membuat Faidan dan juga Radinka gagal melanjutkan langkah menuju semifinal nomor e-football Asian Games 2026 di Jepang. Indonesia sebelumnya juga mengawali fase grup dengan kemenangan atas Kyrgyzstan dan juga Hong Kong untuk mengamankan tiket menuju perempat final. Perjalanan Indonesia di e-football ini juga harus terhenti meski Faidan dan juga Radinka sudah menunjukkan penampilan kompetitif sepanjang laga perempat final, dan setelah hasil ini perhatian Indonesia akan beralih pada nomor e-sport lain yang masih berpeluang memberikan medali Asian Games 2026. Jadi nomor meliputi Mobile Legends, Naraka Blade Point, Honor of Kings, dan juga ada Identity 5, Pokemon Unite, dan juga Gran Turismo 7, PUBG Mobile, dan Indonesia masih melanjutkan perburuan medali melalui sejumlah nomor e-sport yang dijadwalkan bertanding hari ini di Jepang. Jadi hari ini sendiri teman Predo, Indonesia kembali dijadwalkan tampil pada nomor Gran Turismo 7 dan Naraka. Jadi Blade Point pagi, dan pertandingan ini juga menjadi bagian dari rangkaian kompetisi e-sport Indonesia dalam agenda Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Aichi, Jepang. Nah, Timnas e-Football Indonesia kini juga harus menerima hasil tersebut sambil menjaga fokus untuk mendukung perjuangan atlet Indonesia lainnya, dan perjuangan merah putih juga berlanjut melalui nomor e-sport lain yang masih memiliki peluang meraih medali pada Asian Games 2026.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaun sih.
1: Bisa aja jajan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.

0: Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro2 Pekanbaru.
1: Pro2, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

88,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.

Teman-teman dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua, di pernah hits kali ini Nadia mau puterin karya-karya terbaik milik Arsy Widianto. Tentu juga kolaborasi dengan musisi-musisi tanah air nih teman berdua yang keren-keren banget ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di 88,4 Pro 2 FM di pernah hits lagu-lagu milik Arsy Widianto nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Seperti saat ini teman berdua juga karya milik Arsy Widianto yaitu Rindu Dalam Hati, dan nanti juga masih banyak single hits lainnya ya. Ini dia spesial untuk kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
2: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

bukan baru, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, ini adalah lagu milik Arsy Widianto yang kolaborasinya bareng Tiara Andini nih, teman berdua. Jadi untuk Arsy Widianto dan juga Tiara Andini yang merilis lagu pernikahan kita tepatnya di tahun 2024. Jadi lagu ini merupakan ciptaan dari Arsy sendiri yang berawal dari keisengannya nih akan konsep pernikahan waktu itu di apa ya pikirannya Arsy secara tiba-tiba nih teman berdua. Jadi anak komposer dari Yovie Widianto ini lalu mengakui dia terkesima dengan melodi lagu pernikahan kita. Jadi nada lagu itu membuatnya membayangkan betapa indahnya sebuah pernikahan. Itu baru berandai-andai ya. Jadi Arsy Widianto juga sudah membayangkan bahwa nanti lagu ini akan banyak digunakan sebagai soundtrack pernikahan. Dan tentunya juga hal yang sama dirasakan oleh Tiara Andini. Karena menurut penyanyi jebolan Indonesian Idol ini teman berdua, nada di lagu pernikahan kita itu sangat klop dengan warna musiknya. Nah, lagu ini juga mengingatkan Tiara sendiri ternyata pada musik-musik yang pernah dia nyanyikan pada awal-awal karirnya dulu. Kalau sekarang sudah cukup bervariasi. Jadi memang untuk lagu pernikahan kita dirilis tahun 2024, tapi lagu ini juga sampai sekarang masih menghiasi beberapa wedding nih dari pasangan-pasangan yang pastinya ingin punya momen yang hangat nih teman berdua. Dan berikutnya Nadia punya single milik Arsy juga teman berdua, kali ini Masih Hatiku. Pasti lagu ini juga sering banget kamu dengar karena sering di request juga pada beberapa waktu yang lalu teman berdua.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

tempatku bersembunyi. Jadi memang nih teman Predua, untuk awal karirnya sendiri di tahun 2017, Yofi itu mengumumkan bahwa dia sedang mempersiapkan putranya masuk ke industri musik Indonesia. Jadi setelah menandatangani kontrak dengan perusahaan rekaman Universal Musik Indonesia, Arsy juga merilis single perdananya di awal tahun 2018, tepatnya pada tanggal 26 Januari 2018. Awalnya single yang direncanakan itu berjudul Teman Tapi Cinta, tapi akhirnya dirilis dengan judul Nembak nih teman Pradua, atau menyatakan cinta ya dengan hashtagnya. Dan lagu ini juga diciptakan oleh Yofi Widianto dan dibantu oleh anggota Hi-Fi yaitu Febrian Nindyo Purbo Wiseso dalam penulisan liriknya sendiri. Nah, di 2018 Arsy juga menggandeng alumni Indonesian Idol musim ke-9 Brisia Jodi untuk merilis single kolaborasi berjudul Dengan Caraku. Dalam pengerjaan lagunya sendiri melibatkan Yofi Widianto sebagai pencipta lagu. Dan melalui single ini Arsy juga mendapatkan pengakuan yang cukup luas ya di bidang musik. Jadi Dengan Caraku singlenya itu berhasil membawa keduanya meraih penghargaan sebagai duo grup kolaborasi pop terbaik dalam ajang Anugerah Musik Indonesia 2018. Nah, lagu ini juga berhasil menduduki posisi ke-17 di tangga lagu Billboard Indonesia serta memasuki posisi ke-44 di tangga lagu Spotify Global nih teman Pradua. Oke, masih ada single-single spesial lainnya. Seperti satu ini teman Pradua, single Arsy Widianto yang kali ini kolaborasinya bareng siapa ya? Yang judulnya Diam nih teman Pradua. Oh, bareng Tiara Andini lagi nih. Wah, kayaknya banyak banget ya. Memang proyek-proyeknya bareng Tiara Andini cukup banyak. Dan lagu ini dirilis di Februari 2021.

0: Produ FM.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
3: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
2: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
3: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
4: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Sore

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Teman berdua di sore ceria, setelah tadi ada pernah hits ya dengan single-singlenya Arsy Widianto yang pernah hits nih teman berdua, dan kolaborasinya dengan para musisi Indonesia yang pastinya keren-keren banget. Terus juga memang lebih identik dengan lagu-lagu melo, cuman lagunya tuh benar-benar kayak ada yang romantis banget. Terus ada yang benar-benar kayak menyayat jiwa. Waduh, menyayat hati kali ya. Oke deh, kali ini dengan informasi lokal yang tentunya ada kutip informasinya dari situs rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
2: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
2: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
1: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
2: Nah, itu baru jagoan ibu.
3: Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
4: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

88,4 dari program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Ini teman kedua informasi yang ada dikutip dari situs rri.co.id dan diliput oleh reporter RRI Pekan Baru, teman Pradu ada Khairani Januarini ya. Jadi informasi ini tentang kondisi udara Riau yang masih terdampak jerebu akibat kebakaran hutan dan lahan yang mendorong Lembaga Adat Melayu Riau atau juga LAMR ini mengajak masyarakat melakukan ikhtiar batin. Jadi doa dan zikir bersama digelar sebagai bentuk permohonan agar kondisi udara membaik dan bencana karhutla juga segera berakhir. Majelis zikir rutin dari LAMR sendiri Provinsi Riau yang digelar pada Rabu malam 23 September 2026 di Balai Adat LAMR di Jalan Diponegoro Pekanbaru dan kegiatan yang bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah ini mengangkat tema mendoakan agar jerebu dan juga karhutla segera berlalu. Jadi rangkaian kegiatan dimulai dengan sholat isya berjamaah. Setelah itu jemaah mengikuti makan malam bersama sebelum dilanjutkan dengan zikir dan juga tausiah. Ini zikir sendiri dipimpin nantinya oleh Ustadz Haji Ahmadi SHMH yang juga merupakan ketua pengurus DKM Ar-Ruhama. Jadi ketua umum dari DPH LAMR Provinsi Riau Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil yang mengatakan doa menjadi bagian dari ikhtiar masyarakat untuk menghadapi kondisi jerebu yang sudah berlangsung cukup lama. Dan pelaksanaan zikir serta doa bukan berarti mengesampingkan upaya penanganan karhutla yang dilakukan di lapangan karena menurutnya ikhtiar lahir dan batin perlu dilakukan secara bersamaan. Jadi Datuk Sri Taufik juga menyampaikan teman pradua ya, apresiasi kepada jajaran Polri, TNI dan juga pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota yang tentunya terus berusaha menangani kebakaran. Dan beliau juga menyebutkan sejumlah aparat bahkan harus berjibaku ya secara langsung dalam pemadaman dari karhutla sendiri.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik.

0: the deal, my dear.
1: Hello guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang.

yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

XX featuring Romy Oliver nih teman pradua dengan Wait It All Night ya, lagu yang dirilis di September 2024. Oke teman pradua, informasi selanjutnya tentu masih nadi kutip dari situs rri.co.id nih teman pradua. Nah kali ini tentunya teman pradua dari informasi terkini juga yang diliput dari reporter RRI Pekanbaru ya. Kamu juga bisa baca teman pradua beberapa informasi lainnya juga untuk informasi Riau ada, terus juga ada informasi nasional juga nih teman pradua. Dari Sabang sampai Merauke kamu bisa baca langsung di rri.co.id. Nah, masih tentang karhutla. Kali ini teman pradua dari tim Satuan Tugas Udara Kebakaran Hutan dan Lahan dari Satgasut Karhutla Riau yang kembali mengerahkan helikopter untuk melakukan pemadaman melalui metode waterbombing di Kabupaten Indragiri Hulu. Hari ini tepatnya. Jadi operasi udara kali ini menyasar di dua desa di Kecamatan Kuala Cenaku, yaitu Desa Pulau Jumat dan Desa Tanjung Sari. Jadi kedua wilayah ini juga masih dilaporkan terdapat titik kebakaran yang membutuhkan penanganan bersama antara tim udara dan juga petugas di darat. Dan Lanut Marsma TNI Abdul Haris yang juga mengatakan pengerahan helikopter dilakukan untuk membantu tim gabungan yang masih berjibaku memadamkan api di lokasi karhutla. Jadi menurutnya penyiraman dari udaranya juga dilakukan secara berulang dengan menyesuaikan hasil pemantauan dan kondisi terkini di lapangan. Jadi langkah ini juga ditujukan untuk mengendalikan api yang masih muncul sekaligus mencegah kebakaran meluas ke wilayah lainnya.

Masih di sore ceria teman berdua. Nanti temani kamu nanti dengan informasi yang ringan dan juga santai menjelang sore hari ya. Kalau menjelang sore hari kalian memang udah sore. Sambil menemani kamu lagi mengakhiri aktivitas kamu di hari ini. Ya, jadi jangan kemana-mana, pastikan terus masih di sore ceria.

0: 98,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu.
1: Oke.
2: Tanpa mengesampingkan namanya juga kontes ya kakak-kakak ya. Pastilah ada penilaian ya, mungkin dari visualnya, attitude-nya, penampilan, kemudian bakat-bakat yang memang mereka punya gitu.
3: Oke. Jadi banyak aspek yang bakal dinilai sebenarnya ya. Kalau teman Pro 2 ikutan Putra-Putri Bahari. Dan ini juga gak cuma di Jakarta doang, banyak banget di wilayah-wilayah juga nih lagi berjalan juga ya. Tadi bahkan Jogja sama Jawa Barat ya. Kalau gak salah ya, lagi ada pemilihan juga tahun kedua.
1: Gue kalau ikut Putra Putri Bahari kayaknya gak bakal lolos deh. Gue gak bisa berenang soalnya.
3: Emang gak bisa berenang?
1: Ya kan setidaknya itu kan berhubungan dengan Bahari.

0: 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di Sore Ceria Berjaringan. Kali ini teman Pro 2, seperti yang kita udah spill di awal tadi, kalau Sore Ceria sore hari ini bisa kamu dengarkan melalui RRI Pekanbaru juga, RRI Bukit Tinggi, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Batam, dan juga SP Bengkalis. Nah teman Pro 2, tadi sudah kita dengarkan lagu yang menyentuh nih teman Pro 2. Kita tanya aja sama yang nyanyinya, udah ada Kaya Yavara di sini.
1: Halo, Sobat Pro 2, apa kabar semua?
0: Baik-baik, welcome back to Pro 2.
1: Udah lama banget. Tetap ruangannya begitu adem ya, adem. Banget di ada Padang sih tadi panas banget di luar. Uh-huh. Masuk sini tuh langsung adem gitu.
0: Adem, iya.
1: Nyaman. 2 PK. Gitu. 2 PK ya. Wah mahal listriknya ya.
0: Lumayan. Tapi by the way apa kabar Kaya?
1: Alhamdulillah baik. Kamu apa kabar?
0: Aku baik juga, baik banget. Dulu waktu Kaya kesini tuh aku ingat banget pas era-era COVID gitu. Anak baru waktu itu aku.
1: Oh.
0: Anak baru sekarang Kaya.
1: Senior sudah... kamu sekarang ya?
0: Belum. Masih belum nih teman Pro 2. Nah tapi itu barusan kita dengerin Hadir di Dunia.
1: Yes.
0: Tapi sebelum kita ke lagu yang baru nih, aku mau bahas Hadir di Dunia
1: boleh,
0: dulu.
1: Boleh dong.
0: Kenapa bisa bikin lagu sesedih itu sih?
1: Emang sedih ya?
0: Sedih karena ini kan buat anak ya.
1: Uh-uh.
0: Aduh, kenapa kayak ibu able banget ya?
1: Kamu udah punya anak belum?
0: Belum dong.
1: Tapi udah merasakan keharuan itu ya?
0: Iya, kayak... aduh gitu, kenapa ya? Bisa nih dibikin lagu begini gitu.
1: Lebih ke itu emang lagu aku bikin saat aku baru aja menjadi ibu baru sih.
0: Hmm.
1: Waktu itu anak aku baru lahir gitu kan ya. Jadi dulu sebelum punya anak kayaknya tuh di cerita orang-orang atau yang dinampakkan oleh orang-orang kayak pas lahiran itu banyakan happy-nya kan.
0: Betul.
1: Anak lahir langsung nangis, happy, bahagia, haru gitu ya. Cuman ternyata yang aku rasakan tuh lebih kompleks dari itu.
0: Hmm.
1: Bahagia pasti nih, tapi ada banyak rasa lainnya yang kok ada perasaan kayak gini ya, seperti banyak khawatirnya, haru pasti, bahagia jangan ditanya.
0: Mm-hmm.
1: Tapi banyak kekhawatiran, kegelisahan, kayak banyak pertanyaan-pertanyaan dalam diri aku gitu loh, kayak aduh bisa gak ya aku membesarkan dia dengan baik, bisa gak ya aku jadi orang tua yang baik, terus kayak aku happy banget melihat manusia mungil ini dalam pelukanku. Mm-hmm. Tapi kayak apakah aku bisa menjadi seperti yang dia inginkan dan butuhkan nanti gitu loh. Kalau aku nanti mengecewakan dia gimana ya. Nah, jadi perasaan-perasaan yang kompleks itu aku gak ketemu soundtracknya saat itu.
0: Gak ketemu soundtrack ternyata.
1: Iya,
0: akhirnya jadi, bikin soundtrack sendiri.
1: Uh-huh. Yang lebih benar-benar relate sama apa yang aku rasain saat itu gitu. Jadi aku kan emang tipe kalinya kadang gak selalu bisa meluapkan sesuatu tuh secara gamblang sesuai yang aku mau gitu kan ya. Dan kayaknya berkali-kali ngomongin hal yang sama tuh pasti orang juga ini ya nggak seneng gitu. Nah kalau dijadikan lagu kan kita memputerin berkali-kali nggak apa-apa gitu. Jadi ya udah segala perasaan itu dikemas menjadi lagu dan jadilah Hadir di Dunia ini special for you my kiddos gitu.
0: Oke, manis banget sih, manis banget. Itu untungnya kalau punya ibu penyanyi ya, teman berdua. Kalau punya ibu tukang yiping begini apa ya nanti yang bakal kita bikin?
1: Tunggu nanti, bakal bikin apa ibu?
0: Tunggu ya. All the way dulu nih kita cari papinya dulu ya.
1: Papi-papi di luar sana.
0: Papi-papi tolong ya. Oke deh. Nah tapi nih kayaknya kan baru saja mengeluarkan lagu baru juga nih teman Pro 2. Yang judulnya adalah
1: Sudahlah. Harapi sajalah semua yang terjadi. Sudahlah judulnya.
0: Sudahlah. Nggak enak ya kalau penyanyi judulnya langsung ada nada. Langsung ada nada tuh gimana sih ceritanya?
1: Saiful Jamil gak tuh gue?
0: Tapi iya. Kan lagu sendiri.
1: Lagu sendiri. Iya lagu ini sama aku sama-sama dibikin musiknya sama Dedi Januarta. Lagu Hadir di Dunia tadi juga Dedi Januarta yang bikin.
0: Okay.
1: Dan kisahnya sama gitu loh. Jadi aku banyak perasaan yang gak terluapkan dengan kata-kata secara gamblang. Jadi aku caranya gimana ya biar tetap bisa meregulasi emosi saat itu gitu ya. Udah aku kirimin VN aja lagu ke Denny. Terus Denny meramu musiknya deh. Jadilah lagu-lagu itu. Jadilah sudahlah.
0: Kenapa sudahlah judulnya? Dari sekian banyak lirik di dalam lagu itu aku dengerin. Banyak selain sudahlah masih ada yang lain sih kayaknya. Tapi kenapa sudahlah gitu?
1: Karena memang itu momen dimana aku menyudahi semuanya gitu. Bukan aku menyudahi sih. Emang momennya itu yang menyudahi kisahnya. Keadaannya. Jadi kadang ada lebih apa ya, lebih menggambarkan lagunya lah, kata-kata sudahlah ini. Jadi kadang lagunya kan tentang meskipun kita mungkin lagi di fase-fase yang gak enak, fase-fase yang berat, rasanya mungkin ada lagi dihancur, lagi hancur-hancurnya, kita bisa apa sih? Apakah kita mau terlena terus, terlarut terus dengan kesedihan itu, atau kita mau terus mengkhawatirkan apa yang belum terjadi gitu loh? Itu kan sama-sama bikin capek ya. Jadi apa yang bisa kita lakukan saat itu selain ya sudahlah, hadapi sajalah segala yang terjadi. Toh hidup juga gak bakal berhenti di sini aja kok gitu. Jadi kayak kata sudahlah itu cukup untuk apa ya, menggambarkan gitu.
0: Oke, jadi itu adalah kesimpulan, satu kata yang menyimpulkan semua isi lagunya.
1: Sudahlah
0: gitu.
1: Yes.
0: Jadi ini cocok banget untuk soundtrack-soundtrack untuk quarter life crisis sebenarnya.
1: Betul, quarter life crisis atau B30 ya. Welcome to 30 Club.
0: Aduh.
1: Yoi, karena kan waktu kita umur 25 itu kayak masalah tuh kayak masa-masa pencarian jati diri.
0: Betul.
1: Banyaknya hal-hal yang harus dipilih dalam hidup ini, hal-hal krusial gitu kan. Itu banyak sih akan merasakan hal-hal seperti ini gitu. Begitu juga saat kita memasuki 30 plus gitu ya. Masalah-masalah usia dewasa tuh mulai-mulai bermunculan gitu ya. Kayak kegagalan di usia 30 plus-plus ini, kita harus menjalannya kayak gimana ya? Maybe di karir atau di hubungan atau putus cinta saat umur 30 tuh beda tuh feel-nya sama putus cinta umur 25 gitu kan, atau 20-an. Begitupun kehilangan pekerjaan misal di usia 30-an sama 25-an, beda tuh feel-nya. Jadi kayak antara

0: pusing melakukan karena
1: oh jadi minta opsi lain,
0: minta opsi lain.
1: Why?
0: Enggak tahu waktu itu. Jadi lirik awalnya itu adalah oh romansa bukan segalanya. Akhirnya diganti jadi oh cinta. Jadi mungkin kayak romansa itu terlalu ke pasangan kali ya. Butuh yang lebih universal. Akhirnya juga ditambah butuh tambahan lirik lainnya untuk sambungannya gitu. Terus jujur aja waktu itu mungkin aku kalau bikin lagu baru akan cepet, tapi kalau lagu baru, lagu yang sudah ada digubah lagi itu waktu itu cukup ini ya, cukup buntu ya.
1: Cukup, aduh gimana ini berasanya ya? udah jadi gitu.
0: Jadi aku gitu benar-benar nggak ada persiapan sama sekali untuk opsi lainnya gitu loh. Dan aku waktu itu kan berangkatnya dari kegelisahan personal kan. Jadi benar-benar apa yang benar-benar aku rasain saat itu aja, gue nggak ngerasain hal lain dan nggak mempersiapkan perasaan lain nih. Tapi akhirnya aku inget lah kalau beberapa bulan sebelumnya demo lagu Sudahlah ini juga pernah aku perdengarkan ke Boy Chandra.
1: Boy Chandra, penulis itu teman perduaan, sastrawan banget,
0: kebanggaan Sumatera Barat.
1: Betul yang bukunya terjual berjuta-juta
0: itu gitu ya kan. Nah aku inget lah kalau dia juga waktu itu aku perdengarkan itu dia sempat komen yang sama. Kamu gak pengen coba cari opsi lain buat ref-nya kayak gitu deh. Tapi aku abaikan gitu kan, karena emang gak kepikiran. Nah pas dia request itu dan aku buntu, ingatlah apa aku tanya Boy Chandra aja ya, karena dulu dia sempat berpikir hal serupa kan. Ya udah aku chat lah The Boy. Aku bilang aja aku udah mau take vokal nih hari ini lagi yuk. Itu udah hari H aku juga belum dapet gitu ya. Terus bisa gak The Boy bantuin gitu ya, siapa tau ada inspirasi dari kamu gitu kan. Udah dia kirim tuh beberapa bait lirik yang nge-relate sama lirik yang sudah ada. Pilih aja katanya gitu yang mana yang sekiranya cocok, benar-benar ada yang cocok. Jadilah ada satu lirik yang kita pakai di lagu itu. Coba tebak yang mana?
1: Apakah ini bagian refnya?
0: Yes, tapi bagian yang mana coba? Mungkin sahabat Pradua nih ada yang tahu.
1: Iya, teman-teman Pradua nih.
0: Teman-teman Pradua kalau tahu silakan komen di Instagram aku, nanti dapat sesuatu.
1: Langsung ini spontan banget loh. Spontan langsung ya.
0: Kalau yang tahu silakan komen nih di bawah sini kira-kira lirik yang mana. Kok aku tadi udah jawab ya?
1: Tadi bagian home-nya kan. Iya kan?
0: Kata-kata yang mana sekiranya yang merupakan tulisannya Boy Chandra.
1: Sebenarnya awalnya udah di-spill tadi, cuman sampai mana tulisan Boy Chandra itu ada gitu ya.
0: Tapi
1: kita
0: spill aja deh ya, karena ini kan konten ya.
1: Boleh.
0: Menurut kamu yang mana, Kak?
1: Yang bagian refnya yang Sudahlah itu kan?
0: Bukan.
1: Yang bukan yang itu?
0: Bukan. Jadi setelah
1: yang romansa itu yang digantikan.
0: Itu kalau itu dari aku, tapi setelah Sudahlah itu ada lagi ref berikutnya. Bukan Sudahlah, setelah refnya kan oh cinta gitu kan. Nah, dilanjutkan dengan

0: itu by Boy Chandra.
1: Jadi di dalam lagu ini ada sisipan lirik Boy Chandra,
0: ada
1: di
0: sentuhan Boy Chandra. Jadi kayak lumayan bait dari Boy Chandra tuh lumayan menjadi perekat kesimpulannya lah. Bahwa hidup ini emang kadang nggak perlu terlalu berlebihan lah, sedih juga nggak usah berlebihan, senang juga udah secukupnya aja, karena emang nggak ada tuh yang perlu kita takutin gitu kan.
1: Oke. Jadi Boy Chandra akhirnya.
0: Shout out to Boy Chandra. Thank
1: betul,
0: you so much.
1: Betul. Jangan lupa ya teman Pro 2 di komen sekarang. Udah di spill soalnya. Tapi enak ya kalau apa ibu tadi penyanyi bikin lagu. Kalau punya teman penulis Boy Chandra, pilih aja lirik. Tinggal pilih lirik tuh.
0: Wow. Apalagi di saat kita lagi buntu-buntunya.
1: Iya, gitu. betul.
0: Ibarat kita lagi di padang pasir dikasih ketemu oase gitu.
1: Iya, betul. Enak ya jadi Boy Chandra. Tinggal bikin beberapa, pilih aja. Aduh, enak banget kalau jadi penulis ya ternyata teman Pro 2 kayaknya.
0: Senang banget punya teman-teman yang berbakat ya.
1: Iya. Nah, karena teman-teman berbakat itu salah satu rezeki sebenarnya teman Pro 2, ya kan? Kalau waktu itu enggak ada Boy Chandra, mungkin ya masih buntu, enggak tahu buntunya gimana
0: mungkin,
1: gitu.
0: Mungkin kita mundur dulu deh rekamannya gitu kali Deni ya.
1: Ya mungkin kayak bisa kita pending satu hari dulu, perlu waktu.
0: Tapi emang aku percaya segala sesuatu itu kayak kita berkesenian atau berkolaborasi itu udah jodoh-jodohan dan pasti udah ada jalannya gitu ya. Dan kadang kan berkolaborasi ini gak bisa dipaksakan ya.
1: Betul.
0: Pasti udah emang

0: skenario dari Tuhan itu kayak gitu, jadi manis aja lagi.
1: Iya.
0: Thank you banget buat semua orang yang udah terlibat di project ini, di karya ini, karena ini emang karya bersama gitu loh. Gak cuma aku doang gitu, tapi ada Denny Januarta di belakangnya, ada label aku, studio Gita Kita Studio di Flamboyan, ada Boy Chandra tiba-tiba yang dengan suka hati.
1: Boy Chandra tuh di note tiba-tiba.
0: Yoi. Terus juga music videonya itu digarap sama Dika Rizky namanya, seorang director berbakat juga. Pemuda Sumatera Barat yang kuliah di KJ, dia kuliah perfilman, dan dia punya, aku tahu dari dulu dia punya karya bagus-bagus banget, dan saat dia menawarkan diri untuk menggarap ini tuh rasanya happy banget gitu loh.
1: Oh, jadi dia menawarkan diri?
0: Iya. Jadi karya lagu sebelumnya yang Temukan Kembali kebetulan juga dia garap, dan saat dia dengar lagu ini tuh kayak, ih ayo kita garap yuk gitu. Dan ternyata dia mau visualisasikannya benar-benar deep sih.
1: Thank you
0: orang-orang yang sudah terlibat juga. Banyak anak muda lainnya yang terlibat, anak-anak dari UKFF UNP. Terus juga teman-teman lainnya deh, seru lah pokoknya.
1: Oke, berarti ini adalah kerja kolaboratif sebenarnya.
0: Kerja kolaboratif.
1: Oke.
0: Bumia, thank you Bumia.
1: Oke, baik. Nah, kalau Bumia?
0: Bumi itu yang punya eksekutif produsernya.
1: Eksekutif produser untuk ini.
0: Untuk lagu Sundalanya, karena kita kan menggarap studio dan label kita studio ini.
1: Okay.
0: Jadi buat teman-teman di Sumatera Barat atau dimanapun kalian berada, boleh di mana, di Indonesia juga boleh sih. Yang punya karya, mau bikin lagu atau kepengen dari dulu berkarya tapi nggak tahu dari mana caranya, gimana caranya, silahkan kamu cek aja Gita-Gita Studio di Flamboyan, atau bisa hubungi aku di sosmedku, nanti kita akan bantu kebutuhanmu untuk menelurkan karyamu.
1: Oke. Luar biasa banget, luar biasa teman produa, jadi kita gak tumbuh sendiri gitu ya,
0: Oke.
1: Walaupun dengan pengalaman, kalau kayak sendiri kan pengalamannya udah panjang.
0: Gimana panjangnya?
1: Panjang itu teman produa. Ya udah sampai di dulu dari artis ibu kota.
0: Waduh.
1: Diingat kembali masa lalu itu, tapi emang itu kan itu kita juga bangga waktu itu.
0: Waduh.
1: Salah satu personelnya Dodi Dewi. Orang Padang. Kita bangga, kita bangga. Nah, kalau sekarang kan kita kalau ditanya tuh kebanggaan Sumatera Barat, Pras Teguh dulu. Kalau waktu itu Yaya Farah kita.
0: Terima kasih.
1: Luar biasa. Tapi balik lagi ke karya ini. Apa yang bikin karya ini beda kayak sama karya-karya sebelumnya yang sudah dirilis?
0: Mungkin kalau biasanya aku tuh suka bikinin lagu tuh buat orang lain gitu ya. Kalau ini lagu dariku untuk diriku sendiri.
1: Personal.
0: Personal sebelum untuk orang lain ya. Emang ini kayak lagu yang aku bikin ibarat hati kecil membisikkan kepada diriku sendiri gitu, pengingat gitu. Dan ini benar-benar apa ya, momentumnya pas aja sama hal-hal besar yang terjadi di hidupku, dari lagunya tercipta, kisah dibaliknya, lagunya launching, video klipnya launching, itu tuh momen-momennya lumayan pas sama hal-hal personal di yang terjadi di hidupku gitu. Jadi itu sih, mungkin lagunya tuh lebih personal aja.
1: Oke. Karena lebih terasa gitu.
0: Berasa
1: ya.
0: Gitu.
1: Oke. Karena secara apa ya, secara liriknya mungkin ditulis sendiri juga,
0: yes,
1: gitu.
0: Yes.
1: Jadi tuh lebih inilah curhatku gitu ya.
0: Oh, dan juga bedanya mungkin kalau di lagu-lagu lain mungkin aku rilis aja. Di lagu ini tuh ada momennya, ada kita kemarin sempat bikin hearing session dan screening session dari music video Sudahlah ini, dan itu kayak kita bikin intimate showcase gitu di Noru. Itu menyenangkan banget, kayak salah satu wishlist aku gitu sebagai musisi ya. Kita kan sebagai musisi tuh pengen punya legacy ya.
1: Iya, betul.
0: Sebelum orang lain mencintai karya itu, kita pasti pengen punya karya yang kita tuh benar-benar happy sama hasilnya gitu loh. Dan akhirnya aku punya itu di Sudahlah ini. Dan akhirnya kemarin salah satu mimpiku bisa terwujud, punya intimate showcase di kota kelahiranku dan dihadiri sama orang-orang terkasih gitu, keluarga, sahabat, teman-teman. Itu rasanya hangat banget ya. Mungkin aku pikir mungkin yang datang cuma sedikit, namanya juga intimate showcase, tapi itu ternyata Noru rame dan penuh gitu. Mungkin ada 200 orang lebih deh. Itu luar biasa banget rasanya, kayak mereka itu mimpi musisi pasti kan. Orang datang untuk menonton kita, ya, betul, karena betul. Kita mau mendengarkan karya kita dan menyanyikan karya itu bersama-sama, itu luar biasa banget rasanya, priceless banget sih.
1: Oke, oke.
0: Dan itu sih mungkin bedanya sama karya-karya yang lain, mm-hmm. Ada momen hangatnya gitu.
1: Oke, oke, tapi gak expect sebelumnya sampai 200 orang tuh gak expect,
0: gak ya? Expect sih.
1: Oke, teman Pro 2. Mungkin awalnya karena pengennya ini adalah intimate.
0: Yes.
1: Jadi gak sebanyak itu kali ya yang bakal datang.
0: Iya, jadi
1: gitu
0: kayak
1: ya.
0: Yaudah kita cari kafe yang homey aja, mm-hmm. Gak yang terlalu hingar-bingar gitu. Dan pengennya sih, senangnya lagi acara itu disupport oleh banyak orang, banyak teman-teman, banyak yang care dan sayang gitu, mm-hmm. sama kita. Dan itu benar-benar event kolaboratif dari banyak banyak orang kreatif di Padang, mm-hmm. Dan teman-teman musisi lainnya itu juga banyak, sangat support sekali, kayak Sofas, Panji, Happy Soda, Ilham Pranizuki, mm-hmm. Bumi, happy banget deh. Hmm. Terus untuk lokasi juga Noru Cafe itu benar-benar support banget. Terus teman-teman dari Amdi juga,
1: hmm. Betul, betul.
0: Semuanya teman-teman dari radio, terus juga media-media digital, media-media online, bersatu padu semuanya. Itu indah banget. Betul, jadi kayak itu kegiatan kolaborasi yang harus banget diulangi lagi sih sama musisi-musisi lainnya.
1: Oke, oke, oke. Jadi itu memang indah sih.
0: Indah.
1: Karena ramai banget.
0: Ramai banget. Dan akhirnya kemarin karena ada acara itu, teman-teman musisi lain pun akhirnya tergerak untuk pengen nih bikin kayak gini, seru deh.
1: Seru ya, kayak hearing session, intimate showcase. Yeah. Itu kayaknya apa ya, teman Pro 2? Kayak personal tapi yang datang tuh juga apa ya? Jadi lebih meaningful aja gitu.
0: Meaningful gitu.
1: Itu seru banget. Seru banget sih teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu nanti kita lanjutin lagi kayaknya. Nanti kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya nih teman Pro 2, masih soal lagu terbarunya Kayaya juga dan karya-karya lainnya. Tapi nih teman Pro 2 kali ini ya, buat kamu yang tadi sudah menemukan liriknya, kayaknya harus dengerin dulu lagu versi lengkapnya.
0: Yes,
1: kayaknya kita dengerin dulu nih teman Pro 2. Sudahlah, from Yaya Farah.

0: kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: jadi anak SMA, seragamnya putih abu-abu.
1: Di balik ketiga warna seragam para pelajar itu, ada arti dan makna filosofinya. Warna merah di seragam SD ternyata artinya adalah antusiasme dan semangat yang tinggi. Karakter anak SD yang usianya sekitar 6 sampai dengan 12 tahun adalah ceria dan memiliki rasa keingintahuan yang tinggi. Oleh karena itu, warna merah melambangkan semangat rasa ingin tahu mereka. SMP, warna biru tua, dipilih karena simbol dan sifat percaya diri dan juga mandiri. Di tingkat ini, para siswa telah memasuki usia remaja. Mereka mulai bisa mengekspresikan dirinya dengan baik. Seragam SMA, yang warnanya putih abu-abu, warna tersebut ditetapkan karena mencerminkan kedewasaan dan ketenangan. Di tingkat ini, pelajar SMA diharapkan sudah bisa bersikap tenang dan bertindak, dan menunjukkan kedewasaannya saat mengambil keputusan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

tambah hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi di sore ceria berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu sore hari ini, dan masih barengan sama Kak Yaya di sini, teman Pro 2. Nah, jadi nih Kak Yaya, kan halo. Ada beberapa karya sebenarnya udah dikeluarkan juga, udah maksudnya udah dirilis gitu.
1: Yes.
0: Kepikiran untuk bikin EP kah, album kah? Gitu.
1: Iya, memang arahnya ke situ sih. Mm-hmm. Memang ada visi untuk nantinya karya-karya yang lagi diecer ini.
0: Diecer ya?
1: Diecer dulu.
0: Betul, betul.
1: Di lirik itu satu persatu nanti akan digabungkan menjadi EP. Mm-hmm. Gitu. Masih ada setelah ini sih rencananya terdekat akan rilis lagi lagu baru berjudul Berhenti Bodoh.
0: Berhenti bodoh.
1: Berhenti bodoh. Jadi itu udah sempat kita spill kemarin di showcase. Mm-hmm. Dan udah pernah kita bawain live. Mm-hmm. Nah, itu mungkin yang akan terdekat menyusul untuk rilis, dan nanti akan dirilis oleh dirilis menyusul beberapa lagu lagi, lalu baru dirangkum menjadi sebuah EP.
0: Oke. Okay. Berhenti bodoh.
1: Berhenti bodoh.
0: Aduh, itu kayaknya strike aja deh. Berhenti bodoh.
1: Berhenti bodoh.
0: Sudahlah. Berhenti bodoh. Oh, apa lirik lagu dari semua EP ini nantinya akan sambung menyambung membentuk sebuah kalimat?
1: Bisa
0: ya?
1: Jadi, tunggu saja.
0: Tunggu aja.
1: Mungkin kalau misalnya diurut dari lagu-lagu yang udah pernah rilis gitu ya. Ma? Lepaskanlah, temukan kembali bahagiamu. Sudahlah, ya berhenti bodoh gitu.
0: Oke, seru ya judul lagunya bisa dibikin kayak gitu. Nah, itu yang musisi teman Pro 2 bermain kata-kata gitu.
1: Cocokologi
0: ya. Terus ini juga curhat-curhat yang tidak ketara. Nah, itu para musisi itu jagonya sih teman Pro 2.
1: Meromantisasi keadaan ya.
0: Itu dia musisi.
1: Nah, karena kan kita kalau misalnya kayak tiba-tiba curcol gitu bikin status gaping panjang-panjang di sosmed, kan kayaknya ntar orang kocak kayak ketawa.
0: Iya, betul.
1: Kenapa nih gitu.
0: Iya.
1: Tapi ya udah, biar agak jadi romantis gitu, gapingannya jadi ditambah nada aja jadi lagu.
0: Enak ya penyanyi. Oh ya, pengen nih kita nama nada aja jadi lagu. Nah, orang yang buta-buta nada kayak aku nih kayak
1: siaran dong.
0: Oh, disiaran.
1: Seolah-olah itu cerita orang lain.
0: Itulah penyiar radio juga hebatnya di situ sih, teman. Ya,
1: tadi ada cerita ada teman gue.
0: Padahal tuh cerita siapa? Saya.
1: Bukan teman saya, bukan.
0: Bukan temanku. Aku ternyata pemeran utamanya dari cerita itu. Oke deh. Nah, tapi kapan nih bakal dirilis karya terbarunya itu, Berhenti Bodoh?
1: As soon as possible sih.
0: Masih di tahun ini kah?
1: Masih tahun ini, insyaallah.
0: Oke.
1: Sekarang kita tuh masih ada hype sudahlahnya masih nih. Mm-hmm. Jadi kita masih warawiri dulu, memperluas pendengar sudahlah. Mm-hmm. Nanti baru deh tuh kita susul jebret.
0: Oke.
1: Nanti kita main lagi kesini boleh ya?
0: Ya boleh dong. Jadi ini ya, kita dari dulu hype-nya sudah gater. Kita naikin lagi.
1: Yoi, dor gitu.
0: Ya, emang begitu ya, melihat naik lagi, naikin lagi.
1: Coba tuh nanti kita bisa kepikiran juga sih, nanti kalau misalnya udah lumayan ke guide gitu, pendengar-pendengar yang penyuka musik seperti yang ada sekarang. Mm-hmm. Gitu ya. Seperti musik-musiknya sudahlah. Mm-hmm. Mungkin nanti kita akan menggarap pendengar-pendengar Minang gitu. Mm-hmm. Gak ada yang tahu ya.
0: Ada
1: visi ke situ sih.
0: Minang
1: tapi dengan genre pop
0: gitu. Oh, gitu.
1: Dengan genrenya ya Faraja tapi Minang. Lirik-liriknya Minang kan lucu sih.
0: Iya.
1: Ya kan? Kemarin kan sempet tuh ada Om Kadri tuh.
0: Oh iya, betul.
1: Lucu gak sih? Lucu kan?
0: Iya, lucu.
1: Dia keluarin lagu liriknya Minang tapi nuansa musiknya pop vintage gitu.
0: Iya, betul.
1: Menarik.
0: Berasa dengerin Dewa kalau dengerin.
1: Yo, iya. Kayak teringatlah lagu-lagunya Elie Kasim zaman dulu juga lucu-lucu ya.
0: Iya, betul.
1: Mm-mm, jadi kayak kenapa enggak kita bikin aja juga legacy lainnya gitu ya. Gitu sih.
0: Oh iya, bagus itu teman Pro 2. Tapi tenang aja, kayak ya, kita punya Pro 4 juga yang fokusnya di budaya.
1: Okay.
0: Jadi bisa aja.
1: Nanti next kita siapa tahu bisa mainnya ke Pro 4 ya.
0: Betul. Ternyata itu ya. Karena kan kalau kayaknya kan basicnya tuh pop gitu ya. Dari awalnya berkarir yang kita tahu nih.
1: Awalnya sih gitu. Rock sih.
0: Rock.
1: Lebih ke kalau misalnya dirunut tuh malah mungkin banyak orang yang berpikir sekarang aku bergeser identitas bermusik gitu. Mm-hmm. Karena aku kan meletek awal di industri musiknya itu ibaratnya kayak pengganti Tata Janeta kan.
0: Betul.
1: Tata kan suaranya ngerok gitu.
0: Yeah.
1: Terus dulu aku juga seringnya bawain lagu-lagunya Kotak. Mm-hmm. Jadi diidentikan dengan tantri gitu. Mm-hmm. Nah, gak bisa aku pungkiri memang mereka menginfluence aku. Oh, terus okay. Di Padang juga aku tuh selalu ngeband, bandnya rock gitu kan. Nah, pun manggungnya juga banyakkan yang request aku bawain lagu-lagu rock sama ini. Dia dulu gitu. Cuannya ke situ memang. The Winner pun band pop rock gitu. Nah, tapi ternyata aku tuh sebenarnya punya sisi lain gitu dalam bermusik. Mungkin panggungannya rock-rockan tapi yang aku seneng nikmatin sendiri tuh malah musik-musik yang instrumennya tuh gak berisik gitu. Kayak Kunto Aji atau Mocca, Kiyoshi, Aditya Sofyan gitu-gitu. Sehingga musik-musik yang seperti itu tuh menginfluence aku dalam menulis lagu. Jadilah lagu-lagu original aku tuh seperti yang ada sekarang. Kayak sudahlah, lepaskanlah gitu.
0: Oke.
1: Makanya kayak sekarang tuh kayak bermusik buat aku mungkin lebih ke legacy ya. Jadi kayak legacy yang rocknya mungkin udah tuh.
0: Oh iya iya.
1: Sekarang nih legacy yang solois sendirinya mungkin ini. Tapi gak menutup kemungkinan kita sebagai orang Minang padahal legasinya apa nih gitu ya kan. Siapa tahu diaminkan oleh alam ya.
0: Iya, amin. Dan nanti sih kayaknya bakal terrealisasi ya kayaknya ya.
1: Amin.
0: Kalau ngelihat pergerakan kayaknya sih kayaknya bakal terrealisasi.
1: Aduh, semoga ya.
0: Iya, karena ini juga kan maksudnya di dikelilingi sama orang-orang yang memang berkecimpung di dunia itu ya.
1: Tapi senangnya
0: promosikan gitu.
1: Kalau di Padang tuh enaknya gitu sih, untuk berkolaborasi tuh masih sangat seru gitu. Buat ketemu sama teman-teman untuk berkarya bersama tuh kayaknya lebih cepet gitu.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan sih itu kan kembali lagi jodoh-jodohan ya.
0: Betul.
1: Jodoh-jodoh yang tepat lagi dalam bermusik. Mudah-mudahan sih ketemu lagi teman-teman yang seru-serunya.
0: Amin. Apa karena itu karena Akamsi?
1: Mungkin.
0: Bisa jadi juga.
1: Teman-teman Produo yang mungkin lagi mendengarkan ini sama-sama musisi, siapa tahu kita bisa ada jalannya untuk berkarya bersama. Ayo gitu. Silakan dari chat aku di @yayafara.
0: Iya, langsung aja enggak gampang aja gitu ya. Reach out-nya di DM aja.
1: Ngobrol dulu aja. Temenan dulu aja. Nongkrong dulu. Siapa tahu kita satu frekuensi, bisa bikin apa-apa yang seru-seru. Ya udah bikin deh.
0: Ya udah lanjut gitu ya.
1: Lanjut.
0: Oke deh. Nah, tapi tuh kayaknya karena ini sebenarnya kita kan dibatasin waktu juga. Tapi sebelum kita close nih, apa planning ke depan yang jangka panjang? Tadi udah di-spill sih sebenarnya, tapi ada lagi gak yang lainnya?
1: Yang pasti secara bermusik, dalam bermusiknya aku insya Allah sih kalau dilancarkan sama Tuhan dan alam gitu ya, aku bersama Gita Studio, label aku nanti maunya sih rangkaian lagu-lagu yang dirilis ini nanti kita akan jadikan EP sih. Mudah-mudahan single-single berikutnya bisa lancar buat rilis. Lalu selain itu untuk aku personalnya juga ada agenda yang akan datang. Mungkin segera akan kita launching gitu. Aku berencana untuk buka Yaya Fara singing class. Jadi udah ada beberapa teman-teman yang nanya dari dulu, cuman dari dulu tuh aku enggak terlalu pede gitu kan. Kayak akhirnya ada beberapa teman yang menyemangati gitu kayak, "Ya ayo gitu." Oke deh, nanti setelah agak santai. Kemarin aku sempat usaha F&B juga, ada on demand sambal rumah mandi. Jadi kemarin waktunya full ke situ fokus. Setelah itu baru deh rencananya aku mau launching nih si Yaya Fara Singing Class. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut silakan intip aja nanti di akun-akun sosmed aku @yayafara.
0: Oke. Ternyata gebrakannya lumayan banyak ya.
1: Ada aja.
0: Brandingnya tuh ada aja.
1: Jalan
0: gitu.
1: Jalan tuh emang diri tuh diproduktif-produktifin ya.
0: Iya, betul. Harus produktif.
1: Harus produktif selagi anak ada yang liatin gitu.
0: Iya, betul.
1: Kalau di sana kan kita jadi fokus menjadi ibu gitu ya. Sekarang mudah-mudahan ada waktunya, ada kesempatannya ya dikasihkan.
0: Oke. Kita doakan semoga bisa lancar ya, amin, teman Pro2 ya, amin. Dan bisa terwujud juga. Tapi sebelum kita close obrolan kita nih, kayak ya Boleh dong bernyanyi sedikit. Sebenarnya aku tuh pengen dengerin Berhenti Bodoh sih, tapi nggak tahu boleh di-spill atau enggak ya.
1: Boleh sih, boleh.
0: Tapi kalau misalkan belum boleh di-spill ya udah kita sudahlah aja, nggak apa-apa.
1: Boleh kayaknya, karena sudahlah mungkin tadi udah kita puterin ya.
0: Iya, betul betul.
1: Aku spill dikit mungkin, ini adalah single yang nanti akan rilis. Tipis-tipis judulnya deh. Berhenti Bodoh. Ku tak pernah tahu kenapa. Oh, belum direkam. Tunggu dulu.
0: Okay, ready. 3, 2, 1. Okay, cue.
1: And this is Berhenti Bodoh special for you. Ku tak pernah tahu kenapa bisa-bisanya aku suka pada sosok

Aku diperbudak cinta, bodohnya aku selalu setia, padahal dia banyak mintanya. Refedikit.

0: hati menjadi bodoh kali ini.
1: Wow. Kepanjangan deh, jadi spill semua deh, tipis-tipis lagi.
2: Wow.
1: Soon kita dengar bersama nada-nadanya.
2: Nah, nanti kita dengarkan versi lengkapnya teman Pro 2 ya. Nanti akan dirilis juga, kita pantengin aja sosial medianya Kayak ya gitu ya. Dan juga nih teman Pro 2, buat kamu juga pengen dengerin lagu-lagunya Kayak ya, tadi ada Sudahlah,
1: Lepaskanlah.
2: Lepaskanlah.
1: Temukan kembali.
2: Hadir di dunia itu bisa juga di request atau didengarkan melalui Pro 2 RRI Padang dan juga di di digital streaming platform juga.
1: Betul. Dan music videonya juga sudah ada di YouTube. Yaya Farah.
2: Betul, itu ada kayak yang nangis by the way. Itu skill aja.
1: Upsi.
2: Oke deh, kalau gitu kayaknya thank you banget sudah hadir.
1: Terima kasih
2: sore hari ini.
1: Happy banget, thank you banget ya.
2: Thank you so much. Sukses terus untuk karir bermusiknya. Amin. Dan karir-karir lainnya. Amin. Gitu ya. Planning-planningnya semoga nanti bisa terwujud juga. Dan amin, nanti kalau rilis lagi, datang lagi ke sini kita ngobrol-ngobrol lagi.
1: Terima kasih banyak.
2: Oke deh, kalau gitu teman Pro 2, kita cukupin dulu obrolan sore hari ini di Sore Ceria Berjaringan. Jadi sudah saatnya Rini Kamal dan juga
1: Yaya Farah
2: sign out dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lainnya. See you.

Kedua Pekan Baru. Setelah tadi kamu sudah mengikuti siaran berjaringan Teman Pradua yang disiarkan langsung dari RRI Pro 2 Jakarta. Jakarta? Dari Padang. Karena kebiasaan aja ya. Dan kali ini bersama Nadia masih di Sore Ceria nanti hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan lagu-lagu spesial juga masih Nadia hadirkan untuk kamu. Ada satu single milik Melanie Martinez dengan Void.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
1: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Loh. Oh no.
1: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Mana?
4: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Sama Mira 2, kabarnya nih memasuki bulan, ini bukan memasuki lagi ya. Kita sudah menjalani di bulan September. Katanya sih yang akhir-akhir tahun ini kalender konser itu padat nih teman Mira 2. Dalam beberapa bulan ini juga deretan musisi lokal hingga internasional itu dijadwalkan akan tampil, membuat pilihan hiburan semakin beragam. Dan tentunya mulai dari festival musik seperti ada Synchronize Festival, ada Pesta Pora, kemudian sampai ada konser The Weeknd, NCT juga, Baby Monster, pokoknya masih banyak lah. Wah, ini yang paling seru nih, ada 5 Seconds of Summer ya. Jadi banyaknya pilihan ini juga membuat penggemar musik memiliki semakin banyak alasan untuk berburu tiket dan ikut merasakan pengalaman menonton secara langsung, sampai memunculkan fenomena FOMO, namanya itu FOMO konser di tengah ramainya acara musik nih teman-teman berdua. Seperti dilansir dari CNBC Select Survey Cash App, ini menunjukkan bahwa 1 dari 5 penonton konser Gen Z itu mengaku juga pernah nih mengeluarkan uang melebihi kemampuan mereka demi bisa menghadiri pertunjukan musik. Dan ini juga bisa menunjukkan bahwa ternyata FOMO konser itu banyak terjadi di kalangan Gen Z. Wah, waspada kayaknya nih. Jadi temuan ini juga memperlihatkan bahwa ternyata keinginan untuk menikmati konser itu juga kadang-kadang bisa mendorong seseorang mengambil keputusan finansial yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi mereka. Jadi bagi sebagian orang, dengan membeli tiket konser mungkin sudah menjadi bagian dari rencana hiburan ya. Tapi bagi yang sebelumnya tidak memiliki rencana untuk nonton, ramai pembicaraan di media sosial itu bisa membuat keputusan terasa kayak mendesak, kayak orang-orang, wah seru nih kita nonton misalnya tadi ada Baby Monster atau dari 5 Seconds of Summer. Jadi pada kayak, apalagi kalau misalnya ada merchandise-nya, nah semua pada ngasih lihat nih di media sosial, dan akhirnya kamu ngerasa, wah aku harus punya nih, aku juga mau dong gitu ya kan. Jadi ada pengeluaran yang tiba-tiba gitu teman Pradua. Apalagi ketika tiket itu mulai sold out, biasanya teman-teman itu juga sudah pada membeli tiket, atau tadi ya media sosial juga dipenuhi dengan konser yang sedang berlangsung, itu ngebuat kita kayak, aku harus punya gitu, aku harus nonton. Jadi kondisi inilah yang bisa membuat seseorang membeli tiket bukan hanya karena memang sudah menyiapkan anggaran, tapi karena takut menjadi satu-satunya yang tidak ikut nih teman-teman.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pa?
2: Oh iya.
0: Pak, pemandangannya bagus banget ya.
1: Hah?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pak?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
3: Enggak.
2: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
2: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
2: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
2: Ini? Aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
2: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
2: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
3: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
2: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
2: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
2: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
4: Tahukah kamu profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.

sebuah single dari Elpama Prison ditemani Pradua dengan This Is Squad Elpama. Sekian dulu nih ditemani kamu sore hari ini. Karena sudah ada Dito nih teman Pradua, dia sudah beres-beres, dia udah mandi, udah cakep lah mau nemenin kamu. Nanti gak pukul 24 waktu Indonesia Barat, terus juga ada program spesial untuk hari ini. Rotasi jam 8 malam. Jadi kamu jangan kemana-mana, akan ada obrolan seru nanti menemani kamu ya. Terima kasih banyak kebersamaannya hari ini bareng Nadia di hari Rabu 23 September 2026. Kita ketemu lagi di lain waktu, selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pro 2 RRI Pekanbaru, teman terbaik kamu.
1: Sore
0: ceria.

Hehehe, 88.4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi teman Pro 2 bareng aku Dito Satriawan untuk jaga malam hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Ya. Sampai nanti ya jam 12 malam teman Pro 2. Dan seperti biasa nih, kita kalau sore-sore gini ngebahas hal-hal yang unik. Pernah enggak kamu teman Pro 2 ditakut-takutin gitu ya? Oh, di sana ada sesosok makhluk. Padahal belum jumpa dengan makhluknya nih ya, belum tentu benar, tapi otak kita tuh kok secara otomatis menggambarkan gitu. Nah, jadi ternyata memang otak manusia itu unik, teman Pro 2. Otak manusia itu mudah disugesti karena otak didesain untuk bertahan hidup dan memproses informasi secara cepat, bukan secara akurat. Iya. Secara cepat bukan secara akurat. Jadi itu bagian dari mekanisme pertahanan diri ataupun juga mekanisme untuk bertahan hidup, teman Pro 2. Makanya kalau kamu misalnya nih ada cerita kalau di sini akan ada penampakan segala macamnya, otak kita akan otomatis menggambarkan seperti apa gitu. Kalau diceritain dia menggambarkan seperti apa. Itulah keunikan otak kita, teman Pro 2. Nah, kita bahas itu ya di Pro 2 unik di sore hari ini, bahas keunikan otak manusia, teman Pro 2. Oke deh, sebelum kita lanjut, nikmati dulu sebuah lagu dari siapa ya. Aku kasih lagu yang ini aja kali ya. Emma Elliot aja lah, yang Movie, teman Pro 2. Tapi nanti kita break juga sejenak, teman Pro 2 ya. Sebentar lagi sekitar 18.13 itu seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Tapi menjelang itu, nikmati sebuah lagu dari Emma Elliot dengan Movie.

Ya, sebelum kita lanjut lagi di Pro 2 Unik, teman Pro 2 membahas keunikan otak manusia. Kita jeda sejenak ya, karena sesaat lagi pada pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya, yang hari ini sudah ya aku sampaikan tadi akan jatuh pada pukul 18 lewat 13 menit waktu Indonesia Barat. Stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai.

0: ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong tidak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
1: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

di Pro2, Unik Teman Pro2, tadi kita bahas tentang keunikan otak manusia ya. Jadi di dalam otak manusia itu terdapat bagian kecil bernama amigdala yang berfungsi sebagai alarm bahaya, teman Pro2. Saat menerima sugesti menakutkan, amigdala langsung aktif dalam hitungan milidetik ya. Bukan detik lagi tapi milidetik, teman Pro2. Terus amigdala itu membajak nalar logis kita agar kita bisa langsung merespon bahaya antara kabur atau melawan. Oke. Dan membayangkan hal buruk adalah cara otak bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Jadi kalau kamu misalnya tersugesti dengan hal-hal yang menyeramkan, itu memang otak kita secara otomatis akan menggambarkannya seperti apa, teman Pro2. Itulah keunikan dari otak manusia ya.

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: berarti itu main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

Kita masih di Pro 2 Onik, teman Pro 2 masih ada sedikit waktu ya untuk bahas topik tadi pada sore hari ini, yaitu apa? Keunikan otak manusia. Jadi otak itu katanya adalah dalam tanda kutip mesin prediksi, teman Pro 2. Otak tidak hanya pasif menerima apa yang dilihat mata, otak juga bekerja dengan cara memprediksi dunia luar berdasarkan informasi yang udah ada di memori. Wah, agak berat ya pembahasan kita ya. Contohnya nih, misalnya kalau kamu disugesti kalau ada hantu di kamar yang gelap, otak akan mencari ingatan lama dari mungkin film, cerita orang tentang hantu. Jadi secara langsung menggambarkan seperti apa bentuk hantunya gitu, mungkin teman Pro 2. Nanti abis ini kita lanjut ke program berikutnya, ada music live chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Tapi sebelum itu, mati sebuah lagu dari Lady Gaga, Hold My Hand.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Indonesia akan menjadi tuan rumah International Grand Imams Conference 2026. Menteri Agama Nasruddin Umar menilai Indonesia International Grand Imams Conference 2026 menegaskan peran Indonesia di bidang diplomasi keagamaan. Ia mengatakan bahwa IGIC 2026 mengusung tema Masjid Harmoni, Religious Diplomacy and Global Peace. Menteri Agama mengatakan masjid dipilih sebagai salah satu bagian penting karena memiliki fungsi sebagai ruang pertemuan manusia dengan Tuhan. Demikian Info Pro 2 pada malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

0: Ya enggak apa-apa, nari juga. Kalau punya lagu ke sini enggak apa-apa.
1: Benar.
0: Yes, malam hari ini kita akan ngobrol sama salah satu hot daddy.
1: Asik.
0: Kita sering akan, dibilang gitu. Iya, kita akan menyebutnya hot daddy karena memang ini bapak-bapak tapi hot. bukan Bang Fajar, bukan Bang Fajar.
1: Ya. Sorry. Benar. Tapi kalau lu, gue tahu yang hot apa?
0: Apa tuh?
1: Yang cocok buat lu.
0: Apa tuh?
1: Hot pop.
0: Salah. Hot in cream. Semuanya merek kita sebutin. Gak, kita akan ngobrol sama siapa di malam hari ini?
1: Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Haryo Wahab.
0: Wow. Ini terakhir di filmnya jadi komandan atau kapten ya?
1: Bener.
0: Komandan.
1: Kapten Kibil kan?
0: Salah, ya? Kapten Kibil berangkat. Karena ini Captain Jack Sparrow.
1: Salah. Bukan ya, mungkin nanti kita bakal ngobrolin karena ya. Dia baru aja ngerilis single terbaru nih.
0: Aduh, udah lama banget kan, kamu pasti tahu dia di, apa dulu Dit, biarnya?
1: Dance Company.
0: Dance Company dengan Papa Rock and Roll ya.
1: Papa mungkin seminggu di Bali. Sampai kelar
0: nanti. Nanti kita akan suruh beliau untuk menyanyikan secara langsung.
1: Gak usah.
0: Mungkin nanti kita akan seru-seruan bareng teman berdua sama Ari Wahab pastinya.
1: Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
0: Yoi, jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan kita malam hari ini gak mungkin cuma berdua, teman berdua seluruh Indonesia. Karena kita sudah bersama
0: Aryo
1: Komandan Aryo.
2: Halo, double I, double E.
1: Yoi.
3: Betul.
1: Agak kurang enak ya. Double E agak kurang enak.
2: Apa
1: ya?
2: Jelas.
1: Iya.
0: Iya, iya, udah.
1: Kalau dua bahlul kan enak ya,
0: iya,
1: gitu. Kita harus mikir. Iya, kalau dua bahlul kan enak gitu ya.
0: Kita harus bikin kali ya.
1: Kita harus bikin kali ya. Boleh.
0: Kita pikirkan dulu ya.
1: Jadi
2: ya harus menghasilkan lah.
1: Iya, betul. Setuju sekali.
0: Harus dong.
1: Kita hari ini kedatangan Aryo Wahab dan memang komandan ini luar biasa siap kayak hari ini Andan ya.
4: Harus siap. Dan ini sudah radio yang ke-6.
1: Nah.
4: Kan, tapi kan sama Pro 2 FM kan emang selalu setiap single gue pasti kesini.
1: Wih,
2: bener. Radio legend, man.
1: Radio legend.
4: Dari zaman gue belum lahir udah ada.
1: Itu benar.
4: Iya kan?
1: Itu benar.
4: Dan baru ulang tahun juga ya?
1: Iya benar.
4: Yang berapa?
1: 81. Loh, luar biasa. Luar biasa.
4: Ampun, ini Salim, gue harus Salim ketemu. Salim.
1: Gokil.
4: 81.
1: Gokil.
0: Tapi kalau lu dengan radio itu sesuatu yang deket gak sih? Maksudnya lu dulu dengerin radio banget gak?
4: Guanya anak radio.
0: Asik.
4: Sampai anak gue, gue kasih denger radio.
0: Oh iya?
4: Setiap pagi gue ngantar ke MRT, gue dengerin radio. Dan akhirnya mereka senang mendengarkan radio. Kayak semacam interaktif bagi dia.
0: Bener.
4: Gue emang dari dulu senang banget teman. Denger radio gue dari SD. Gue selalu denger radio karena kenapa? Karena menurut gue, ketika gue mendengarkan lagu yang gue gak tebak, random, secara random, itu justru surprise-nya, sensasinya lebih. Tiba-tiba denger radio, pas itu, ini lagu yang gue seneng banget. Gitu, muncul, tanpa gue atur secara playlist gitu kan.
0: Bener.
4: Itulah enaknya radio, serunya radio.
1: Serunya radio
0: di situ ya.
1: Dan lu udah punya history sendiri atas itu ya. Luar biasa.
4: Udah dari SD denger, ketika gue ngeband awal juga promonya radio banget.
1: Yes.
4: Belum ada medsos atau segala macam, belum ada podcast, semua ya udah semuanya pusatnya radio atau TV.
1: Betul. Yes.
4: Udah kita happy banget. Sampai tur radio dulu. Bukannya tur manggung. Tur radio, benar. Keluar kota tuh hanya tur radio.
1: Oh.
4: Udah. Bawa gitar akustik, udah gonjerang-ganjerang ke Jogja, ke Bandung, segala macam, udah naik bis kita.
1: Wah, tapi gue penasaran deh, kalau buat anak lo ya, kira-kira radio tuh kayak membosankan gak sih buat anak-anak zaman sekarang gitu?
4: Enggak tuh.
1: Enggak ya?
4: Enggak tuh. Tapi ya apalagi ya orang-orang kayak lu ngomongnya ada aja ini kan. Justru itu yang buat mereka.
1: Justru.
4: Dengan gaya bahasa seperti itu, terus topik-topik yang kalian bicarakan itu kan keseruan tersendiri. Jadi mereka senang. Tiba-tiba pas gue udah naik mobil, mereka yang langsung style radio.
1: Style radio lagi.
0: Di setel ya. Itu bahasa lama banget.
1: Berarti lu ada effort muter tuh kalau setel tuh. Iya kan? Kalau nyetel tuh ada effort muter tuh.
0: Muter knobnya.
1: Iya, muter knobnya.
4: Gila, style radio.
1: Style radio ya. Ada tuh.
4: Ketawa nih omongnya. Iya.
1: Biar nyetel.
0: Gokil.
1: Tapi lu sibuknya apa lagi bang? Selain terakhir film agak lain. Selain itu kesibukan apa? Dan itu film keren banget sih BTW.
0: Gokil banget ya.
4: Ya itu keren, emang Imaginary juga semua itu timnya hebat.
1: Yes.
4: Ya paling gue ada beberapa film yang syutingnya juga udah lama cuman belum muncul, ada juga tuh.
1: Oh.
4: Kadang-kadang gue tinggal tunggu-tunggu tayang-tayangnya aja gitu loh. Dan tapi gue sekarang emang lagi benar-benar fokus untuk ngeluarin single dulu yang ini, kembali pulang, dan gue emang benar-benar ibaratnya apa ya, memberikan waktu untuk si single kembali pulang ini biar lebih paling nggak lebih maksimal lah. Karena untuk memaksimalkan sebuah single ya kita harus punya waktu untuk itu.
0: Bener.
4: Ya, seperti sekarang ini,
0: yes.
4: Satu hari benar-benar udah dari
0: diajar,
4: jam
0: ya.
4: 10 pagi sampai jam 8 malam radio. Mau ngomongnya itu terus, tapi gue tetap ngerasain bahagia. Karena kenapa? Karena ini bagian dari perjuangan dan kebahagiaan gue. Ya kan, sebuah lagu kan harus dipromoin juga. Dan ada kok beberapa, dan semua juga penyiar kan punya gaya masing-masing.
1: Betul.
4: Kalian menanyakan, akhirnya memancing gue untuk, walaupun benang merahnya sama tapi cara jawabnya tuh beda gitu.
1: Iya
4: kan?
1: Ini karena lu udah 6 radio nih, kita akan nanya pertanyaan yang gak sama kayak radio lain. Tanyain Dit. Buat Aryo Wahab malam hari ini.
0: Aryo Wahab.
1: Pertanyaan yang beda adalah
4: apa tuh?
0: Ini single keberapa ya?
1: template ya. Dia seharian udah pusing banget kalau denger pertanyaan itu ya.
4: Bon Jovi kalau denger itu langsung pulang. Kalau gue gak pulang, karena gak, jangan, gue perlu promoin.
1: Bener.
4: Tapi itu sebenarnya kalau nanyain single, itu sebenarnya pertanyaan yang bagus juga. Karena sebenarnya gue tuh single udah dari solo gue dari 2001.
0: Oke.
4: 2001, kalian udah lahir dong?
0: Udah.
1: Setahun.
0: Dua tahun.
4: Kurang ajar.
1: Lo kalau lu tanya udah lahir, udah.
0: Udah.
4: Betul. Lahir gue udah punya single. Ya. Okay. Satu dari sebelumnya gue ngeband tuh tahun 98 ada band gue namanya Soji, gue akhirnya bubar, akhirnya solo karir. Gue dibantu sama Pai sama Bongki.
0: Produser
4: gue.
1: Legend.
0: Itu project solo 2001 awalnya. Terus ke Dance Company itu tahun berapa berarti ya?
4: Dance Company kita memulainya dari 2007-an, tapi kita punya album 2010.
0: 2010 ya?
4: 2010.
0: Benar.
4: Itu ide yang sangat apa ya, ide brilian lah gitu.
0: Bener.
4: Ya Pongki Barata bisa punya ide, yuk kita buat satu band tapi vokalis semua ya.
0: Iya bener.
4: Karena pada saat itu kita di apa ya, kayak serentak kita berempat itu lagi mengalami kejenuhan sebuah konsep yang itu aja gitu. Buat band ya buat band mah gampang.
0: Betul.
4: Kalau konsepnya seperti itu tuh lagi ya gitu-gitu aja. Bisa. Gitu kan. Ya ntar takutnya ya sama seperti yang sebelumnya. Akhirnya kita buat benar-benar semua vokalis. Bener. Yang akhirnya ya karena emang konsepnya seperti itu, kita jadi punya semangat beda. Sensasinya juga beda.
0: Beda.
4: Ini 4 vokalis semua di panggung dengan cara ngelawaknya seperti apa. Semuanya ngomong, semuanya nyanyi, semua ngelawak. Budgetnya dibagi 4.
0: Terlalu jujur. Tapi emang iya sih pada saat itu emang itu sesuatu yang fresh banget.
1: Konsep yang baru banget. Empat vokalis dijadiin satu, dan ini bukan vokal grup, ini band gitu.
4: Band.
1: Hampir jadi Alpha Singer lagi kan.
4: Iya kan. Tapi awalnya kan emang kita pengen buat boy band.
1: Awalnya.
4: Cuman karena emang si Nugi bisa drum, Pongki juga bisa main bass. Terus kalau sananya Rio dijadiin vokal, kayaknya lucu juga.
1: Jadi lebih band.
0: Bener.
4: Tetap cool.
1: Anak bandnya kejaga tuh.
4: Hampir joget-joget.
1: Iya. Hampir jadi Kahitna tuh.
4: Ampun.
0: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rio Wahab, Tomam Pro 2. Buat kamu yang malam hari ini pengen seru-seruan juga, pengen bertanya, boleh banget tentunya bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yoi.
0: Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Dan buat lo yang mau nanya-nanya atau minta kode sama komandan nih malam hari ini. Kode boleh ya, kita buka buat lo.
4: Minta kode, yang mau ngasih duit, asik.
1: Boleh merapat ya. Jadi kemana-mana masih di MLC
0: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama Aryo Wahab. Luar biasa.
0: Alright.
1: Aryo Wahab ini dulu gue inget banget zaman-zaman The Dance Company ya. Lu tuh adalah salah satu yang sering banget video klipnya muncul di TV zaman-zaman MTV.
0: Oh, iya.
1: Gua inget banget.
0: Lu inget ya?
1: Gua inget banget.
0: Benar.
1: Itu gua SD, itu tahun dulu 2008 ya? 2007 2008 ya?
0: Iya, 2007.
1: Iya kan?
0: 2007.
1: Iya. Gua SD kelas 2.
0: Gue sedih percintaan.
1: Iya.
0: Lu sendiri telat lahir.
1: Iya, sorry.
0: Iya lagi.
1: Tapi gue jadi menyukai gitu kayak, ih gila, papa rock and roll ternyata ya. Asik. Gitu.
0: Papa rock and roll. Lu kan MTV kan anak nongkrong.
1: Bener. Dan The Dance Company waktu itu adalah memberikan apa ya, kayak maskulinitas gitu.
0: Iya ya.
1: Iya.
0: Iya benar.
1: Kayak bapak-bapak nongkrong terus ngomongin doi enggak pulang-pulang nih.
0: Pulang-pulang ya kan nyari nafkah.
1: Nyari nafkah. Itu gokil, itu gokil banget tuh.
0: Gokil sih. Benar. Tapi emang gua pun hidup maksudnya besar dengan skena anak band.
1: Iya yeah.
0: Kan?
1: Iya.
0: Era-era segitu itu band lagi masif
1: banget.
0: Benar. Kalian akan tetap dapat ininya, vibes-nya, walaupun kalian masih kecil atau
1: kecil.
0: Karena zamannya emang lagi zaman anak band banget tuh.
1: Benar.
0: Kayak di mana-mana ya lagu Peter Pan.
1: Iya kan?
0: Ada masif
1: sih. Masih lu kan denger sound itu. Benar. Dan di zaman itu common banget kalau lu denger RBT lagu Papa Rock and Roll. RBT lu tuh legend, cuy.
0: RBT
1: lu tuh legend banget.
0: Lumayan gue penghasilan
1: dari itu. Iya kan? Karena emang masif banget penggunaan RBT.
0: Gila. Itu ada kebanggaan sendiri soalnya. Kalau pakai RBT ya kan.
1: Iya, kebanggaan.
0: Ini kan di telepon, wih ada lagunya nih.
1: Gitu. Bangga juga.
0: Papa mungkin seminggu di bang.
1: Tiba-tiba dia ngangkat. Lu ngapain ngangkat sih?
0: Lu pengen
1: lagu gue.
0: Padahal gue ingin telepon.
1: Gimana sih lo?
0: Lu kenapa gak ke radio aja kalau kayak gitu?
1: Nah itu kan, kalau itu kan papa gak pulang.
0: Iya.
1: Sekarang single gue beda.
0: Nah.
1: Kembali pulang.
0: Akhirnya bapaknya pulang juga nih.
1: Kembali pulang
0: juga. Ujung-ujungnya kita pulang.
1: Betul.
0: Dengan keluarga tercinta.
1: Bener. Tapi ini tadi kayaknya belum dijawab ya. Ini single keberapa berarti?
0: Ini single kalau ngomongin sama My Music. Ini single kedua setelah Yang Cinta tahun 2025.
1: Okay.
0: Cuman kalau kita hitungin dari dulu. Ku Cinta Caramu, Tiada Yang Bisa, Sepenuh Hati. Terus Berikan Waktu, Cinta. Ini single gue yang ke-6. Sebenernya hitungan gue sebagai soloist tuh kurang gitu sebenernya single. Karena emang kan ya gak bisa dipungkirin lah. Karena gue emang juga bergerak ada band sendiri sama film.
1: Bener.
0: Jadi semua itu gak terjadwal dengan pasti gitu loh.
1: Bener.
0: Tapi kalau dibilang musik gue harus, bukan harus. Ini sebenarnya bukan gue mikirin konsistensi atau eksistensi masalah musik, tapi justru gue memikirkan potensi gue.
1: Yeah. Okay.
0: Karena ya gue bersyukur lah sampai sekarang di umur 52 sekarang ini gue masih dikasih kesempatan berkarya, ya kan, berkolaborasi, terus bisa bernyanyi sampai di umur segini gue bersyukur banget gitu loh.
1: Bener.
0: Itu masalah. Jadi gue mikirin, wah setiap ada kesempatan, alhamdulillah My Music juga mau kerja sama gue. Karena ketika gue memutuskan untuk berkarir, solo karir lagi, kan gue harus punya single kan.
1: Betul.
0: Nah single gue ini kan harus dimaksimalkan. Dan single zaman sekarang kan kita gak bisa promonya hanya lewat radio, hanya enggak. Kita harus punya tim.
1: Betul.
0: Kita harus punya biaya untuk membuat itu semua. Ada konten, ada timnya semua. Untuk membuat kita timbul di permukaan di zaman sekarang, ya kan?
1: Iya kan?
0: Zaman-zaman viral ini emang kita gak bisa pungkirin, emang seperti itu. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus menyesuaikan deh, gitu loh. Dalam hal apapun, dalam cara promo, nih seperti sekarang gue ketemu teman ya, ada konten, ada live TikTok segala macem. Jadi semuanya emang harus dimaksimalkan lewat seperti itu. Dan gue harus, sebagai musisi zaman dulu, gue ngerasa harus gue lakuin. Terlepas orang seumur gua nggak melakukan itu, gua akan berbuat seperti ini. Karena menurut gua itu bagus buat gua juga.
1: Betul.
0: Karena gua berkolaborasi. Karena biar gimana pengalaman gua zaman dulu, ya gua taunya musik zaman dulu gitu. Cara promonya seperti itu. Sekarang udah beda.
1: Benar.
0: Lu mau milih yang mana?
1: Betul.
0: Gua memilih untuk sekarang karena gua pengen muncul lah.
1: Gila.
0: Benar. Berarti itu adalah salah satu yang mungkin lu temukan perbedaan zaman sekarang gitu ya.
1: Yeah.
0: Berarti digital dengan mungkin dulu konvensional yang masih pakai kaset, pakai CD,
1: fisik
0: gitu kan.
1: Benar.
0: Iya kalau

0: Tuh, dan semua emang berubah dan emang nggak bisa. Maksudnya ya namanya juga zaman ya pasti lebih maju, teknologi maju semuanya kan. Yang penting kita, yang penting kita, kitanya tuh emang harus menerima, harus ikhlas, harus rela, harus adjust, menyesuaikan
1: bener,
0: gitu.
1: Bener,
0: karena
1: bener,
0: lu
1: bener.
0: Mau lawan ya nggak bakal bisa.
2: Gak iya. Bisa. Sulit sekali. Gak
1: bisa. Ngelawan iya. Zaman jatuhnya.
0: Ya. Lu mau ketinggalan zaman ya? Gue sih enggak ya. Gue mendingan paling enggak gue mencoba.
1: Ya, oke.
0: Okay. Ya terlepas ntar emang viral atau enggak. Banyak yang suka negara segala macam itu udah bonus bagi gue. Sekarang yang penting gue memaksimalkan potensi gue, dikasih kesempatan untuk bisa bernyanyi sekarang ini gue udah kemewahan banget gitu.
1: Benar.
0: Nah untuk menjadikan itu ya gue seperti sekarang ini gue ngerumah kemana-mana.
1: Betul.
0: Dan gue nggak ngerasa capek gitu. Jadi
1: iya.
0: Sekarang gue nantang mana radio lain.
2: Wow.
0: Mana gila.
1: Gila. Nanti langsung hubungin Aryo aja.
2: Iya.
1: Iya.
0: Cari kita benar-benar ngobrol.
1: Benar-benar. Berarti dari rasa syukur lo masih bisa berkarya gitu dan keinginan memutuskan buat bersolo karir lagi dituangkan semua di single Kembali Pulang ini berarti.
0: Kembali Pulang ini, ya betul. Dan alhamdulillah gue juga ibaratnya idenya dari Ade itu A&R di My Music, ya kan? Ya, produser juga,
1: yes.
0: Dia Ade Govinda. Dia yang punya ide untuk mengkolaborasikan gue dengan songwriter zaman sekarang.
1: Benar.
0: Karena gue sempat menawarkan beberapa karya gue yang gue ciptain sendiri, tapi bagi si Ade ini, ya dia kan ngerti ya. Dia ngerti lah peta musik sekarang,
1: betul.
0: Zaman sekarang gitu. Jadi pas gue denger, ini Mas, ini lagu lu bagus tapi berat untuk di zaman sekarang, kata gitu. Gimana kalau seandainya ntar lu gua kolaborasin dengan salah satu songwriter di yang zaman sekarang, tapi dia belum nyebut Rendy Pandugo. Gua sempat mikir, ya sebagai musisi zaman dulu kan masih mikirin ego segala macam. Gua bilang kok sampai sedesperate itu ya. Tapi gua mikir sebulan penuh tuh gua mikir kayaknya gua emang harus deh gitu. Seperti yang kita ngomongin tadi, kita harus menyesuaikan dan kita harus mencoba paling enggak biar kita tahu dulu gitu.
1: Benar.
0: Dan akhirnya gue merelakan diri untuk berkolaborasi dengan songwriter yang zaman sekarang. Akhirnya si Ade ini memilih Rendy Pandugo untuk menjadi partner gue di single yang kedua ini. So far, setelah rilis ini gue ngerasa itu ide yang brilian
1: ya.
0: Bener. Bahkan itu gak kepikiran sama gue. Nah itulah yang gue butuhkan dari My Music. Mereka bener-bener. Pasti punya pemikiran-pemikiran. Mereka tahu semuanya kan tentang peta musik. Itulah. Maksud gue, yuk lu ketika lu udah masuk My Music, ya lu harus mendengarkan mereka juga dong.
1: Betul.
2: Fair dong.
0: Iya kan. Dan gue kan udah bersyukur juga single pertama udah benar-benar dari karya gue sendiri sama Bogi sama Uji. Udah dikasih kesempatan. Sekarang gak ada salahnya lu ngasih keleluasan mereka untuk memikirkan yang terbaik buat gue.
2: Betul.
0: Biar gimana pasti adik memikirkan yang terbaik buat gue.
1: Betul.
0: Dia punya label, ya kan dia nggak mau sesuatu yang lebih baik pasti yang terbaik.
2: Iya. Akhirnya lu transfer knowledge lah di situ antara dua generasi.
0: Wow, itu bukan benar, itu benar banget.
2: Iya sih.
0: Gue transfer knowledge. Akhirnya gue workshop lah sama si Rendy Pandugo pas ketemu. Gila ini orang udah songwriter, ganteng, hangat orangnya, karismatik, terus pinter, terus ngomongnya juga enak. Terus pas kita ketemu workshop, mau buat apa nih kita? Ren, gue gituin, Mas, sebelum kita ngomong segala macam, gue pengen nanya, fase hidup lu sekarang apa sih yang lu alamin, lu saranin, lu inginin gitu. Udah, akhirnya gue cerita lah. Curhat tentang fase gue sekarang gitu. Ya gue cuman bilang bahwa sekarang gue prioritasnya keluarga. Gue udah gak seperti zaman dulu gitu loh. Gue sekarang udah mikirin gue gimana caranya setelah kerja gue langsung pulang. Langsung pulang gitu loh. Kenapa mas seperti itu? Karena gue di fase hidup seperti ini gue pengen ngerasain apa ya? Ketenangan, kehangatan gitu loh. Beda. Karena kan gue mungkin zaman dulu udah hingar-bingar kehidupan tuh udah gue rasain semua ya kan. Rusuh-rusuhnya hidup tuh udah gue rasain semua. Sekarang tuh udah gue pengen yang aman, pengen tenang, pengen hangat. Nah, gue hanya bisa merasakan itu ketika gue ketemu sama keluarga. Gue bilang sama Rendy, kenapa gue pengen pulang karena gue pengen ngerasain itu gitu loh. Jadi okay, fix kita buat lagu tentang itu.
2: Akhirnya ditranslate lah.
0: Ditranslate lah gitu. Jadi fase hidup gue yang udah gue curahkan ke Rendy, di create sama Rendy akhirnya menjadi lagu kembali pulang ini. Dan kebetulan emang jodoh ya. Randy pun sudah on the way.
2: Oke.
0: On the way terhadap kehidupan fase yang gue alamin sekarang itu loh.
2: Iya.
0: Karena emang pas gue workshop kan gue masuk ke rumahnya Randy, itu gue merasain banget emang ini keluarganya tuh hangat banget. Gue ketemu istrinya, ketemu semua yang ada di dalam itu. Terus tiba-tiba pas kita lagi mau bikin lirik, Randy itu jemput izin sama gue mau jemput anaknya.
1: Oh wow, oke.
0: Nah kan lu bayangin kan? Itu menambah hikmat dari ketika kita membuat lirik. Karena itu momen yang bagus sekali ketika kita lagi ngomongin keluarga. Gue jemput anak gue juga, akhirnya udah. Liriknya makin
1: dalam,
0: makin matang, makin dalam. Makin jelas, makanya pas gue denger, udah gue nggak sabar udah take vokal demo bikin ngegaet akhirnya jadi demo. Gue bilang Ren kalau udah jadi demonya kirim ke gue dong, pengen denger. Pas dikirim gue terus terang berlinang
2: air mata ya.
0: Nggak tahu kenapa ini karya kok indah banget ya. Itu bukan masalah relate dengan kehidupan gue, ini bagus banget gitu dari notasinya, dari liriknya. Gue bingung seorang Randy Pandugo itu bisa mengarang lagu seperti ini gitu. Karena kalau gue juga ngarang lagu tentang kehidupan fase hidup gue seperti sekarang, mungkin notasinya gak seperti ini, gak seindah ini, dan kata-katanya gak sebagus ini gitu. Gue ngerasa ini bagus banget gitu. Dan ya itulah istilahnya apa? Bagusnya kita berkolaborasi.
1: Betul.
0: Akhirnya dengan pengalaman yang gue punya ditulis oleh Randy dengan fase umur yang berbeda gitu. Jadi akhirnya kita kolaborasi gitu. Akhirnya jadilah kembali pulang.
2: Gila. Ternyata cerita keren banget ya.
1: Benar. Tapi gue denger latar belakang dari lagu ini, gue langsung kerasa hangatnya lagu ini sih sebenarnya.
0: Iya kan?
2: Iya.
0: Karena emang kita pas ngarang lagu itu juga benar-benar hangat gitu loh. Dan si Randy welcome banget gitu loh. Masuk udah kita tuh, dan proses kita nggak lama. Terus terang karena mungkin bukan karena emang si Randy prosesnya tuh cepet kalau buat lagu, bukan, dia tergantung juga. Tergantung dengan siapa dia kerjasama, tergantung moodnya dia gitu. Gitu udah gue serahin sama dia aja. Nah ketika kita buat lagu setelah makan siang kita mulai, sebelum maghrib kita udah selesai.
2: Gila, udah
0: jadi banget. Lagu
1: udah jadi lagu ya,
0: udah jadi lagu
1: satu lagu. Gokil.
2: Dan itu kepotong tadi Randy udah jemput anaknya tuh. Gila. Gokil. Berarti ada fase lu di rumah Randy sendirian kan itu?
0: Iya.
2: Benar. Agak awkward gitu. Ya.
0: Gue di mana? Gue studionya.
2: Oh iya. Mana mas? Awkward ya. Kalau keluar awkward ya. Aduh, nggak enak nih rumah Randy.
1: Aduh, iya, gimana aduh. Ya? Gitu.
2: Yang punya cabut lagi.
0: Makanannya enak.
1: Ya udah ketemu Bro Dok, kita dengerin dulu ya single terbarunya dari Aryo Wahab.
2: Betul.
1: Kembali pulang nih, kita coba dengerin sangat apa lagu ini.
2: Betul.
1: Setelah tadi kita dengerin latar belakangnya ya.
2: Betul, dan kalau lu relate coba dong komen ke YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta pastinya.
1: Alright, langsung aja ini dia Aryo Wahab dengan Kembali Pulang.
2: Music Life Chat.

0: Chat. Music Live Chat. Alright, masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan baru aja kamu dengar kembali pulang dari Aryo Wahab pastinya.
2: Oh. Yeay, dipasang di radio lagu gue. Dulu kebanggaan banget loh ketika kita punya single dipasang di radio. Wah gila, dengernya tuh di mobil. Ya ampun, bangga banget gitu loh.
1: Bangga banget. Pengennya lu puter terus ya. Terus.
2: Lagi dong.
3: Eh, banyak single yang lain kali.
1: Tapi ini adalah lagu POV dari pria yang sudah akhirnya matang ya, menginjak usia matang pada akhirnya. Betul. Lo udah
2: bijak.
1: Puas.
2: Bijak ya.
1: Udah puas dengan dunia, kehidupan lo.
2: Betul.
1: Dan akhirnya pengen, yaudah gue pengen pulang aja deh.
2: Pengen pulang udah. Jadi ibaratnya presentase hidup gue tuh sekarang udah lebih banyak di rumah daripada di luar rumah gitu loh. Kalau dulu kan kebalik ya. Dulu kan mungkin bisa dibilang 70-30, 70 di luar, 30 di rumah.
1: Bener.
2: Sekarang udah kebalik. Bener. 70 rumah, 30 di luar udah. Gitu.
3: Kalau dulu bisa seminggu di Bali gitu ya.
1: Nah.
2: Kacau.
1: Nyari panggung sana sini kan?
2: Iya,
1: bener.
2: Duitnya segitu-segitu aja.
1: Tapi gue penasaran nih dari lo yang sudah menjadi seorang figur ayah gitu. Ada banyak orang yang bilang seorang Aryo Wahab adalah hot daddy. Lo percaya nggak dengan hal itu, cuy? Lo percaya nggak? Karena ada yang kayak, wih gila, usia segini tapi looksnya masih begini gitu.
2: Lo coba kita gak? Tanya sama teman-teman. Ah,
1: coba.
2: Gue hot daddy atau atau hot seat?
3: Lo kursi
2: matang. Gue nggak tahu lah kalau ditanya.
1: Karena udah usia yang cukup matang tapi appearance lo tuh masih kayak enak 30-20-an lah gitu.
2: Iya. Nggak tahu deh. Maksudnya ya gue kalau ditanya gue bingung. Itu kan point of view orang terhadap gue ya.
1: Iya.
2: Cuman emang gue lebih milih tuh kalau seandainya gue bertampil gitu loh. Masalah gaya, lifestyle, atau fashion itu gue bener-bener menyesuaikan zaman gitu loh. Tapi tidak meninggalkan karakter gue sendiri juga gitu loh. Maksud gue gak mau kuno, gak mau lawas, dan gak mau ketinggalan zaman. Emang gue gitu dari dulu. Emang gaya gue gitu. Jadi semua yang gue lakuin juga gue gak mau seperti itu. Sama halnya dengan single gue. Akhirnya gue emang harus berkolaborasi. Gue gak bisa stay di yang zaman dulu bikin sendiri atau berkolaborasi dengan orang-orang zaman dulu gitu loh. Karena itu udah ada masanya. Sekarang waktunya untuk dengan yang baru gitu loh. Jadi kalau dibilang kayak gitu lagi yang ya nggak tahu mungkin karena gue penampilan ya, bukan berusaha, gue juga nggak berusaha banget untuk tampil muda gitu loh. Ya menurut gue umur itu ya pasti bertambah, cuman keren itu pilihan lah. Iya kan? Lu mau mau keren atau enggak itu pilihan lu. Kalau umurnya enggak bisa kita bendung.
3: Benar.
1: Tapi lu enggak kangen appearance lu dengan brewok lu itu di zaman-zaman awal?
2: Ya gue emang sekarang lagi mau klimis aja gitu. Ya kan kadang-kadang juga emang ada kepentingan. Dulu kalau kita lagi kayak zaman agak lain itu kan emang harus klimis karena kalau brewok tuh terlalu Aryo Wahab banget gitu. Emang ada beberapa profesi yang gak bisa gue tuh brewok terus gitu loh. Karena emang semua udah gue ambil kan, ada film, ada musik gitu. Cuman kalau ini ya gue lebih suka brewok, terutama bini gue.
1: Itu udah susah tuh.
2: Itu
1: udah susah tuh request.
2: Kalau gue klimis, gue dibilang lebih muda.
1: Bener. Akan ada selalu komplain ya kalau kayak gitu ya.
2: Padahal emang gue lebih muda daripada bini gue. Beda 11 bulan.
3: Iya, bener.
2: Gue seneng yang tua-tua asik.
1: Mantap.
2: Mantap. Gak ada komen lain.
1: Mantap.
3: Oke. Tapi kalau ngikutin ngomongin tadi soal ngikutin era, ngikutin zaman. Kalau di lagu ini berarti lo ada ikut campurnya dari di produksi atau semua lo serahin sama Randy Bandugo?
2: Sama sekali nggak ada kontribusi gue. Gue hanya sharing tentang pengalaman yang ditanya sama Randy, fase hidup seperti apa yang gue curahkan. Udah. Selebihnya Randy yang membuat lagu, mengaplikasikan ke lagunya.
3: Benar.
2: Dan ternyata, ibaratnya apa ya? Plot twist banget loh. Gue nggak pikiran seperti itu gitu.
3: Bener.
2: Lirik seperti itu, aku akan bertahan untuk satu pelukan, pelukan yang selalu sama, yang takkan berubah gitu di tempat yang paling diterima. Dengan aku yang sama, wah itu gokil.
3: Itu kacau.
2: Lirik awalnya aja kumpulan lelah dari kota ke kota. Gue gak pernah sebagai musisi dan pernah nyiptain lagu dan lirik. Gak pernah gue kepikiran untuk memasukkan kata-kata itu di dalam sebuah lirik lagu.
3: Iya.
2: Tapi bener-bener. Ya itulah, emang zaman kan sekarang semua berubah kan, yeah. Dari lirik, dari notasi sekarang lebih gamblang istilahnya. Misalnya lu mau ngomongin apa ya udah tentang meja makan bisa tuh masuk meja makan.
1: Bener.
2: Foto lu blur bisa tuh masuk meja.
1: Yang kayak gitu gitu. Benar.
2: Iya, karena emang semua emang zamannya seperti itu, tetapi tidak menghilangkan kepuitisan mereka. Puitisnya mereka emang seperti itu. Yes. Kalau kita dulu zamannya beda, mungkin
1: metafor cinta, ya. Banyak metafora ya di situ
2: dengan
1: ya.
2: Kata-kata yang apa dalam yang puitisnya banget, kalau mereka tuh puitisnya beda. Jadi emang beda era aja gitu.
3: Iya sih. Lagu-lagu sekarang mungkin lebih apa bahasa lebih lugas.
2: Lebih lugas. Dalam notasi apalagi lirik.
3: Lirik benar-benar.
2: Lirik judulnya ya udah kayak gitu. Judulnya udah colongan.
1: Benar.
2: Bikin orang penasaran. Iya kan? Dengan sama kayak film juga kayak gitu. Lu bikin judul yang kayak gitu bikin orang pengen datang untuk nonton. Lu bikin judul lagu seperti itu pengen orang
3: dengerin.
2: Streaming akhirnya. Gitu.
1: Kayak main-main gue gitu. Itu kan?
2: Apa
1: itu,
2: kan?
1: Itu lugas banget kan?
2: Main-main gue kan. Tapi ya itu akhirnya jadi sebuah apa pancingan yang sangat sangat dapat hasil yang
1: keren ya.
3: Nyantol banget.
1: Kayak menyala pantiku gitu ya. Kayak gitu ya salah satunya. Itu lugas, sangat lugas gitu.
3: Lugas, benar. Sekarang kita mungkin nanyain dulu pertanyaan dari kamu semua teman Brodo yang sudah bergabung bareng sama kita nih ya.
1: Betul.
3: Ada siapa nih?
1: Di malam hari ini ada Ilham KDI. Widih.
3: Aduh.
1: KDI Bang lah tinggi menujuh angka bukan ya.
2: Ilham apa? KDI.
1: Ilham KDI namanya.
2: Oke.
1: Kenapa katanya? Bang Aryo, kalau diberi kesempatan memilih satu musisi untuk diajak kolaborasi, kira-kira siapa yang paling ingin Bang Aryo ajak?
2: Randy Pandugo.
1: Alright. Sudah terjadi ya.
3: Benar.
1: Sudah terjadi.
2: Kalau diajak kolaborasi untuk duet bareng juga gue pengen sama dia.
1: Randy lagi ya?
3: Randy. Cocok sih sebenarnya sih kalau gue denger sih.
2: Seru.
1: Kayak lu lebih gemes Randy kok enggak tampil gitu ya. Lu kayak ayo lah Ren gitu. Lu lebih ke situ kayak.
2: Ren, iya benar.
1: Ayo lah gitu.
2: Ren, iya lah. Lu udah ganteng main gitar jago buat lagu, main
1: gitar jago. Lah, gitu.
2: Waduh, gila.
3: Tampil
2: ampun,
1: ya. Randy masih ntar dulu lah Mas gitu ya. Ntar dulu lah Mas.
2: Itulah ya manusia ya.
1: Iya,
2: kita kadang-kadang yang gemes gitu. Kalau dia justru santai-santai aja.
1: Santai. Dia masih pengen di rumah gitu ya. Gitu tadi Ilham ya. Jadi Aryo Wahab pengennya sama Randy Pandugo. Ya,
3: betul. Oke, kita ke
1: WhatsApp
3: ya.
1: Ada siapa, Dit?
3: Ada dari Lara nih.
1: Halo Lara.
3: Dari semua keputusan yang pernah Bang Aryo ambil dalam perjalanan musik, keputusan mana yang paling mengubah hidup kakak tetapi awalnya justru paling kakak ragukan?
1: Idih.
3: Awalnya diraguin tapi justru itu yang paling berpengaruh gitu.
2: Wow.
1: Nah, bagus nih.
2: Jadi anak band.
3: Oke.
1: Okay. Serius.
2: Tadinya gue sempet ragu karena kenapa? Karena sempet ada omongan bahwa lu yakin jadi pemain band gitu. Lu yakin itu bisa menghasilkan. Lu yakin itu bisa menjadi apa istilahnya nafkah untuk keluarga lo gitu. Sempet punya pikiran gitu. Cuman gue punya keyakinan juga yang akhirnya bisa mengalahkan itu gitu loh. Yang akhirnya gue tetap karena support dari orang tua. Gue intinya itu dulu. Orang tua support atau enggak, ya udah kalau seandainya kamu jadi musisi, jadilah musisi. Tapi yang penting apa? Yang penting sungguh-sungguh melakukannya gitu loh. Nah itu sebenarnya itu keputusan yang enggak mudah bagi gue. Ngerti gak sih lo? Ya kan? Lu memilih pekerjaan atau profesi sebagai anak band. Gila, zaman dulu kan cuman ada apa? Lu jadi dokter, jadi tentara. Polisi, tentara, ya kan, jadi presiden atau pilot, nah gitu. Nah, ini jadi anak band.
1: Anak band.
2: Cita-cita apaan tuh gitu kan bagi ya kan?
1: Zaman
2: dulu. Apalagi ntar gue akan menikahi seseorang, kalau gue bilang sama calon mertua gue, kamu profesinya apa? Anak band.
1: Iya. Mau makan apa? Pasti kan kayak gitu kan? Mau makan apa anak gue nih gitu.
2: Tapi alhamdulillah semuanya itu dengan sejalan itu akhirnya gue menemukan kecocokan dengan semuanya lah gitu.
1: Iya.
2: Ya itulah. Ya kalau dibilang itu keputusan yang paling ini yang gue tadinya ragu yang akhirnya sekarang jadi profesi gue ya jadi anak band.
1: Itu gambling banget berarti di awal.
2: Iya dong. Pasti dong. Pasti gambling lah.
1: Iya
2: kan? Iya dong.
1: Di zaman waktu itu 96-97
2: ya? Iya. Karena kan kalau bisa dibilang lu sebagai musisi itu bukan bukan sebuah profesi yang pasti dalam tanda kutip ya maksudnya. Yang pasti tuh ya zaman dulu ya kalau lu jadi dokter atau jadi orang kantoran, kerja di apa segala macam perusahaan dengan gaji yang pasti, kerja 9 to 5. Cuman gua enggak habitat gua tuh kayaknya enggak di situ gitu loh.
1: Enggak nafsu ya ke situ ya.
2: Gua enggak bisa gitu loh ibaratnya punya atasan yang harus nyuruh gua ini itu. Aduh, gua bilang yang ada gua ribut nih.
1: Iya. Bisa gue gebukin nih di sini gitu kan.
2: Iya.
1: Iya.
2: Ya udah, gue akan tetap memilih gue jadi musisi, anak band, tapi gue harus bersungguh-sungguh. Udah itu aja. Akhirnya gue konsentrasi, fokus, dedikasi, profesional, udah. Alhamdulillah sampai sekarang gue masih dikasih kesempatan, ya kan. Dan alhamdulillah dengan profesi itu gue bisa ibaratnya mencari nafkah membiayai keluarga gue sampai sekarang gitu loh.
1: Benar-benar. Dan band pertama lu yang sekarang juga masih ada itu ya? Betul kan?
2: Apa? Dance
1: Company? No. Googles?
2: Oh enggak, SOG.
1: Oh sorry, SOG dulu.
2: State of Groove.
1: Oh State of Groove, nah, dulu ya.
2: Itu tahun 98.
1: 98. Nah, baru itu. Googles abis itu?
2: Googles enggak ada.
1: Googles enggak ada ya?
2: Enggak, gue sempat masuk ke Ungu dulu.
1: Ungu? Oh
2: iya. Ungu.
1: Ungu dulu.
2: Ungu, terus gue keluar, akhirnya mereka formasi baru. Yang notabene emang bagusan formasi baru lebih laku daripada gue.
1: Lo pilot projectnya Ari Wahab, tetep. Pilot projectnya Ari Wahab.
2: Nah tapi setelah gue SOG itu, gue bersolo karir. Karena setelah itu kan band kita bubar gitu kan. Akhirnya solo karir lah. Nah udah dari solo karir itu, terus ya, sempat jadi pemain film. Akhirnya udah gue jalin bareng. Sampai akhirnya gue ketemu sama Dance Company itu tahun 2007. Ketemulah sama pria-pria yang gak jelas itu.
1: Bapak-bapak ngumpul ya?
2: Bapak-bapak ngumpul di belakang bis.
1: Iya.
2: Mau ngapain? Kita buat ini yuk. Akhirnya jadi. Nah, dari situ udah sambil gue jalan sekarang. Udah, sekarang ibaratnya gini. Karena gue sekarang juga ya seperti gue bilang, gue udah pengen ngabisin waktu gue untuk hal-hal yang jelas aja.
1: Betul.
2: Akhirnya sekarang gue fokuslah di Dance Company sebagai band gue, solo karir gue sebagai Ario Wahab dan pemain film. Udah di situ aja.
1: Gila.
2: Energinya udah habis, bro.
1: Gila. Gue percaya sih lu butuh banyak energi untuk tiga hal itu ya.
2: Benar. Gue nggak ada waktu lagi tuh untuk berkolaborasi bikin proyek baru dengan orang-orang yang pengen ini, gue bilang, ngerti gak sih lo? Mendingan energi gue prioritaskan atau pusatkan ke hal-hal yang udah jelas gitu loh.
1: Dan memang lo sukai.
2: Iya suka, kalau kita buat proyek lagi kan itu belum sesuatu yang pasti juga.
1: Benar.
2: Walaupun proyek itu keren lo, kolaborasi sama siapa segala macam, cuman kan tetap aja belum ada sesuatu kepastian. Nah gue udah gak ada waktu untuk itu.
1: Iya sih.
2: Gue sekarang harus ada yang menghasilkan lah.
3: Nah itu.
1: Harus ada yang menghasilkan.
2: Iya kan.
1: Meskipun lo harus agak botak sedikit di film ya. cuy, tapi gue penasaran deh. Lo ada perasaan, gue malu deh gitu. Gue penasaran deh, ada gak sih?
2: Ketika gue memutuskan untuk mengambil film agak lain,
1: urat
2: malu gue udah punya. Kalau lu gak memutuskan urat malu lu, lu akan pingsan.
1: Pingsan.
2: Selesai lu ketemu sama orang-orang seperti mereka. Selesai.
1: Tapi gue yakin lu bersyukur dibandingkan Oki kan?
3: Oki, bener.
1: Dibandingkan Oki kan?
2: Sama Boris.
1: Sama Boris. Lu sangat bersyukur kan gak dapet di bagian itu kan?
2: Iya. Gue sangat bersyukur gak bagian itu dan gue cuma ngasih kode.
1: itu sangat amat terbantu di situ ya.
2: Bener. Bibir sekecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar.
1: Sangat besar. Dan bahkan soundtrack itu udah gak sama lagi di kepala gue. Karena kalau gue denger lagu itu, gue langsung kebayang mereka.
2: Katanya lagunya si Leodra itu sudah kehilangan marwah.
1: Betul. Gara-gara Oki sama Boris.
3: Gila. Alright, anyway. Yes. Ngomongin soal single terbaru lo nih ya. Ini ada pertanyaan dari Hawa juga nih.
1: Hawa!
3: Menurut Bang Ari, kira-kira Kembali Pulang ini paling cocok didengerin di suasana apa nih berarti?
1: Best momennya?
2: Gue ngerasa di sore hari. Sore hari itu ketika kita selesai bekerja, selesai menuntaskan tugas yang harus kita selesaikan, kewajiban-kewajiban yang kita ingin pulang ke rumah, ya kan? Itu momen yang sangat pas menurut gue untuk mendengarkan lagu ini. Karena gue ngerasa ya itu dengan mendengar itu kalau gue pribadi, gue mengapresiasi semua yang sudah gue lakukan dan bisa mewakili seperti orang-orang yang sama seperti gue gitu loh. Ini juga bisa menjadi istilahnya teman bagi mereka. Lu juga yang udah kerja dari pagi atau segala macam demi keluarga di rumah, demi orang-orang tersayang gitu loh. Jadi menurut gue yang paling pas untuk mendengarkan lagu itu ya ketika sore hari.
1: Saat lelah itu ya.
2: Saat lelah itu udah lepas. Waduh itu. Dan gue terus terang ya, ini single Kembali Pulang ini di antara single-single gue yang dulu, ini yang paling gue sering denger.
1: Lu bahkan seneng sama lagu lu sendiri ya?
2: Iya. Itu bilang kalau lu ngomongin magisnya lagu ini, itu itu kerasa banget gue magis. Jadi semuanya tuh bagi gue emang gak ada, gak mungkin ada lagu yang sempurna.
1: Paham. Betul.
2: Tapi gue bisa menobatkan ini adalah salah satu lagu terindah yang pernah gue nyanyikan yang menjadi single gue.
1: Alright. Berarti lu, lu pengennya sekarang lu menyenangkan diri lu sendiri dengan karya lu ya?
2: Betul. Betul. So far gue seperti itu. Masih lantar banyak orang yang dengar dan gue bisa mendapatkan job dari ini itu udah urusan Allah lah.
1: Iya benar, benar. Ya,
2: bonusnya itu ntar. Maksudnya gue so far gue punya lagu seperti ini, bersyukur lah bisa menyanyi di umur seperti sekarang, berkolaborasi, masih dikasih kesempatan bernyanyi, berkarya udah. Alhamdulillah.
1: Udah bukan waktunya lu nyenengin label ya, kayak kayak zaman muda gitu ya.
2: Iya, udah. Dan label juga udah ngerti lah.
1: Iya.
2: Karena kan mereka juga pasti kan banyak artis di fase hidup yang berbeda kan.
1: Yeah.
2: Dan itu tugasnya mereka untuk benar-benar tidak template. Ini hebatnya My Music, nggak template. Semua promonya ini disesuaikan dengan fase hidupnya masing-masing.
1: Yes. Yeah,
2: yeah, emang harusnya seperti itu.
1: Betul.
2: Kadang-kadang kan ada beberapa label semua disamaratakan.
1: Okay.
2: Cara promonya, cara tempat kita manggung di mana, segala macam itu disama. Kalau ini benar-benar disesuaikan.
3: Yes. Oke. Okay. Alright. Dan buat kamu semua yang pengin menikmati keindahan dari lagu Kembali Pulang, pokoknya bisa di Smo DSP.
2: Ada udah.
3: Ada MV?
2: Ada udah.
1: Ada juga
2: MV-nya My Music. Pokoknya kalian juga harus nonton video klipnya karena ini waduh video klipnya benar-benar. Ini lo kalau nonton, ntar lo nonton abis ini.
3: Boleh,
2: udah kayak short movie.
1: Wow.
2: Short movie judulnya Kembali Pulang.
3: Nah,
2: itu dia. Gua sendiri yang memainkannya, memaksimalkan sebagai aktor dan penyanyi.
3: Betul, menghemat dan, budget kan.
1: Ya. dia udah ngangkat loh. Dia udah ngangkat dirinya sendiri, lo jangan begitu dong.
3: Sorry.
2: Nah, mati gue boleh. Hebat juga nih My Music. Mengelabui gue.
1: Iya.
2: Tapi akhirnya dengan seperti itu, akhirnya gue juga mungkin lebih relate ya.
1: Yeah,
2: karena di video klip ini gue sama sekali tidak mementingkan tentang bagus atau kerennya sebuah set atau tentang fashion. Justru kita memikirkan ceritanya itu relate dengan lagunya sendiri.
3: Yes. Gitu.
2: Jadi biar orang kalau ketika mendengarkan lagu, audio sama visualnya, itu sudah menjadi tontonan yang menarik bagi mereka.
3: Alright, pokoknya bisa didengerin langsung, ditonton langsung MV-nya di YouTube-nya dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM.
1: Seluruh Indonesia.
3: Yes. Alright, thank you so much.
1: Thank you, Bang.
3: Bang Arewa.
2: Thank you,
3: Edit. Sukses buat next project-nya ya.
2: Sukses buat kalian juga.
1: Alright. Amin.
3: Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yes.
3: Kita bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu.
1: Di seluruh Indonesia. So, gue Elan.
3: Gue Edit.
1: Dan juga
2: Ari Wahab.
3: Bye.
1: Bye.

0: macet, panas, gerah, kasihan deh kamu. Makanya, kalau tidak mau terkena macet, berangkat lebih awal dan jangan lupa cek rute perjalanan menggunakan GPS sebelum berangkat.
1: Rotasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

0: 88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ketemu lagi dalam program rotasi obrolan seputar literasi. Dan malam ini kita mau ngobrol ya bersama dengan dua narasumber, teman Pro 2. Wah, belum kuubah tadi kameranya, kasih nih ya. Ini udah ada ya. Oke deh, kita mau ngobrolin tentang English opportunities bersama dengan, nah ini kayaknya banyak ilmu yang akan dikasih ya, karena semuanya basicnya adalah guru. Ya, ada Bang Yus Parizal MPD. Beliau merupakan adalah dosen bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Riau. Wih, ini mungkin aja ada mahasiswa yang lagi dengar ya. Halo Bang Yus, apa kabar?
1: Halo, kabar baik Bang Dito.
0: Alhamdulillah, sehat Bang ya?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Ini kesibukannya adalah sebagai dosen Bang ya?
1: Betul, betul.
0: Oke, sebentar, ini dia. Mana? Oke, nah. Ini Bang Yuspa. Bang Yuspa ini adalah dosen dari UMRI. Sudah berapa lama Bang Yuspa jadi dosen di UNRI? UMRI.
1: Ya. Masih baru.
0: Oke, baru. Iya. Berarti ya mungkin setahun dua tahun inilah ya.
1: Dulu udah pernah ngajar di UMRI sebelumnya, waktu baru-baru selesai S2, kemudian ditugaskan ke kampus lain.
0: Okay.
1: Nah, alhamdulillah tahun baik ini lagi. mulai balik lagi.
0: Okay. Ya, ya, memang cinta dengan UMRI. Wih, ya. Berarti Muhammadiyah bang ya? Enggak ya, enggak juga gitu. Mungkin dari dulu kuliah di sana nanti bang dulu ya?
1: Enggak, kalau saya kuliahnya di UIN.
0: Oh di UIN, oke, okay. Sama-sama lah itu ya, sama ada basic Islaminya.
1: Betul.
0: Oke, okay. Di sebelahnya ada, ntar ya, ini ada Khairul Fuad Bakti SPD. Tadi MPD, sekarang SPD, sama-sama cik gue nih ya. Penerjemah Translate Express Pekanbaru. Halo Bang Fuad, apa kabar?
2: Halo Bang Dito.
0: Sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Ini adalah penerjemah. Tapi guru juga enggak?
2: Iya.
0: Oke, iya, ngajar juga.
2: Iya, betul.
0: Oke, SPD, MPD. Dan fun fact-nya aku juga SPD sebenarnya.
1: Wow.
0: Banyak. Ini sepertinya gue SPD-SPD yang apa ya?
2: Beraktivitas di luar.
0: Di luar SPD gitu. Betul. Ya. Iya, iya. Saya SPD tapi kebalikan dari bahasa Inggrisnya.
2: Bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia.
1: Wow, gimana Bang? Mantap.
0: Saya di UIR dulu.
2: Oh iya.
0: Kadang saya, kadang aku gimana nih ya. di UIR dulu ya. Kalau Bang Fuad mana dulu?
2: Saya sama dengan Bang Yuspa di
0: UIN dulu.
2: UIN juga.
0: Oke, okay, ya. Nah UIN banyak niatnya ternyata ya. Iya berarti iya. Dulu kalau UIN tarbiyah berarti apa?
2: Betul.
0: Iya tarbiyah.
2: Pendidikan,
0: iya.
2: Tarbiyah dan okay. Keguruan.
0: Kenapa milih guru dulu?
2: Kalau saya kayaknya nyemplung deh kayaknya.
0: Karena aku berarti ini nggak sengaja.
2: Oke, bisa jadi itu saya nyemplungnya ke tarbiyah, ke keguruannya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya kayaknya memang suka dari dulu deh.
0: Oke.
2: Karena jurusan kami kan pendidikan bahasa Inggris.
0: Berarti mungkin poin utamanya bahasa Inggrisnya dulu kali ya.
2: Yes.
0: Pengennya bahasa Inggris tapi adanya FKIP bahasa Inggris mungkin waktu itu ya.
2: Iya.
0: Pilihannya mungkin kali ya.
2: Iya. Nggak. Kalau ada. Terima di HI UNAN waktu itu.
0: Oke.
2: Jadi keterima di UIN Suska, jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nggak pernah kepikiran untuk masuk di dunia pendidikan, tapi akhirnya mencoba dan ya jadi seperti ini sekarang.
0: Oke, okay, enak ya. Jumpa sama SPD gini. Kalau Bang Yuspa? Gimana, kenapa tertarik jadi guru? Mungkin waktu itu pengen jadi guru.
1: Iya.
0: Tapi kan sekarang udah dosen ya, sama sih,
1: sama,
0: pendidik
1: sama,
0: lah, pendidik.
1: Sama,
0: ya.
1: Jadi guru mengajar, dosen juga mengajar. Jadi pada dasarnya sama-sama mengajar, sama-sama mendidik, ya kan. Jadi pada dasarnya sama. Tapi kalau misalnya ada perbedaan-perbedaan teknisnya ya tentu biasa gitu, ya kan. Kalau dosen misalnya harus ada tridharma perguruan tingginya.
0: Oke.
1: Nah, gitu. Oke, jadi kenapa dulu milih jadi guru?
0: Pilih SPD gitu ya?
1: Karena awalnya ada sih cita-cita pengen jadi guru waktu itu.
0: Jadi memang pengen ya?
2: Makanya basicnya ada naruri untuk mengajarkan ilmu kepada orang lain.
1: Terus sering juga dulu waktu kecil, waktu remaja itu dengar ustadz ceramah, mengajarkan okay. ilmu dan orang itu mengamalkan ilmu tersebut, maka itu akan jadi amal jariah. Jadi
2: amalnya tidak terputus walaupun kita sudah meninggal dunia.
1: Betul. Terus yang ketiga, karena diarahkan oleh guru BK waktu SMA.
0: Oh, berarti udah kelihatan bakatnya ya.
1: Iya. Jadi guru BK gitu. Waktu itu memberikan analisa hasil psikotes. Lalu guru BK-nya menyarankan, dari hasil psikotes kamu ini kamu cocoknya jadi guru. Terus tadi Bang di pembukaan kan katanya apa? Rotasi itu menampilkan duta bahasa ya.
0: Iya.
1: Kebetulan
0: itu kali dulu
1: duta bahasa juga.
0: Iya itu
2: sudah tepat itu.
1: Iya. Tahun 2013, tapi saya waktu itu juara 4 sih.
0: Iya. Sudah lama sekali 2013.
1: Iya.
0: Duta bahasa.
1: Iya.
0: Berarti pada saat itu masih kuliah.
1: Udah lulus.
0: Udah lulus.
1: Berarti bagus juga ya.
0: Biasanya memang kadang ada yang duta bahasa tahun ini gitu. Karena mereka mungkin punya program juga kan untuk literasi, budaya literasi segala macamnya gitu. Berarti ternyata Bang Yuspa juga alumni duta bahasa.
1: Betul. Dan masih ada tuh saya.
0: Selempangnya di... masih ada ya. Masih ada.
1: Iya masih. Terus grup WA duta bahasa Riau itu kita ada, masih ada grup WA-nya. Nah saya juga masih gabung di dalam tuh sama Bang Chandra Alvin.
0: Iya Bang Chandra. Oh berarti sudah jadi dewan penasehat untuk duta bahasa yang baru-baru ini. Pernah ngajar enggak Bang Yuspa?
1: Pernah
0: waktu ngajar. Waktu lulus S1 maksudnya jadi guru gitu mungkin sekian bulan atau
1: pernah.
0: Oke. Berarti memang cinta dengan dunia pendidikan ya.
1: Insyaallah.
2: Dan kalau bisa saya nilai hasil dari psikotes Bang Yuspa ketika sekolah itu memang benar.
0: Berarti karena tepat ya gurunya.
2: Betul,
0: ya.
2: Karena beliau memang secara selama saya mengenal beliau memang mendidik itu sangat lekat di beliau.
0: Image-nya gitu ya, branding personalnya udah mendidik gitu ya.
2: Walaupun di luar dan di dalam kelas ya.
0: Masya Allah.
1: Berarti, bisa aja nih.
0: Ya brandingnya, berarti emang kalau, pokoknya kalau udah kenal, jumpa berarti emang ini brandingnya tuh emang pendidik gitu ya.
1: Insya Allah.
0: Selain mendidik, apa aktivitas lainnya Bang Yuswa?
1: Selain mengajar, aktivitas lainnya buka usaha kecil-kecilan, buka usaha jasa terjemah.
0: Bidang
1: terjemah.
0: Berarti jasa terjemah ya.
1: Betul. Terus saya aktif nulis juga.
0: Okay.
1: Saya aktif nulis di blog. Kemudian alhamdulillah kemarin saya baru nerbitkan buku perdana kumpulan cerpen. Judulnya Seragam Hitam Putih.
0: Ini berarti kumpulan cerpennya dari Bang Yuspa?
1: Betul. Okay, jadi istilahnya nulis sendiri, jadi nggak antologi bersama. Gitu.
0: Iya, karena banyak kan juga kadang ada yang antologi bersama-sama kan, kumpulan dari beberapa penulis gitu ya. Ini sendiri ya? Penulis. Kapan bikin novel kalau gitu?
1: Pertanyaan yang sangat bagus. Jadi alhamdulillah kemarin udah terbit buku perdananya dan udah di-share ke teman-teman sih. Belum dipasarkan secara komersial secara meluas gitu. Nah doa teman-teman adalah sama kayak Bang Dito tadi.
0: Novel.
1: Iya, target selanjutnya harus tulis novel ya katanya. Nah, jadi sekarang tahun 2026 ya. Semoga 2027 akhir lah.
0: Oh, akhir ya.
1: Iya, akhir. Semoga bisa.
0: Bisa dipublish, sudah jadi lah ya.
1: Iya,
0: karena kalau novel kadang-kadang kan panjang terus moodnya agak susah gitu ya.
1: Betul banget. Bang Dito kan lulusan bahasa Indonesia ya?
0: Iya, tapi saya nggak penulis nih. Nggak tahu nih arahnya kemana saya nih. Iya sih.
1: Jadi saya dulu waktu SMA tuh Bang Dito. Jadi waktu SMA ada tugas menulis cerpen oleh guru bahasa Indonesia kami namanya Pak Misdi.
0: Iya.
1: Jadi alhamdulillah kata Pak Misdi, oke nih tulisan kamu katanya gitu. Jadi intinya belajar nulis cerpen waktu itu dari Pak Misdi. Nah dan alhamdulillah waktu kuliah saya mulai nulis cerpen. Lalu nerbitkan di Riau Post. Zaman dulu itu kan ada tuh kan Bang.
0: Iya. Kayaknya itu seleksi juga loh.
1: Iya,
0: masuk,
1: iya.
0: Enggak langsung lolos gitu aja, itu ada proses seleksinya juga kan?
1: Betul, betul. Iya. Diseleksi dulu, waktu itu tim penyeleksinya tuh namanya Bang Marhalim Zaini. Pernah dengar enggak Abang namanya?
0: Mungkin belum kali ya. Ada juga kenal tapi kayaknya yang bukan yang itu.
1: Oh iya, iya, iya, memang banyak kan. Jadi Bang Marhalim Zaini itu salah satu budayawan Riau, pernah hampir menang Anugerah Sagang kalau tidak salah.
0: Okay.
1: Nah jadi alhamdulillah terbit dan waktu itu aduh saya lupa apa nama dia, memang ada rubrik tiap hari Minggu tuh. Memang anak
0: sendiri.
1: Muda kan. Nah dan dapat honornya waktu
0: ada honornya.
1: Abang pernah nerbitkan juga?
0: Enggak. Aku enggak tahu, kayaknya aku cuma penikmat aja sih. Aku suka membaca, suka.
1: Tapi kalau
0: itu males membuatnya itu. Tapi kalau bacanya suka gitu.
1: Iya, siap-siap. Nah, jadi terbitlah waktu itu. Dapatlah 150.000 tuh honornya.
0: Iya, pokoknya ada yang diterbitkan ada honornya.
1: Betul. Jadi waktu itu masih mahasiswa. Jadi selain menyalurkan berekspresi, menulis,
0: benar-benar.
1: Nah sambil nambah-nambah uang jajan juga waktu zaman kuliah. Nah jadi alhamdulillah semua cerpen-cerpen yang diterbitkan di Riopos itu Bang, itu saya beli terus tuh korannya, saya bingkai dengan rapi. Nah dan setelah itu kumpulan-kumpulan

0: lagu ada satu lagu yang jadikan sebagai judul albumnya gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Mimpi yang sempurna kalau Peter Pan. Album itu, ah, album Bintang di Surga.
1: Iya, iya, iya. Abang kelahiran tahun berapa nih?
0: Saya lulus 2013.
1: Oh,
0: lulus
1: kuliah.
0: Ya,
1: lulus kuliahnya 2013. Ya, sama ya. Dong kita.
0: Nah, berarti sama kita kan.
2: Iya. Saya baru masuk itu.
0: Oh iya.
2: Baru masuk kuliah itu saya 2013.
0: Iya, iya.
1: Tapi wajah Bang Dito masih muda banget ya.
0: Oh, mungkin karena cahaya, warna kuning ini kali ya. Iya, iya. Wah, iya, menarik iya. Ya. Ternyata basicnya bahasa Inggris tapi minat dan ekspresifnya di bahasa Indonesia.
1: Iya, itu benar, iya, itu ya.
0: Iya, iya. Kalau Bang Fuad, iya. Selain mungkin mengajar, tadi apa lagi aktivitas itu selain?
2: Kalau saya lebih banyak aktivitas outdoor sih kayaknya.
0: Oke.
2: Okay. Selain mengajar di MAN 1 sama Bro Yuspa juga dan di MI Al Munawaroh. Kemudian saya translate juga bersama Bang Yuspa juga itu. Kami kalau ada dapat orderan seperti terjemahan abstrak ataupun dokumen-dokumen resmi yang harus ada cap penerjemahnya, itu biasanya saya yang kerjakan.
0: Oke. Okay.
2: Kemudian kalau aktivitas yang lebih sering kayaknya saya lebih sering jadi wasit deh kayaknya.
0: Jadi sempat ngobrol kita ya, wasit iya, ini menarik loh.
2: Iya.
0: Kenapa milihnya wasit ini? Ini wasit apa dulu nih? Wasit MMA, wasit basket, wasit?
2: Saya wasit di dua cabang olahraga.
0: Apa aja itu?
2: Sepak bola dan mini soccer.
0: Oke.
2: Okay, dua-duanya okay. Saya punya lisensinya dan juga beberapa kali memimpin turnamen-turnamen di Pekanbaru. Kemarin terakhir kami memimpin mini soccer itu yang lumayan besar itu Piala Wali Kota Pekanbaru.
0: Oh iya, iya.
2: Ya, mungkin abang tahu juga.
0: Iya, Piala Kota Pekanbaru.
2: Yang di Monas sebulan yang lalu.
0: Iya, iya. Pas menjelang-menjelang Piala Dunia kayaknya.
2: Betul.
0: Atau
2: setelah
0: ya, kayaknya. Oke, okay, setelah ya.
2: Iya, itu kami termasuk di dalamnya sebagai wasit yang ditugaskan dari KSMI Kota Pekanbaru. Komite sepak bola mini. Jadi kalau di sepak bola kan lapangan besar itu ada PSSI ya bang ya. Kalau di mini soccer itu organisasinya KSMI.
0: KSMI.
2: Induk organisasinya seperti itu.
0: Oh gitu.
2: Iya. Jadi
0: itu termasuk futsal nggak? Nggak beda lagi.
2: Lebih besar daripada futsal.
0: Okay.
2: Kalau futsal kan biasanya 5 lawan 5.
0: Iya, enggak, maksudnya kalau KSMI itu membawai futsal juga enggak? Atau futsal ada sendiri?
2: Enggak, kalau futsal beda lagi dia.
0: Oh, ada sendiri
2: kalau
0: ya.
2: Futsal okay. AFP biasanya.
0: Oke.
2: Oke. Terus ya itu sih kayaknya kalau saya lebih banyak di aktivitas outdoor ya. Kaitannya dengan English opportunities tadi. Kayaknya bahasa Inggris itu menurut saya kita bisa ditempatkan di mana aja deh.
0: Oh,
2: karena iya. Di wasit saya juga merasakan itu sangat-sangat terpakai.
0: Oke, okay, iya sih. Iya, ya, iya,
2: karena
0: iya.
2: Banyak istilah-istilah dalam sepak bola, dalam olahraga gitu kan, dalam mini soccer juga yang memakai istilahnya itu kan berasal dari bahasa Inggris.
0: Betul,
2: semua,
0: betul. Gitu
2: kan. Biasanya ada buku panduan gitu kan, Law of the Game yang jadi apa ya, kitab sucinya lah para untuk para wasit ini.
0: Benar, benar. Pedomannya
2: itu biasanya
0: ya.
2: Saya lebih paham membacanya dalam
0: bahasa Inggris.
2: Inggris. Wow. Betul. Karena biasanya bang mereka yang menerjemahkan itu mungkin kita nggak tahu ya pakai Google Translate atau pakai AI atau pakai seperti apa.
0: Oh iya,
2: gitu.
0: Jadi bisa berubah maknanya.
2: Betul.
0: Ya.
2: Ada beberapa kalimat yang
0: ganjal mungkin
2: ganjal
0: gitu.
2: Ganjal dan rancu begitu. Jadi biasanya kalau kemarin saya ambil kursus itu saya minta file aslinya dalam bahasa Inggris. Inggris begitu. Jadi lebih gimana ya? Lebih mudah untuk memahaminya rasanya gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti memang nyambung dengan obrolan kita English opportunities tadi.
2: Betul.
0: Ya. Salah satu yang mungkin kesempatan terbuka adalah ternyata di dunia olahraga, di dunia apa juga ada peluangnya gitu
2: sangat,
0: kan.
2: Sangat ada peluang.
0: Apalagi mungkin kalau nanti ngambil apa namanya? Lisensi yang lebih tinggi lagi.
2: Iya, betul.
0: Memimpin sebuah pertandingan besar
2: menjadi sangat-sangat berguna bagi kita ketika di level sekarang saya masih di C3 kalau naik ke C2 mudah-mudahan naik ke C1 juga mungkin bisa mimpin Liga 2 atau Liga 1 kan banyak pemain asing gitu kan bagaimana berkomunikasi menyampaikan ini apa sih kejadiannya yang terjadi sit ini kenapa sih ref ini kenapa sih jadi kita bisa menyampaikan itu dengan bahasa yang mudah disampaikan oleh mereka akan tetapi penyampaiannya juga tepat, jadi poinnya nggak salah-salah, nggak salah tangkap gitu kan.
0: Iya, iya.
2: Ya, jadi sangat-sangat menunjang menurut saya bahasa Inggris.
0: Bener sih, kalau untuk wasit bener sih. Mm-mm. Nanti

0: ya kalau mau ke apa namanya panggung lebih besar lagi memang ya, tuh perlu karena kan bahasa internasional kan bahasa Inggris. Sangat, jadi kalau ada pemain-pemain yang betul, protes daripada cuma gini-gini doang
1: iya,
0: kan. Iya, Italia kan gitu. Betul. Apa iya, sih makan atau gimana? Iya.
2: Terus menariknya Bang Vito. Ini Bang Fuad iya, kan jurusannya pendidikan bahasa Inggris.
0: Oke, okay,
2: kok bisa jadi wasit gitu? Iya, yang iya, notabene-nya iya, harusnya kan lulusan PJOK kan?
0: Oh iya, nah, harusnya harusnya oh iya, penjas dong.
1: Oh iya.
0: Iya.
1: Oh, kalau
0: awal itu, mulanya gimana kalau oh bisa iya, pengen? Oh
1: iya. Kalau awal mulanya sih kayaknya karena memang suka main bola dari dulu ya.
0: Uh-uh.
1: Karena memang hobi itu kayaknya enggak ada deh hobi lain kayaknya, memang bola okay aja hobi
0: saya. Oke. Kalau laki-laki gitu ya. Iya, rata-rata laki-laki rata-rata bola sih, gitu kan.
1: Tapi mungkin ada juga yang masih nonton GP gitu kan yeah, biasanya. Saya enggak tertarik tuh kalau ada GP hari Minggu gitu kan.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Atau musik atau hmm hobi-hobi yang lain, tapi hmm kalau saya kayaknya cuma bola, bola deh hobinya.
0: Iya, iya,
1: jadi
0: iya,
1: dari kecil itu sudah ada sih cita-cita pengen jadi pemain bola.
0: Nah, kenapa gak pemain bolanya, kenapa malah wasitnya?
1: Iya. Karena kecil kali ya.
0: Ingat gak dulu pernah iya ada iklan iya, iya, tahun berapa ya, Piala Dunia tahun berapa gitu, tahun 2002 kan
1: 2002
0: ya?
1: Mungkin.
0: Ada iklan.
1: Dik doang itu?
0: Enggak, ya, ya ada iklan anak kecil ya yang main bola, uh-huh, tapi ada satu yang wasit. Waktu itu Pelogi Colina kalau gak salah.
1: Oh iya, ini yang ya botak itu ya.
0: Nah, jadi agak unik memang sih saat anak-anak itu pada pengennya main bola kok malah jadi wasit gitu.
2: Dia, wasit. Bang Dito, yeah, jadi Bang Fuad ini dia juga pemain bola Bang Dito.
0: Striker lah, iya,
2: ya,
0: kan?
2: Striker
0: ya. Oh, berarti sempat, kalau, sempat amatir, sempat masuk ke liga apa mungkin?
1: Kalau untuk level pemain sih kayaknya saya masih di amatir ya.
0: Oke.
1: Okay. Seperti ikut-ikut Tarkam itu tadi pada okay saat dia main gitu kan. Dulu mungkin dulu pernah paling tinggi levelnya itu 2017. Saya pernah ikut Liga 3 regional Provinsi Riau ketika
0: okay
1: itu.
0: Oke.
1: Tapi cuman sampai level situ aja gitu yeah kan, nggak ada kelanjutannya lagi. Cuman main-main gitu aja sekarang ini fun football, mini soccer sekarang yeah lagi rame gitu kan. Cuman dari balik lagi ke English Opportunity itu tadi, saya kira peluang saya dengan menguasai bahasa Inggris ketika saya jadi wasit ini, saya juga suka dengan sepak bola gitu kan, memahami peraturannya pasti bakalan lebih mudah, makanya akhirnya saya putuskan terjun untuk jadi wasit gitu.
0: Oke, oke. Itulah kenapa jadi wasit akhirnya ya.
1: Wasit akhirnya jadi itu. Ada juga lihat peluangnya sih Bang, kayaknya peluang dari segi cuannya juga lumayan. Oke, okay,
0: mungkin belum banyak yang apa ya, anak muda lah ya.
1: Betul.
0: Anak muda
1: betul
0: umumnya pengennya main bola gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Kalau wasit ini kayaknya anak muda
1: karena
0: kurang.
1: Kalau Abang pernah main mini soccer itu kan biasanya kita bayar HTM.
0: Iya.
1: Kalau wasit itu dibayar.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Di Pekanbaru
0: iya
1: ini sekarang kalau tidak salah Bang Yuswa, lapangan mini soccer itu udah ada lebih dari 30 kalau tidak salah.
0: Iya, banyak banget.
1: Jadi setiap malam itu
0: ada terus ya.
1: Ada terus di lapangan itu yang pasti ada yang main, dan itu demand wasitnya semakin
0: makin banyak,
1: semakin tinggi
0: bener,
1: juga.
0: Benar, gitu. Benar.
1: Jadi lumayan besar juga peluangnya, walaupun tidak bahasa Inggris sebetulnya ya.
0: Iya.
1: Untuk peluang wasit ini juga lumayan besar pada saat ini kayaknya.
0: Iya. Apalagi kalau yang main nanti mungkin ada pegawai-pegawai dari asing juga.
1: Betul, juga, betul kan? Bang Dito. Bisa pernah sekali
0: pernah
1: Bang Dito.
0: Ada.
1: Pernah, jadi dulu itu ada
0: dari guru, mana?
1: Okay. Guru dari luar negeri, dari Afrika Selatan dia. Jadi ada teman yang ngajar di salah satu bimbel di Pekanbaru gitu kan. Bang, ini saya ada teman nih, dia mau main bola. Bang kan main bola nih, bisa gak ajakin dia Bang katanya kan.
0: Iya. Yeah.
1: Oke, boleh, ayo sini gitu kan. Jadi ketika teman ini pengen main dengan saya, si foreigner ini ngajakin komunikasinya jadi jauh lebih mudah juga gitu.
0: Iya. Oke.
1: Pernah sekali kejadian itu.
0: Oke, ternyata
1: saya masih ingat namanya itu kalau enggak salah Sududuzo.
0: Wah, Masuku. Payah namanya ya.
1: Susah sebutin namanya, khas Afrika banget.
0: Iya, payah,
1: iya betul.
0: Boleh. Gitu ya.
1: Tapi enggak sampai segitu.
0: Iya.
1: Masih berteman kami di Instagram sampai sekarang.
0: Oke, berarti banyak sebenarnya peluang untuk dari kemampuan berbahasa Inggris itu banyak peluang terjadi.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Ada lagi Bang kalau
0: apa tuh?
1: Bisa sharing yang paling saya tidak expect gitu. Coba Abang bayangin gitu kan. Seorang jurusan pendidikan bahasa Inggris pernah di hire untuk jadi social media specialist.
0: Sebuah perusahaan gitu ya?
1: Sebuah apa ya, organisasi lah.
0: Oke,
1: okay, dikatakan okay. Kayak gitu. Jadi social media spesialis, kami di hire ketika itu untuk project namanya mencari jejak tuan guru di Afrika Selatan. Jadi di Afrika Selatan itu, kalau Bang Dito pernah dengar, ada ulama besar dari Indonesia, Syekh Yusuf Al-Makassari, dan juga Tuan Guru Imam Abdullah bin Qadi Abdul Salam. Beliau berdua itu adalah penyebar Islam pertama di
0: Afrika Selatan. Afrika, berarti.
1: Betul, okay. Ya, ketika itu beliau diasingkan oleh penjajah Belanda ke sana. Kemudian beliau menyebarkan itu di sana. Nah, itu yang berusaha di trace kembali oleh organisasi kami ini, dan melakukan interview-interview dengan para ancestor-nya gitu kan. Dan saya di-hire untuk jadi transkripternya, menerjemahkan apa yang mereka bicarakan, terus saya transkrip, baru di-upload ke YouTube. Dan juga ditugaskan untuk jadi copywriter-nya, bagaimana alur cerita, bagaimana ini caption-nya ini harus betul grammar-nya, dan juga pilihan katanya semenarik mungkin gitu. Jadi betul, kembali lagi tadi, kita bisa terpakai di semua bidang deh kayaknya kalau bahasa
0: Inggris. Iya, gitu. Karena memang bahasa internasional mungkin gitu. Betul. Tapi gimana kalau kalau kemampuannya mungkin tidak terlalu apa Bang Yuspa? Misalnya, apakah ada batas kemampuan semana gitu? Okay. Untuk punya apa, untuk bisa banyak peluang di kemampuan berbahasa Inggris nih. Kalau cuma sekedar ya levelnya mungkin apa ya, mungkin beginner, apalagi level-levelnya, bukannya influence kali lah gitu. Apa masih punya peluang juga gitu.
2: Oke, sip. Jadi kalau misalnya kemampuan bahasa Inggris kita masih basic.
0: Basic lah ya.
2: Tentu peluang yang terbuka jadinya gak terlalu luas juga gitu. Jadi misalnya nih contoh sederhana. Kalau kita mau lanjut kuliah, beasiswa, misalnya beasiswa LPDP gitu, untuk S2 dalam negeri itu nilai TOEFL yang disyaratkan 500. Kalau S3 525 kalau tidak salah. Kalau keluar negeri, untuk
0: dong.
2: S2 ke luar negeri, misalnya ke Amerika atau ke Australia, ke Kanada gitu misalnya, itu skor TOEFL-nya yang diminta 550 untuk S2.
0: Untuk S2 lebih tinggi lagi.
2: Dan
0: ya.
2: Dan untuk S3 575. Nah, kalau kita mau S3 ke luar negeri. Nah, artinya semakin fluent, semakin bagus kemampuan bahasa Inggris kita, maka insya Allah kesempatan yang kita bisa dapatkan itu akan semakin baik dan semakin lebar gitu.
0: Semakin terbuka itu.
2: Semakin terbuka.
0: Semakin terbuka.
2: Iya. Kalau kita lanjut kuliah S2, apakah dalam negeri atau luar negeri, skor TOEFL itu nggak hanya sekedar skor, Bang Dito. Tapi memang betul-betul salah satu penentu.
0: Penentu ya, syarat utama.
2: Syarat utama untuk bisa diterima jadi penerima beasiswa itu LPDP. Atau tidak.
1: Okay. Nah, jadi konsiderasi yang sangat penting bagi
2: jadi beasiswanya ya. Betul, pertimbangan yang sangat penting. Jadi tidak hanya sekedar skor. Sebab untuk TOEFL dan satu lagi ada namanya IELTS, International English Language Testing System, IELTS keluaran Eropa. Itu juga sama. Jadi untuk skor TOEFL dan skor IELTS itu memang betul-betul menggambarkan kemampuan bahasa Inggris orang tersebut. Jadi kalau misalnya skor dia 500, maka kemampuan speakingnya seperti ini, readingnya seperti ini, writingnya seperti ini, kayak gitu. Begitupun dengan IELTS. Kalau IELTS dia nggak ratusan dia range rentang skornya. Kalau IELTS rentang skornya itu dari 1, 0 atau 1, 1 nggak salah, 1 sampai 9 yang paling tinggi. Nah, kalau kita lanjut ke luar negeri itu di skor 6,5, skor 7, okay. dan skor 7,5. Nah, okay. itu setiap skor itu dia enggak sekedar skor, tapi skornya 7 misalnya itu udah tinggi itu, udah termasuk tinggi untuk IELTS. Itu setara 550 kalau di TOEFL. Nah, kalau skornya sekian, maka kemampuannya seperti ini speakingnya, seperti ini readingnya, seperti ini writingnya, seperti ini listeningnya. Dan itu memang fakta seperti itu, Bang Dito. Nah, jadi misalnya untuk teman-teman anak-anak muda, pelajar, misalnya apakah level SMA, Madrasah Aliyah, atau mahasiswa S1 yang sedang kuliah, atau teman-teman yang lagi S2. Kalau kemampuan bahasa Inggrisnya saat ini basic, maka saya sangat menyarankan untuk diasah dan ditingkatkan di-upgrade lagi. Karena insya Allah dengan di-upgrade-nya kemampuan tersebut, maka akan semakin membuka peluang yang lebih besar lagi ke depannya. Dan tidak hanya akademis, Bang Dito, di bidang pekerjaan juga gitu. Di kepolisian bahkan itu para pimpinan-pimpinan polisi, kalau mau naik jabatan, tes TOEFL dulu. Tes TOEFL dulu. Teman-teman yang mau jadi praja IPDN gitu misalnya. Nah, itu tes bahasa Inggris juga. Nah, kalau kemarin ada info katanya tes TOEFL, ada info lagi katanya tes Cambridge. Artinya tes bahasa Inggris juga gitu. Nah, jadi untuk teman-teman anak-anak muda yang kemampuan bahasa Inggrisnya belum ada atau sudah ada, asahlah mumpung masih muda. Nah, insya Allah nanti akan membantu perkembangan karir ke depannya.
0: The problem is, masalahnya adalah banyak orang gak percaya diri untuk meningkatkan itu. Takut dengan grammarnya atau juga ya banyak lah ya, dia gak pede gitu. Apa simple way untuk bisa mahir di bahasa Inggris itu apa? Malah jadi campur jadi. Apa nih?
2: By the way, you speak good English as well.
0: I'm Indonesian teacher.
2: Wow, that's great.
0: Gimana tuh, Pak Yuspada? Mungkin nanti bisa kasih tipsnya tuh.
2: Silahkan, bahasa Inggris. Alright. Jadi kalau untuk PD berbahasa Inggris, yang pertama kita harus latihan, ya kan? Nah, latihannya itu latihan mandiri. Bisa, jadi latihan ke diri sendiri aja. Jadi kita bicara sama diri sendiri, itu self-talk dalam bahasa Inggris gitu. Misalnya kan, kita nyemangatin diri, I can do this misalnya. Jadi yang pertama itu latihan sama diri sendiri, sering-sering praktek, sering-sering ngomong. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan mempraktekannya menggunakan sosial media yang ada. Jadi misalnya update status WA, captionnya bahasa Inggris, update story IG, atau feed di IG bahasa Inggris juga gitu. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, bisa juga dengan mengambil kelas bahasa Inggris. Jadi ada banyak kursus-kursus bahasa Inggris di Pekanbaru. Ya daftarlah gitu, investasi untuk leher ke atas.
0: Enggak
2: apa-apa kita.
0: Online pun ada sekarang juga
2: banyak. Online pun ada. Tapi karena kita udah enggak ada COVID, iya kan? Saya menyarankan offline sih. Jadi bisa kalau misalnya betul-betul enggak sempat online, ya silakan. Tapi kalau misalnya masih bisa diusahakan offline, offline biar lebih cepat. Biar lebih cepat bisanya. Nah, kemudian yang keempat, nonton video di YouTube yang bahasa Inggris. Yang saya suggest itu TED Talk namanya. TED. TED Talk. Jadi nanti tonton video TED Talk itu, lalu hidupkan subtitle bahasa Inggrisnya. Jadi kita nonton, tapi kita menyimak dan memperhatikan subtitle bahasa Inggrisnya tadi. Nah, insya Allah dengan 4 langkah itu tadi akan semakin membangun rasa percaya diri kita dalam berbahasa Inggris. Dia kadang kita nggak percaya diri itu karena kita belum cukup ilmunya aja, Bang Dito. Nah, nggak cukup. Misalnya kita main sepak bola, kalau kita nggak pandai ngoper bola, kita nggak pandai.
0: Jadi gak pede ya?
2: Iya, tentu kita nggak pede gitu. Tapi kalau kita udah latihan, ya kan, kita udah tahu teknik passing, ya kan, teknik ngegolkan bola ke gawang. Nah tentu kita jadi PD terjun ke lapangan. Iya. Nah begitupun dengan bahasa Inggris tadi. Nah satu lagi, last apa mungkin. Itu? Kalaupun kita make mistake, nah, that's totally itu. Fine. Yes, yes. Itu nggak okay. apa-apa, because English is not our language.
0: Yes.
2: Bahasa oh, iya, itu bener. Bukan bahasa kita.
0: Bener, bener.
2: Bahasa kita adalah bahasa Indonesia, gitu kan? Okay. Nah, mungkin bahasa ibu kita lagi bahasa daerah, entah bahasa Minang, bahasa Ocu, bahasa Jawa, bahasa Batak, dan seterusnya, gitu kan? So, if we make mistake in speaking English, it is totally fine because it is not our language. Jadi ada beasiswa dari pemerintah Amerika namanya Critical Language Scholarship, Bang Ito, CLS. Jadi itu beasiswa untuk anak-anak muda Amerika untuk belajar bahasa Indonesia ke Indonesia. Nah itu biasanya dilaksanakan di Universitas Negeri Malang, Jawa Timur. Jadi kalau kita dengar orang bule
0: ngomong
2: berbahasa
0: Indonesia.
1: Betul. Mungkin Bang Dito sebagai jurusan bahasa Indonesia bakalan, enggak betul nih susunan kalimatnya.
0: Gitu. Tapi orang paham sih biasanya ya.
1: Betul,
2: itu dia. Nah, bagi kita sebagai orang Indonesia, mendengar mereka berbahasa Indonesia dengan enggak tidak benar, enggak masalah bagi
0: kita. Karena tahu bukan orang Indonesia
2: gitu. Betul. Nah, jadi tadi saya menyaksikan orang bule, dia bilang gini, dia berusaha lah belajar bahasa Indonesia. Bu, beli ayam, tolong, katanya gitu. Nah, kenapa dia bilang tolong di ujung? Karena dalam bahasa Inggris, please. I want to buy chicken, please. Gitu. Jadi dia berbahasa Inggris dengan dia berbahasa Indonesia dengan susunan
0: bahasa Inggris.
2: Gitu. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita sebagai orang Indonesia berbahasa Inggris kita nggak pede karena kita takut salah, maka ketahuilah bahwa it is totally fine. Itu sama sekali tidak masalah karena bahasa ibu kita, bahasa native kita bukan bahasa Inggris.
1: Nah, gitu. Berarti kaitannya terakhir yang bilang Bang Yuspa itu adalah kebanyakan Bang Dito, orang-orang kita ini, orang Indonesia ini takut berbahasa Inggris itu karena mereka tuh mikirnya grammar.
0: Iya itu dia takutnya situ.
1: Sementara
0: verb 1, verb 2, verb 3.
1: Yes. Sementara sebenarnya native speaker sendiri mereka gak peduli akan grammar itu. Mereka gak make grammar itu di kehidupan sehari-hari.
0: Di
1: mereka
0: komunikasi sehari-hari gak gitu ya.
1: Gak terlalu dipakai sebenarnya. Dipakainya mungkin ketika ada
0: formal gitu mungkin.
1: Ya di pendidikan atau di sekolah, di kampus seperti itu. Kemudian kalau dari saya kayaknya bagaimana untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris tadi, upgrade level tadi. Kalau saya lebih kaitannya kepada hobi, Bang Dito. Carilah komunitas ataupun circle di mana hobinya itu bisa dikaitkan dengan bahasa Inggris. Contohnya yang hobi nonton film, bisa pilih film-film yang berbahasa Inggris dan juga temanya apa, misalnya temanya suka Marvel atau superhero gitu, bisa tonton-tonton film yang dari Marvel gitu. Kemudian
0: game yang, mungkin ya
1: yang suka game gitu kan, kan bisa kita cari teman-teman main yang dari luar di game berinteraksi online sebagai praktis kita sehari-hari. Kalau misalnya malu bertemu secara langsung dari game kan sekarang juga bisa. Kemudian mungkin ada yang hobi bola. Kalau boleh jujur, saya banyak mengerti kosakata itu dari komentator PS malah.
0: Shuto itu PS1 ya.
1: PS1 yang udah di bahasa Inggrisnya yang Jim Beglin itu. Kan biasanya kalau teman kita main sama teman itu kan ada kata-kata more and more and more, itu biasanya skornya udah 4-0 gitu. Kebanyakan saya paham dari kecil itu dapat kosakata itu banyak dari sana gitu loh.
0: Oke, dari game malah
1: Iya, misalnya nih satu kata dari dulu yang masih saya ingat gitu kan. Akhirnya saya paham sekarang itu katanya adalah what a chance katanya kan.
0: Kesempatan emas gitu ya.
1: Betul. Nah, dulu itu kami di kampung bilangnya what a chance gitu kan. Kemudian karena saya tertarik di bahasa Inggris, akhirnya saya dengerin ulang-ulang-ulang pas main, pas komentator itu bilang kata itu apa ya katanya, akhirnya saya cari tahu, pada akhirnya baru kita tahu gitu kan, what a chance, kesempatan besar gitu kan. Kemudian balik lagi ke circle tadi, kayaknya banyak deh komunitas-komunitas di Pekanbaru ini yang mereka ada tuh, Bang Yuspa, mereka ngumpul dan praktis bahasa Inggris. Kalau nggak salah saya ada gabung di grup
0: iya ada WA kok banyak
1: English Zone kalau nggak salah. Tapi belum sempat gabung ke pertemuan offline-nya kayaknya di situ banyak tuh mahasiswa-mahasiswa yang pengen ngejar beasiswa tadi, yang ada bahkan bapak-bapak yang memang kayaknya udah umur 40-45an deh masih mau gabung gitu kan. Saya
0: mungkin suka ya hobi kali ya.
1: Iya mungkin, atau pengen upgrade skill untuk diri sendiri kan juga gak ada masalah.
2: Betul.
1: Kegunaannya balik ke diri kita sendiri lagi kan, bahasa Inggris itu gitu.
0: Oke. Banyak ya cara untuk bisa memahami.
1: Sangat banyak sebenarnya.
0: Mungkin satu pertanyaan berikutnya itu, apa sih yang paling penting dulu? Apa namanya, speakingnya kah, writingnya kah? Apa yang paling penting? Apa dulu, Bang Isma?
2: Yang paling penting dikuasai, speaking dulu.
0: Speaking dulu ya. Karena kalau komunikasi gitu ya.
2: Betul.
0: Kalau vocabulary nanti bisa nyusul lah.
2: Betul, ngikut gitu biasanya.
0: Berarti speaking dulu ya. Karena kan mungkin itu akan langsung berguna di kehidupan atau di aktivitas sehari-harinya gitu ya.
2: Iya
0: sih, speaking. Tapi ya tadilah masing-masing
1: konteks diri gitu. Kalau saya tidak sih kayaknya jawabannya.
0: Apa tuh?
1: Mana dulu yang penting kan jawabannya. Kalau saya yang pentingnya
0: listening
1: mau.
0: Kah reading? Mau. Iya. Juga
1: sih ya. Mau dulu.
0: Oh iya.
1: Kalau udah mau misalnya katakanlah seperti itu. Kalau udah mau nanti memulainya dari mana itu kayaknya pilih mana yang nyamannya aja kalau menurut saya. Kalau yang suka menyendiri mungkin bisa dengan listening, dengan
0: podcast gitu ya.
1: Podcast, lagu-lagu gitu kan. Maunya itu dulu tadi yang harus ditemukan.
0: Keinginannya dulu ya. Betul. untuk mendalami bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Berarti untuk Bang Yuspa dengan Bang Fuad ini terasa sekali ya peluang itu banyak ketika kita menguasai bahasa Inggris termasuk penerjemah tadi ya.
1: Iya betul.
0: Orang gak banyak tahu loh tentang penerjemah ini, Bang. Apakah itu memang kesempatan terbuka besar sekali ya?
2: Itu pertanyaan yang sangat bagus ya, Bang Dito. Jadi untuk terjemah ini kalau kita cek KBLI, kode baku lapangan industri Indonesia, itu ada, Bang. Di dalam KBLI itu artinya terjemah itu salah satu industri juga gitu sebenarnya. Nah cuman memang belum diketahui banyak oleh anak muda. Nah jadi untuk zaman sekarang di tahun 2026 di era gempuran AI ini, untuk terjemah itu sekarang agak turun lah
0: karena ada AI.
2: Betul, yes. Karena ChatGPT itu memang udah mulai akurat sekarang hasilnya. Namun demikian masih ada peluang yang tidak bisa diambil alih oleh ChatGPT, yaitu terjemah dokumen. Jadi misalnya itu alhamdulillah kita di Translate Express, di Translate Express itu kita sering menerima terjemah dokumen seperti KK, terjemah KTP, terjemah ijazah untuk kebutuhan lanjut pendidikan ke luar negeri. Nah jadi kalau untuk terjemah dokumen untuk keperluan lanjut pendidikan ke luar negeri itu tidak bisa diterjemahkan oleh ChatGPT.
0: Gak boleh juga ya?
2: Gak boleh, karena nanti pihak pemerintah negara yang dituju itu dia mensyaratkan dokumen-dokumen itu harus diterjemahkan oleh penerjemah resmi.
0: Oh, ada tantangannya gitu ya? Ada tandanya ya? Ada capnya?
1: Pernah waktu itu, Bang, saya ingat dapat orderan translate perjanjian perkawinan pranikah.
2: Iya,
1: jadi ada warga Indonesia yang mau nikah dengan WNA gitu kan. Jadi mereka kan biasanya harta gonogininya sangat strict gitu kan. Jadi mereka perjanjian pranikah dulu, jadi ada dokumennya. Nah itu tuh biasanya gak bisa pakai ChatGPT tuh, Bang.
0: Harus resmi lah ya.
1: Resmi, betul. Karena sudah berkaitan dengan diplomasi dua negara gitu.
2: Betul.
0: Nah, gimana coba?
2: Terus lagi, Bang. Ada yang unik kita di Translate Express. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah saat ini itu kita satu-satunya jasa penerjemah resmi di Pekanbaru dan di Riau. Dan satu lagi yang unik lagi adalah kita di Transl Express udah sering menikahkan warga Pekanbaru dengan warga luar negeri.
0: Berarti kalau yang punya jodohnya luar negeri, jumpai.
2: Betul. Jadi kita pernah terjemah itu orang kita Inhu nikah sama warga Jepang. Jadi warga Jepang ini karena dia non muslim, jadi dia harus ada sertifikat bahwa dia pindah agama mu'alaf, jadi muslim. Nah itu dikeluarkan oleh Masjid Tokyo.
0: Berarti terjemahkan di sini.
2: Betul. Yes. Nah, jadi kalau ada warga negara luar yang mau nikah dengan warga kita negara Indonesia lalu dia nikahnya di Indonesia, maka semua dokumennya harus dalam bahasa Indonesia. Iya, dan itu datangnya ke penerjemah resmi lagi.
0: Salah satunya Express ini.
2: Salah satunya Translate Express. Translate.
0: Penasaran nih. Satu pertanyaan di ujung-ujung.
2: Iya.
0: Berapa sih jasa untuk ini? Siapa tahu yang mereka jadi tertarik nih kan? Sebentar lagi mau lulusan, sebentar lagi mungkin mau lulus sarjana nih, mau sarjana pendidikan bahasa Inggris. Tapi mungkin dengan ini jadi tertarik, aku gak jadi guru lah, aku jadi penerjemah aja. Kalau guru kayaknya agak ini ya. Sebab kan kita tahu nih orang sebagai guru nih kan. Guru di awal-awal, kalau enggak mungkin dia harusnya les segala macamnya mungkin agak sulit ya. Apalagi kalau guru-guru mungkin masih apakah harus PPG dulu segala macamnya kan agak susah lah. Banyak yang mengeluh guru-guru yang mungkin udah 20 tahun tapi pendapatan tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.
1: Tambah lagi job desknya sekarang harus kan SMBG.
0: Iya kan tuh. Gimana? Iya. Apakah penerjemah ini lebih menjanjikan?
2: Yes. Alright. Apa tuh? Apa namanya? Jadi Bang Dito selain mengajar di kampus, saya juga aktif jadi guru di MAN 1 Pekanbaru.
0: Iya. Enggak apa-apa sih. Soalnya anak MAN Pekanbaru juga sering juga.
2: Ada.
0: Iya, siap. Banyak sekolah ada kok,
2: iya. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi karena saya sekarang juga di dunia guru, Bang Dito. Jadi alhamdulillah untuk sekarang itu kesejahteraan guru alhamdulillah udah lumayan.
0: Oke, lumayan ya.
2: Iya. Oke. Jadi untuk teman-teman yang sekarang kuliah di pendidikan, jangan ragu untuk jadi guru. Jadi saya merasakan betul bedanya dari dulu saya juga pernah jadi guru sampai sekarang saya juga mengajar jadi guru. Jadi guru-guru sekarang alhamdulillah kesejahteraannya sudah
0: lumayan. Sudah terjamin lah ya.
2: Apalagi kalau misalnya dia sudah P3K
0: benar, setuju kalau itu setuju.
2: Atau dia sudah PNS. Dan bahkan kalaupun dia misalnya guru honorer di sekolah negeri yang cukup besar. Nah itu kesejahteraannya juga sudah oke.
0: Ya, mungkin sudah PPG sertifikasi ada gitu ya.
2: Iya, pokoknya jangan khawatir. Oke. Okay. Nah, kembali menjawab pertanyaan
0: berapa apa tadi? Berapa itu kalau penerjemah? Dolar jangan-jangan dolar mungkin ini.
2: Insyaallah ya lumayan lah untuk tambah-tambah lah gitu.
0: Iya, insyaallah cukup. Satu dokumen itu ya. Iya. Per dokumen kah biasanya kayak gitu?
1: Per apa, Mbak?
0: Istilahnya
2: per halaman.
0: Berarti kalau dokumennya ada 5 halaman, 5 kali 5 dong?
2: Iya, betul. Jadi enggak per dokumen tapi per halaman. Per halaman. Insya Allah untuk tambah-tambah oke lah gitu.
0: Menjanjikan sekali sepertinya ini. Atau mungkin bisa penerjemah kalau kayak komik gitu kan juga bisa kan, banyak juga komik online itu yang
2: jadi kalau misalnya teman-teman kami kebetulan masih fokus di akademis kan Bang.
0: Okay.
2: Kalau misalnya teman-teman memang bisa merambah terjemah novel bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, terjemah komik dari bahasa Inggris atau dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia, wah itu mantap banget.
1: Kebetulan banget. Kemarin saya ada lihat novelis yang dari Sumbar itu J.S. Khairen kan, dia baru ngeluarin buku novel fantasi tuh. Lupa judulnya apa ya. Pokoknya dia baru mengeluarkan
0: novel lah ya.
1: Novel fantasi. Kayak Harry Potter gitu tapi
0: pokoknya genrenya memang fiktif ya, fantasi ya.
1: Iya, betul.
0: Sci-fi kalau film
1: ada, betul, ada apa ya, universe-nya sendiri.
0: Iya, oke.
1: Kemarin itu dia kalau tidak salah buka open apa penerjemah. Ya, penerjemah karena bakalan diterjemahkan ke bahasa Inggris.
0: Oh, gitu. Siapa yang bisa translatorkan ke Inggris gitu ya.
1: Jadi peluang di translate itu kayaknya kalau kami memang masih fokus di translate akademis gitu kan. Peluang untuk translate fiksi seperti komik, novel itu juga ada ternyata ya, gitu.
0: Terbuka lebar ya.
2: Tapi harus full timer banget dia jadinya Bang kalau kita.
0: Karena banyak ya.
2: Iya, betul. Karena banyak. Kemudian itu kalau kita terjemah itu kita memang betul-betul dikejar deadline karena harus tayang.
0: Benar.
2: Gitu. Tapi kalau memang untuk teman-teman yang introvert yang
0: cocok sih itu.
2: Cocok banget.
0: Iya, di rumah aja gitu.
2: Iya, betul. Menjanjikan banget sih itu.
0: Oke. Iya. Berarti ternyata dengan kemampuan bahasa Inggris banyak sekali peluang yang terbuka teman berdua. Bahkan peluang-peluang yang mungkin enggak nyangka gak gitu ya.
1: Enggak terpikirkan sebelumnya.
0: Iya, benar. Oke deh, kalau gitu kita sampai di penghujung nih, kasih dong semacam atah boleh lah, boleh quotes, boleh penutup, bebas dari Bang Fuad dulu mungkin. Apa?
1: Oke, kalau dari saya ya, mungkin gini, bahasa Inggris itu satu, dia bukan bahasa kita, seperti yang dibilang Bang Yuspa tadi. Akan tetapi kalau kita bisa menguasai sesuatu yang bukan berasal dari kita, itu pasti akan memiliki pride-nya tersendiri.
0: Benar.
1: Iya, dan juga yang kedua, dengan bahasa Inggris itu menurut saya jangan ragu deh mau masuk di bidang pekerjaan apapun, pasti akan mendapatkan respect yang lebih.
0: Oh, setuju.
1: Abang jurusan apa dulu di kampus bahasa Inggris? Oh iya, pasti sepanjang saya ketemu orang kayaknya nggak pernah ada bahasa Inggris kayaknya deh pasti wih mantap gitu kan, pasti selalu seperti itu. Jadi ada pride, ada respect yang kita dapat dengan dengan menguasai bahasa asing Inggris, bahasa internasional ini begitu.
0: Bener sih. Aku juga merasa gitu juga tuh. Kalau ada bahasa Inggris, bahasa Inggris, langsung emes gitu. Iya, bener ya. Nah, Bang Yuspa gimana? Apa nih yang mau sampaikan?
2: Alright, karena kita udah di penghujung, jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak RRI Pro 2 Pekanbaru 88.4 FM sudah mau menerima kami berdua.
0: Oh, kami dong yang makasih juga.
2: Oh iya,
1: sama-sama terima kasih.
0: Kasih ilmu nih soalnya kan ya.
2: Dan alhamdulillah makasih banyak juga untuk Bro Chandra Alvin Dodes.
1: Yes, Bro Chandra, thank you so much for the opportunities,
2: membantu,
1: bro.
2: Right, thank you so much, semaju terus. Semoga semakin mantap, semakin keren deh RRI Pro 2 Pekanbaru FM. Amin. Dan of course, thank you so much juga sama Bang Dito, penyiar yang kece banget.
0: With my pleasure, betul gak? With my pleasure.
1: Yeah,
0: my pleasure.
1: Udah bagus sekali.
0: Level bahasa Inggris. Berarti emang berguna ya kalau nonton film gitu ya.
1: Iya.
0: Right. Kita sini mana? Ada lagi?
2: Oh iya, ada lagi ya?
0: Quotes kak, quotes apa quotes gitu.
2: Okay.
0: In English lah, in English.
2: In English, alright. In English, okay, maybe this is for everyone ya.
0: Nah.
2: Especially for my students, alright. My students anywhere in any institutions, please listen to me that life is only once and make it extraordinary. Hidup itu hanya sekali, jangan mau hidup yang sekali ini biasa-biasa aja, kuliah-kuliah aja, sekolah-sekolah aja, kerja-kerja aja, berumah tangga aja, jangan.
0: Okay.
2: Jadi karena hidup kita ini cuma sekali, buatlah luar biasa, berprestasilah, bantulah orang, kemudian berilah manfaat yang baik, dan milikilah hidup yang memang betul-betul bermakna. Karena kata Buya Hamka ya, yang intinya itu adalah jangan hidup sekedar hidup. Yeah. Nah gitu. Okay. So the conclusion, kesimpulannya, life is only once and let's make it extraordinary.
0: Okay. Let's make it extraordinary.
2: Yes.
0: Dengan accent British semuanya.
2: Extraordinary.
0: Oke, terima kasih banyak Bang Yuspa dan juga Bang Fuad ya.
1: Terima kasih banyak
0: ilmunya. Nanti lain kali kita bisa ngobrol lagi. Siap, dengan okay. topik yang beda. Kayaknya kalau bahas Inggris kita ada programnya. Nanti mungkin bisa bareng-bareng ya ngobrol di situ.
1: Okay. Ya. Mungkin program olahraga juga bisa.
0: Ada, benar-benar ada. Aman-aman. Oke deh.
2: Siap.
0: Bisa nih, bisa. Buku juga ada loh soalnya. Tunggu aja ya.
2: Siap.
0: Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi Bang Yusfa dan Bang Fuad, kita tutup
1: terima
0: ya.
1: Terima kasih.
0: Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye teman berdua.
1: Waalaikumsalam.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Hai. Pernah melihatin enggak? Kalau kamu ke restoran, ada banyak chef yang gunain seragam warna putih. Beberapa ada yang hitam juga, tapi lebih sedikit. Tahu nggak kenapa? Dapur adalah tempat yang panas, di mana chef selalu bersentuhan dengan api yang besar. Jaket yang dikenakan oleh chef ditujukan agar tetap merasa dingin, dan bahan katun melindungi dari panas. Sedangkan warna putih adalah warna yang paling reflektif atau mampu memantulkan panas. Sehingga baju berwarna putih dipercaya dapat mengusir panas, bukan menyerapnya. Warna putih juga memudahkan kamu untuk mengetahui lingkungan yang kotor atau bersih. Sehingga persiapan makanan yang dibuat para chef jauh lebih higienis.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.

8,4 pada FM dari Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Ada NVD dengan Lupain Aku Please. Wah, ini spesial buat kamu yang mungkin di malam hari ini ingin berkata pada seseorang untuk melupakan kamu. Wah, ini kasusnya asmara berarti ya, percintaan ya. Iya, kita masih di Pro 2 Jaga Malam, teman Pro 2. Lanjut lagi kita bahas setelah tadi kita rotasi. Sekarang kita lanjut lagi untuk bagi-bagi bahas gini bahas gitu, teman Pro 2. Bahas yang simpel-simpel aja di malam hari ini menjelang kamu tidur. Pokoknya gak banyak drama lah ya. Kayak kata Rex Orange County dengan drama nih.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering

0: buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus-menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal, ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi, kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Apa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

88,4 FM RRI Pro 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Kita masih dibagi-bagi teman Pro 2. Aku mau nyapa kamu yang mungkin malam ini sudah mau terlelap tidur ya, karena masih hari Rabu kan, malam Kamis masih weekday hitungannya. Besok mungkin udah mulai aktivitas lagi, udah kerja ataupun kuliah ya kan. Sebaiknya jangan begadang sih teman Pro 2, kecuali memang ada maksud dan tujuannya ya, emang ada keperluannya. Kalau nggak ada keperluannya, sebaiknya jangan bergadang. Karena jam tidur yang masuk kategori apa ya, kategori itu nyenyak adalah di antara jam 10 sampai dengan jam 4 pagi dan 2. Karena di situ fase REM-nya. Kalau kita larut malam, kayaknya nanti bangunnya malah nggak segar gitu. Ya. Pengen lagu apa sih kamu di malam hari ini sebagai teman tidurnya? Gimana kalau Chris Patti yang udah lama nih, Pesan Rindu ya. Kayaknya enak nih denger ya malam-malam gini, Chris Patti, Pesan Rindu.

0: Gus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Jamu adalah minuman herbal tradisional asli Indonesia yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti akar, daun, buah, biji-bijian, atau rempah-rempah yang dicampur dengan air dan bahan pengemulsi seperti gula atau madu. Jamu memiliki manfaat kesehatan dan juga merupakan bagian dari warisan budaya Indonesia karena telah digunakan oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad sebagai obat alami untuk mengobati berbagai macam penyakit dan menjaga kesehatan. Masyarakat Indonesia menggunakan jamu untuk pemeliharaan kesehatan, pemulihan, kebugaran tubuh, dan juga kecantikan. Beberapa bahan umum yang digunakan dalam jamu yakni kunyit, jahe, temulawak, daun sirsa, dan masih banyak lagi. Minuman ini tidak hanya dipercaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan,

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

Ya kita lanjut lagi di program bagi-bagi sesi berikutnya teman Pro 2. Ini ada kabar menarik nih dari orang yang super kaya teman Pro 2 di dunia, ada Elon Musk. Katanya Elon Musk ini mau menghabiskan masa tuanya di planet Mars. Wow, wow, wow, wow. Bener ini. Emang bisa ditinggali planet Mars? Maya Musk, ibunda dari Elon Musk, menuturkan bahwa katanya putranya ingin tinggal di planet Mars dalam beberapa dekade mendatang. Ia menceritakan kisah ini dalam podcast Power Players with Brian Sozzi, teman berdua. Maya Musk menyebut dia tidak dapat mengetahui dengan pasti yang ada di pikiran anaknya ya. Tapi mengatakan kalau Elon Musk kerap memiliki pikiran yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya nih Elon Musk pengennya tinggal di planet Mars. Emang kalau menurut kamu bisa gak tinggal di planet Mars? Bisa tinggalin gak sih planet Mars itu sebenarnya? Kayaknya enggak lah ya teman berdua ya. Tapi gak tahu lah ya namanya teknologi. Kita tunggu seperti apa kedepannya ya. Menarik sih sebenarnya untuk bahas itu.

0: on Pro 2 FM.
1: Eh, Win, sini deh. Sini, sini cepetan. Cek dulu ini, cek.
2: Apaan sih?
1: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
2: Oh, si artis ini.
1: Iya,
2: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
1: Komen.
2: Yuk, komen.
3: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
1: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen.
3: Enggak.
2: Ih, sok banget deh.
3: Takut urusan sama hukum.
1: Kok sama hukum sih?
3: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
1: Kok serem ya?
2: Serem ya.
3: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.
4: Allah. Masjidil Haram merupakan masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.
5: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
2: Boleh. Challenge apaan, Bang?
5: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
2: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
5: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
2: Lah, emang siapa, Bang?
5: Pahlawan nasional lah, Kak.
2: Oh iya.
5: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Aku bakalan pakai baju putih abu-abu. Bye bye putih dongker.
1: Momen pergantian tingkat pendidikan memang menyenangkan ya. Soalnya pelajarannya berubah, teman bertambah, dan seragam juga berganti. Meski jarang diperhatikan, warna seragam itu berbeda loh pada tiap tingkat pendidikan. Dan itu punya filosofinya. Bahkan tertuang dalam surat keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 52. Warna putih dan merah melambangkan energi, ceria, dan semangat tinggi, dan banyak rasa ingin tahu. Warna seragam putih dan biru berarti rasa percaya diri. Ini nih, masa ABG. Sedangkan warna putih dan abu-abu adalah warna yang serius dan stabil, sesuai dengan usia para siswa yang memasuki tingkat kedewasaan dan kematangan. Warna yang berbeda ini sudah diberlakukan sejak tahun 1982, masa pemerintahan Bapak Soeharto, dengan tujuannya menutupi kesenjangan pada siswa. Oke, jadi seragam warna apa?

Apa dengan Kilometer 82? Ini lagunya slow-slow, agak enak gitu ya. Sebagai apa ya, pengantar kamu mungkin yang mulai terlelap karena sudah hampir jam 11 malam nih nomor 2. Ada beberapa cara buat kamu tidur nyenyak yang mungkin aja bisa kamu lakukan di malam hari ini nomor 2. Yang pertama, salah satunya adalah matikan gadget ya. Jauhkan ponsel atau layar elektronik kamu minimal setengah sampai satu jam sebelum tidur biar produksi hormon

0: Ih, kamu dari tadi kok nguap mulu sih?
1: Gak tahu nih, padahal aku ngantuk loh. Tidur aja semalam cepet, jam 9.
0: Oh, gak semua artinya nguap itu adalah tanda kamu ngantuk atau lelah.
1: Loh, kalau gak ngantuk jadinya apa dong?
0: Ya, menguap juga bisa menandakan bahwa tubuh kita membutuhkan lebih banyak oksigen, khususnya otak. Sama halnya dengan prosesor pada sebuah komputer, otak yang terlalu banyak berpikir atau suhu yang panas akan mengakibatkan konsentrasi jadi terganggu. Sebuah penelitian dari Princeton University Amerika Serikat mengatakan, cara untuk mendinginkan otak yang panas adalah dengan jalan menguap lebih banyak. Menguap menjadi sarana pertukaran oksigen. Dengan adanya pertukaran udara panas dan dingin, bakalan mampu membuat otak kita tuh jadi lebih segar.
1: Oh gitu.
0: Nah gitu. Udah deh, mulai baca aja lagi, Gi.
2: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem

merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

0: Apakah kamu seorang musisi, pengusaha kreatif, atau penggemar musik di Pekanbaru? Ingin tahu bagaimana dunia musik bisa jadi peluang bisnis yang menguntungkan?
1: Jangan lewatkan Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru. Program yang membahas dunia musik dan industri kreatif dengan segudang inspirasi untuk usaha dan karir kamu.
0: Mulai dari musisi, event organizer, produser, hingga pelaku usaha kreatif, kita akan kulik bersama kisah sukses, tips, dan strategi bisnis musik yang bisa kamu terapkan.
1: Jadi tunggu apa lagi? Jadilah bagian dari revolusi musik dan bisnis kreatif di Pekanbaru. Setiap Sabtu di minggu pertama dan ketiga, hanya di Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru.
0: Musicpreneur Pro 2 Pekanbaru, waktunya bisnis dan musik bersatu.
2: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
3: Hai, aku charger HP.
2: Oh, oke charger, selamat bertugas ya.
3: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
2: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
3: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
2: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
3: Hah?
2: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
3: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
4: Jangan dipegang. Tidak.
5: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
6: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
7: Enjoy the music.

satu cara lagi biar bisa tidur nyenyak teman-teman dua adalah melakukan relaksasi. Coba teknik pernapasan seperti mungkin metode 478 atau mungkin mandi air hangat untuk melemaskan otot tubuh. Iya sih ini di Pekanbaru malam ini kayaknya hujan ya. Depan kantor RI Pekanbaru ini deras lumayan hujannya teman-teman dua. Gak apa-apa deh. Lumayan bisa menghilangkan kabut asapnya dan juga bikin tidur makin nyenyak ya kan.

Apakah Anda tahu, di sekitar kita masih banyak yang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dasar. Anak-anak seharusnya bisa bermain dan belajar, bukan khawatir tentang makanan dan tempat tinggal. Kemiskinan bukan hanya angka, tetapi kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita. Kita bisa melakukan sesuatu. Mari bantu mereka yang membutuhkan. Bergabunglah dalam program donasi, berikan pelatihan keterampilan, atau sekedar berbagi informasi. Dengan kolaborasi, kita bisa menciptakan perubahan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dilakukan. Setiap langkah berarti. Jangan diam, ayo bergerak bersama, lawan kemiskinan dan berikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Iklan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Ternate. Bersama kita bisa membuat dunia yang lebih baik.

0: Wahai cermin tangan ajaib, apakah aku yang di hadapanmu adalah wanita cantik?
1: Maaf, saya tidak bisa bohong.
2: Aduh, kirain cerminnya beneran jawab. Ah, rusuh di rusuh.
1: Ya, yang begituan dipercaya. Nanya itu jangan sama cermin, tapi sama orang langsung dong. Soalnya cermin itu kan bagian dari logam, batu, dan kaca yang ditemukan tahun 2000 sebelum masehi di Amerika Tengah dan Selatan. Yang pastinya cermin itu alat bantu merapikan penampilan aja loh. Bukan penentu kamu cantik atau enggak.

Ya, teman berdua, sudah pukul 22 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat, dan saatnya kita beralih ke program berikutnya. Ada Just Music Special buat kamu di malam hari ini menjelang kamu tidur sampai nanti pukul 12 malam, teman berdua ya. Jadi nikmati, enjoy Just Music dari Prado Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Ih, berita akhir-akhir ini kok kebanyakan ngebahas remaja yang ngalamin yang namanya mental illness ya? Ada apa sih dengan dunia?
1: Sudah-sudah, jangan kebanyakan baca berita yang gak betul. Coba deh baca buku untuk memastikan kebenarannya. Tapi kalau masalah mental illness sih, memang sudah cukup mengerikan loh. Karena menurut WHO tahun 2018, kalangan remaja dan dewasa muda itu paling rawan mengalami gangguan kesehatan mental. Nah, karena pada usia itu, banyak perubahan dalam hidup. Seperti mulai hidup terpisah dari orang tua, berpindah sekolah, atau lingkungan kerja yang baru, yang berpotensi memicu stres atau tekanan mental.
0: Wah, bahaya nih. Soalnya kan bentar lagi aku bakal pindah rumah.
1: Iya, pindah ke rumah sebelah.
2: Salah satu upacara ngusaba yang unik, khas dan tidak ada di daerah manapun di Bali, adalah ngusaba dodol. Ngusaba dodol dilaksanakan di Kecamatan Selat, Karangasem. Hampir semua desa yang ada di Kecamatan Selat melaksanakan upacara ngusaba dodol tersebut. Upacara ini merupakan bentuk rasa syukur masyarakat setempat kepada Sang Pencipta atau Sang Yang Widiwasa. Selain jajan dodol sebagai bahan utama dalam rangkaian upacara ngusaba dodol ini, ada juga jajan lain, yaitu jajan tempani dan jajan uli. Ketiga jajan ini memiliki warna yang berbeda, yaitu jajan dodol berwarna hitam, jajan tempani berwarna merah, dan jajan uli berwarna putih. Tiap-tiap jajan itu memiliki makna dan cara pembuatan yang berbeda. Ngusaba dodol atau oleh masyarakat setempat disebut dengan ngusaba dalem yang dilaksanakan setiap setahun sekali, yaitu pada saat tilem Sasih Kesanga dengan menggunakan sarana utama adalah jajan dodol yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwasa.

0: Ajo da kawai si ku haga ku nyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Khi manewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakai nyak bantu kanan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yo lo jutaan. Ih, kidang budak amat lama api-api lah. Sepertinya makai kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mak berduit juga. La la la la la la la. Nyak sambil nyanyi pelah. Takkan inyak dilihat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu koroniku.
0: Iyo, bantu mak bangi. Wei jema tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah, kawai mu nekelap kelip pada gua lampu.
0: Masa?
1: Ya Allah, berjuntai berjuntai kerja Allah.
0: Iyo lah.
1: Nenek tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi. Beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa. Wali di mall.
1: Hagalan yang beli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat ku tisel. Injus mahal, mahal regani. Harga pandai ku pirah ganse. Bujuta-jutaan pokoknya.
1: Mahal.
0: Di mawan jadu ku cancang kon. Jadu ku cancang kon. Jasa kabar tebang kena tanu di bah.
1: Tumbai, mak takut aku bapak ini sama tobat-tobat. Sombong nih, nak uzubillah min zalik. Amit-amit, mutang-mutang aneh. Sepenting kelihatan glamor.
0: Rasa kau tetangga no. Panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya kan beli kau enggom nih. Ya walaupun nyak juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat sepertinya bergaya.
2: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat, terukur, untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.

Bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi

0: Inspirasi.
1: Dikisahkan seorang anak kecil yang berpenampilan lusuh memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin akan menjadi penolongmu di masa depan sehingga kamu akan merasa menyesal.
2: Teman Pro 2, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Teman Pro 2, kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 88,4 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Programa 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, Kamis 24 September 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasul-Nya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bisab'in wa ishrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman, seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif, perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada tiga pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan tiga hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini. Teman terbaik.

Allah akan menjawab setiap doamu dengan tiga cara. Pertama, dengan langsung mengabulkannya. Kedua, menundanya. Dan ketiga, menggantinya dengan yang lebih baik untukmu.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku, agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: Pro2FM. Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Tomang Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Octavia.
1: Info Pro 2.
0: Tomang Pro 2, pemerintah juga terus mempercepat perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Provinsi Riau melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Dan tahun ini sebanyak 7.046 unit rumah juga mendapat alokasi bantuan yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Riau. PLT Gubernur Riau SF Haryanto mengatakan perkembangan pembangunan rumah penerima BSPS juga terus menunjukkan kemajuan. Hal tersebut juga dibahas bersama Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau BP3KP Sumatera 3 di kantor Gubernur Riau pada Rabu 23 September 2026. Dan menurutnya progres pembangunan di setiap daerah juga tidak seragam karena sebagian rumah juga masih dalam tahap pengerjaan, sementara lainnya juga telah menyelesaikan seluruh proses pembangunan. Dan dari total 7.046 unit rumah tersebut, sebanyak 272 unit dilaporkan telah rampung dan 100% dan pemerintah juga menargetkan seluruh pembangunan rumah penerima bantuan juga dapat diselesaikan sepanjang tahun 2026 ini.
1: Info Pro 2.
0: Tomang Pro 2, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Riau bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat mengusulkan pembentukan satuan tugas atau satgas untuk mengawasi distribusi solar subsidi. Dan langkah ini juga dilakukan menyusul masih terjadinya antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Riau. Usulan tersebut juga dibahas dalam rapat Komisi 4 DPRD Riau di Pekanbaru pada Rabu 23 September 2026. Dan rapat itu juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan, Komisi 4 DPRD Riau, Perwakilan GMKR Gema LMB Hiswana Migas Riau, TNI dan juga kepolisian. Dan dalam rapat tersebut DPRD juga menilai persoalan solar subsidi juga tidak cukup hanya diselesaikan dengan menambah jumlah pasokan, dan pengawasan serta penertiban distribusi dinilai juga perlu dilakukan agar BBM subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Dan Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan juga mengatakan pihaknya akan segera menyampaikan surat kepada pemerintah Provinsi Riau dan pihak terkait untuk membahas pembentukan satgas tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Tomang Pro 2, memasuki musim penghujan, masyarakat Provinsi Riau diminta tidak lengah terhadap perubahan cuaca yang dapat berlangsung cepat. Hujan berintensitas tinggi dalam waktu singkat berpotensi meningkatkan resiko bencana hidrometeorologi, terutama banjir dan tanah longsor. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru, Warjono, juga mengatakan perubahan pola cuaca mulai terlihat di sejumlah wilayah di Riau, dan hujan yang mulai turun juga memberikan dampak positif terhadap penurunan potensi kebakaran hutan dan juga lahan. Hingga 22 September 2026 tidak ditemukan lagi titik panas atau hotspot di wilayah Riau, dan kondisi tersebut juga salah satunya dipengaruhi oleh hujan yang telah mengguyur sejumlah daerah. Meski acuan kerhuat juga mulai menurun, masyarakat juga diminta bersiap menghadapi potensi bencana lainnya. Warjono juga menjelaskan bahwa hujan dengan volume besar yang turun dalam waktu singkat juga dapat memicu pertumbuhan awan dan menghasilkan cuaca ekstrem.
1: Info Pro 2.
0: Tomang Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

88,4 FM program 2 Pekan Baru, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman berdoa. Di hari Kamis ini di 24 September 2026 barengan sama Risa Octavia, teman berdoa yang tentunya akan menemani pagi hari kamu di rangkaian sepada teman berdoa di jam 6 hingga nanti jam 11 siang. Risa akan temani kamu teman berdoa dengan berbagai program-program seru dan lagu-lagu kesayangan kamu yang tentunya akan Risa hadirkan untuk menemani pagi hari kamu beraktivitas nih guys. Dan tentunya kita bakalan mulai dulu dengan rangkaian sepada dengan informasi-informasi seru yang akan Risa bawakan dan kita akan bahas di pagi hari ini. Semoga pagi hari kamu juga menyenangkan sama berdua karena sekarang udah di hari Kamis ya. Wah, sebentar lagi kita akan weekend. Walaupun masih berapa hari lagi ya, tapi harus tetap semangat dong untuk menjalani segala aktivitasnya. Buat kamu yang udah bangun atau baru bangun, buruan melek guys karena sebentar lagi udah mau jam berapa ya? Jam 7. Buat yang mau berangkat agak pagian, nah ini waktu yang pas nih buat siap-siap teman berdua. Atau ya mungkin masuk kerjanya masih jam 9 atau masuk kuliahnya masih agak siangan, boleh lah. Santai-santai sebentar ya. Rebahan dulu sebelum nanti siap-siap ya, agak siangan juga boleh banget sih teman berdua. Tapi kalau gak mau macet, gak mau terjebak dengan kemacetan yang ada di Kota Pekanbaru dan juga nanti malah buru-buru ya guys ya, mending dari sekarang deh buru-buru kalian rapi-rapi ya. Nanti Risa bakal balik lagi teman berdua. Nanti kita bahas apa ya, nanti kita bahas sesuatu yang seru. Jadi buat kamu stay tune terus di Perdua Pekanbaru sambil kita dengerin dulu satu lagu dari Bara Suara guys dengan Sementara. Dan nanti Risa tentunya bakal balik lagi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
2: Tidak bisa. Aku bisanya lagu

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

pernahkah kamu memperhatikan seseorang atau orang-orang terdekat kamu, teman berdua, bagaimana misalkan kayak teman kamu atau anggota keluarga kamu nih memiliki kebiasaan tidur yang ternyata tuh berbeda-beda, guys. Ada yang bisa dengan mudah tertidur lelap tanpa pukul 9 malam, tanpa susah gitu harus nyari tempat yang PW ini, teman berdua, tapi udah bisa tidur dan bangun seger saat fajar. Sementara yang lain nih justru kayak baru menemukan puncak fokusnya saat udah tengah malam. Dan perbedaan kebiasaan ini, posisi hingga jadwal tidur harian, ini juga bukan sekedar preferensi pribadi atau masalah kedisiplinan, guys. Melainkan ini juga dipengaruhi oleh kombinasi faktor biologis dan psikologis yang kompleks. Dan penjelasan ilmiah mengenai perbedaan jam biologis, terutama biologis bawaan, ini juga dibahas secara mendalam oleh pakar ilmu saraf dan tidur Matthew Walker dalam karyanya Why We Sleep. Why? Karena kita memang butuh tidur, ya kan, guys? Nah, terus gimana sih dan faktor apa sih yang bikin pada akhirnya setiap orang ini punya kebiasaan tidur yang berbeda-beda? Mungkin aku dan kamu punya perbedaan yang cukup signifikan. Misalkan aku udah bisa tidur jam 8. Waduh, bohong banget. Atau kalian baru bisa tidur jam 12 gitu, teman berdua. Nah, ini juga kan pasti jadi pertanyaan besar nih buat kita. Kenapa sih aku mau tidur juga dong jam 8 udah lelap gitu, tapi kenapa aku gak bisa? Kenapa saudara aku atau teman-teman aku bisa? Nah, nanti kita bakalan bahas balik-balik, karena bareng-bareng, kok balik-balik sih Risa, bareng-bareng maksudnya, karena Walker akan menjelaskan ya, teman berdua, secara ilmu keilmuan ya, dari sisi ilmu saraf juga, kenapa pada akhirnya setiap orang ini punya kebiasaan tidur yang berbeda nih.

0: Selamat datang ke Papua.
1: Selera musik, olahraga favorit, sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
2: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
3: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman Yunani kuno abad ke-6 sebelum Masehi. Dalam olahraga ini, pemain melempar bola besi sedekat mungkin ke bola kayu dalam posisi kaki tetap harus berada di dalam lingkaran. Untuk dapat memenangkan olahraga ini, masing-masing tim harus berusaha menyingkirkan bola lawan agar tidak lebih dekat dengan bola kayu. Pentang pertama kali dipertandingkan di Indonesia pada ajang SEA Games tahun 2011 di Palembang dan sudah dipertandingkan pada PON Jawa Barat.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Pro2, teman terbaik kamu.

Nah, Tom Prado Walker ini menjelaskan setiap manusia ini terlahir dengan preferensi waktu tidur alami yang disebut dengan chronotype. Dan chronotype ini diatur oleh gen spesifik yang menentukan apakah seseorang ini tipe early bird atau pagi atau night owl atau malam atau di antara keduanya nih. Jadi jam internal atau circadian rhythm ini juga mempengaruhi kapan nih tubuh kita melepaskan hormon melatonin yang memicu rasa kantuk, guys. Selain faktor genetik dan ritme circadian bawaan, perbedaan kebiasaan tidur ini juga sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan serta gaya hidup sehari-hari. Contohnya kayak paparan cahaya alami matahari pada siang hari dan penggunaan layar gawai berlampu blue light pada malam hari ini memberikan instruksi langsung pada otak untuk menunda atau mempercepat rasa kantuk kita. Kebiasaan mengkonsumsi kafein contohnya, terus jadwal olahraga hingga pola makan malam ini juga ternyata bisa membentuk keunikan pola istirahat setiap individu, guys. Dan faktor psikologis dan tingkat stres harian ini juga bisa memegang peranan penting dalam membentuk cara seseorang tidur. Jadi kalau kamu mengalami beban pikiran tinggi atau lagi stres, nah itu biasanya bakalan bikin kamu cenderung memiliki kebiasaan tidur yang lebih gelisah atau membutuhkan rutinitas penenang khusus nih sebelum bisa terlelap. Dan pengalaman masa kecil dan lingkungan tempat tumbuh besar ini pun juga ternyata bisa turut membentuk preferensi tertentu. Contohnya kayak kebutuhan tidur dalam kondisi terang, gelap gulita, atau harus diiringi suara latar atau white noise. Dan tentunya teman berdua, kebiasaan tidur setiap orang juga pasti didasari oleh profil biologis dan kebutuhan yang juga berbeda-beda nih.

0: su taruh bayi begini. Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu su biasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Itu bukan ketong purusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mau sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano.

Jadi guys, alih-alih kita memaksa tubuh kita mengikuti standar orang lain yang sebenarnya ini gak cocok buat kita, langkah terbaik adalah mengenali ritme alami tubuh sendiri nih, atau chronotype. Dan tentunya membangun sleep hygiene yang konsisten guys. Jadi sinyal biologis tubuh adalah kunci utama untuk kita juga nih mendapatkan kualitas tidur yang optimal dan menjaga kesehatan mental secara jangka panjang. Jadi guys, kalau misalkan kamu masih bingung kenapa aku tidak bisa seperti mereka yang tidurnya cepat, mungkin kita belum tahu aja teman pro 2 ya, pola-pola kebiasaan apa yang memang harus kita tinggalkan, harus kita benahi ya kan, kita perbaiki teman pro 2. Dan juga kita mungkin masih belum bisa mengenali ritme tidur yang kita punya secara alami. Jadi mungkin saatnya kita untuk sedikit demi sedikit merubah segalanya teman pro 2. Nah itu dia pembahasan kita di pada jam 6 ini. After ini masih bisa akan temani kamu tentunya teman peradu, apalagi kalau bukan di sepada. Nah ini kita bakalan bahas apa ya? Ini kan udah bahas tidur nih. Kalau kita membahas sesuatu yang seru lagi, tunggu aja. Nanti bakal Risa ajakin kamu ngobrol-ngobrol seru teman peradu.